0: sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia di tahun 1951. Tak hanya itu, ia pernah pula menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris di London. Supomo akhirnya meninggal dunia pada tahun 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Sebagaimana SK Presiden Republik Indonesia nomor 123 / TK tahun 1965, ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Rasio Media, inspiratif dan informatif.
0: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Sahabat Terasi Media, tepat pukul 7 lebihnya 1 menit ya. Untuk pagi ini yang mau merapat lagi boleh ya, karena kita mendapatkan informasi bahwasannya kebakaran kembali terjadi di lahan jati milik warga di kawasan Gunung Bungkuk, Desa Bungkuk, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan pada Minggu sore ya. Api ini membakar lahan seluas sekitar 7 hektar sebelum berhasil ditangani petugas bersama warga dan juga unsur terkait ya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan ini Mas Eka ini mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Laporan pertama diterima oleh call center BPBD Magetan dan personel tim reaksi cepat wilayah Parang yang mengetahui adanya kebakaran hutan dan juga lahan jati di wilayah itu. Sahabat Terasi, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun nampak kebakaran cukup luas karena lahan jati milik warga yang terbakar diperkirakan mencapai kurang lebih 7 hektar ya. Ya, alhamdulillah sudah berhasil dipadamkan sahabat Terasi ya. Hati-hati ketika membakar sampah ya. Jangan membuka lahan dengan cara membakarnya sahabat Terasi ya. Harus hati-hati ya. Daripada nanti kebakaran ya toh, jenengan sing rugi, orang lain juga yang merasakan begitu ya. Pagi ini kita tunggu untuk kebersamaan sahabat Terasi, bisa lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya boleh. Ada Bu Ari, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Karso.
0: Ya, halo, selamat pagi. Gimana ya kabarnya?
1: Kabarnya baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Terus?
1: Lalu lintasnya lancar.
0: Oke.
1: Kemarin itu ramai, Mbak, habis jalan sehat.
0: Siap. Terus?
1: Sini kapan Mbah jalan sehatnya?
0: Di sini atau di mana? Di sini setiap hari jalan sehat itu.
1: Terus ngono.
0: Loh, memang saya setiap hari jalan sehat.
1: Piye to ki? Ya maksudku jalan sehat untuk kemerdekaan itu loh.
0: Untuk lomba ngono apa piye kan digenah nih.
1: Ya.
0: Terus
1: tanya kapan, Mbah?
0: Ya kapan-kapan wae.
1: Ya sudahlah, aku nanti minta lagu Bintang Kehidupan yang remix.
0: Oke, siap.
1: Nah, salamnya untuk Bunda Yani di Madiun, Bunda Ari di Madiun, Bunda Narti, Mas Angga, Bunda Mayang, terus Bunda Ayu di Glodok dan semuanya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Mbak
0: Karsa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah merapat di teleponnya. Ini ada Bu Ari ya, mengabarkan di Ngawi cukup ramai sekali ya, banyak kegiatan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia begitu ya. Oke, untuk pagi ini yang sudah mampir lagi, selamat pagi Mbah, semangat. Salam dari Madiun Kota, dengan siapa ini? Kok tulisannya Bayu Samudra Wijoyo? Jenengi kui berarti ya, wong raneng jenengi kok ya. Selamat pagi ya, semoga tetap semangat bersama Rasi Media.

0: sudah Mbak Karsa hadirkan ya lagu lawas lho iki. Jan sawadu nak lawas-lawas diputer ning ngene iki jan sahdu tenanan gitu. Oke, kembali kita buka habis ini nanti permintaannya lagunya Bintang Kehidupan ya. Tadi Mbak Jayanti lagunya adanya Cinta Tak Harus Memiliki ya. Jadi yang kita hadirkan yang itu Mbak Jayanti nggih. Silakan yang pagi ini masih setia bersama Mbak Karso, yang mau request lagu boleh, mau kirim-kirim salam boleh ya, karena nanti kita akan membahas mengenai tidur habis maghrib. Sapa ki sing gaene turu bar maghrib ngacung? Nah jarine wong Jawa turu apa kuwi bar maghrib? Apa kuwi jenenge ora apik jarine ngono, tapi piye menurut jenengan ya toh, jenengan sing wis sepuh sing duwe pengalaman monggo ya kita berbagi informasi untuk kesempatan pagi kali ini di edisi tanggalnya 24 Agustus 2026 ya, tapi kita tunggu pagi ini informasinya dulu ya. Halo.
1: Oh, pagi Mbak Karso.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Ngeki karo putune lho bae iki jan megelke yo.
0: Oh iya, siapa ini? Halo.
1: Agek rong dina wis lali to, Mbak.
0: Hei, sapa ki?
1: Aku, Mbak.
0: Siapa?
1: Putumu sing wayu dhewe lho, Mbak.
0: Aku ora ndek putu wedok iki.
1: Oh, guayane.
0: Ora duwe, sumprit.
1: Sumprit. Aja sumprit-sumprit gak oleh, Mbak, jarene. Sumprit-sumprit gak oleh.
0: Oh ya, ya weh. Oh,
1: demi Allah, utawa insya Allah lah ngene iki gak apa-apa, Mbah.
0: Oke.
1: Mbah.
0: Hei.
1: Medion cuwerahe jeneng masyaallah.
0: Oke.
1: Ora polane pul.
0: Pul.
1: Ora pol. Nggih. Laline yo ruame lancar, Mbah. Iki memperingati Maulid Nabi to, Mbah.
0: Engko bengi, engko bengi.
1: Lah yo, tapi bocah sekolah iki mau wis padha, Mbah. Padha gawe baju muslim. Sing apa sing gak anu ya biasa ada, Mbah, pakai seragam upacara, Mbah.
0: Oh, ya,
1: iki dino Senin. Dino Kang Abot miwiti makaryo. Soale sesuk wis harpit nas, Mbah.
0: Oke.
1: Cepet nasional. Alias Maulid Nabi, Mbah, sesuk Mbah tanggal liabang.
0: Sesuk kira-kira aku mlebu apa ora?
1: Oh, Mbah mlebu apa gak ketoke. Enake piye, Mbah?
0: Lah yo aku garek kowe, ngolehne aku kon prei apa kon mlebu? Garek kowe.
1: Nah, tek kok bose, Mbah?
0: Lho. Aku tekok kowe lah bosine manut aku. Lho garek pendengar
1: gelem. Oh, bosine berarti sing duwe berarti Mbah Karso berarti.
0: Garek kowe kuwi gelem ora dibaturi Mbah Karso ngono to.
1: Oh, gelem no. Jelas gelem no.
0: Oh, ora gelem, Cah.
1: Ngenteni jaji sewi lho, Mbah. Jaji sewi lho, Mbah.
0: Oh, jaji sapa ta?
1: Ngomongne jenengane si damu, Mbah. Bisa klipeng-klipeng. Mbah. Info nih. Sok tanggal 29 ning Medion iki lho, Mbak. Tak nek, Mbak.
0: Ya.
1: Tanggal 29 kuwi enek tari kolosal apa ya tari apa Madiun berjoget apa bertari riang ngono, Mbak.
0: Oh iya,
1: Wis 500 mbok pira apa 5000 pokoke gitu lho, Mbak.
0: Jenengan melu berarti. Jenengan ora melu rugi berarti.
1: Ya ya. Pagi nih jalan santai, Mbak.
0: Oke.
1: Lomba untuk dinilai. Muka-muka. Ya, ya, Mbak, ya.
0: Ya.
1: Jum, ya, Mbak. Nah. Ini puasa, Mbak. Masya Allah, Mbak. Suwapi mampring. Jangan lah, kayak ini kuburan. Rego ayam, kalau orang medun-medun ini, Mbak. Iya, itu Mbak Janiki.
0: Duk, no.
1: Wis tak dokne lho janene nggone teko trek.
0: Ya engko tak telpone engko.
1: Mobile ayam kuwi jane tak dokne, Mbah.
0: Ya engko tak telpone bakule pitik engko.
1: Lah dalah, nggih.
0: Iki lho tak WA iki lho. Lah
1: pembahasane niku wae to, lek tidur maghrib. Iki dibahas saiki napa engko jam 8.
0: Engko tau, iki engko lek engko ya salah sisi temu ter anu lagu iki engko.
1: Salam cakep ganteng mawon nggih, Mbah.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali salam sehat selalu. Sing arep keputer lagune apa, Mbah?
0: Anu Bintang Kehidupan, terus eneng lagune Mendung Tanpa Udan.
1: Oh, Mendung Tanpa Udan. Mbah, aku kok kayak yang racun, Mbah.
0: Ya, aku lak waktune isik ya.
1: Ya ya Allah lah waktune kan jek anu to Mbah. Urung kelong to Mbah.
0: Lah iki kok kan ya jam 7, jam 8.
1: Oh ya, nggih pun bapake kula manut. Kagem Mbak Karsone sehat selalu ya Mbah.
0: Oke.
1: Okay. Lancar anjene makaryo. Mekaten mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih ya. Jangan lupa nanti kita akan membahas mengenai tidur setelah maghrib ya, bikin sakit atau cuma mitos ya. Nanti bisa memberikan pendapatnya pagi ini.
2: This is special perform Adi Karaki Production.

0: Telepenetrasi media. Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Telepenetrasi, wacana pembatasan pembelian pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Rasi Media, kreatif dan informatif.

0: Informatik.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Lah terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji, Setro Wirian, Kaibon, Geger, Madiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Jih, sahabat terasi, nanti kita akan membahas mengenai tidur setelah maghrib itu bikin sakit atau cuma mitos saja ya. Nanti kita akan membahasnya, sahabat terasi, di Cakrawala Pagi ya. Ya pagi mbak, saya Bayu Samudra Wijaya mau request lagunya Deni Caknan Mendung Tanpa Udan. Untuk Mbak Karso semangat jimba dan ojo lali sarapan. Nanti saya juga tidak lupa kok untuk sarapan. Jenengan jangan lupa sarapan, kok ndak mundak kurung kok ndak bahaya gitu. Monggo pagi ini kita sudah berada di setengah 8 pagi. Yang belum absen silakan ya, karena beberapa hari tidak ketemu sama Mbak Karso.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Rasim Media.

0: Cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Resimedia, Resimedia. Resimedia. Resimedia. Resimedia. Resimedia. Resimedia.

0: News. Sahabat Terasi, media pengadilan agama Magetan telah menerima 32 permohonan dispensasi nikah hingga Juli 2026. Humas PA Magetan Helmi Zalfuat ini menyebut sebagian besar pengajuan itu berkaitan dengan anak yang sudah hamil sebelum memenuhi batas usia perkawinan. Helmi juga mengatakan persoalan itu tidak lepas dari pengawasan orang tua terhadap anak yang dinilai kurang optimal. Ketika pengawasan keluarga melemah, anak-anak dapat menghadapi risiko pergaulan yang berujung pada kehamilan dan kemudian menjadi salah satu alasan pengajuan dispensasi yang namanya nikah. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RSIA Sekarwangi Magetan adalah tempat yang aman dan nyaman bagi bunda yang akan menjalani proses persalinan. Tersedia metode untuk meminimalkan nyeri selama proses dan pasca persalinan SC, seperti metode ERAX dan ERAX Plus. Dilengkapi perlengkapan NICU, ruang perinatologi, layanan inisiasi menyusui dini, serta didukung dokter spesialis obgyn, anak, dan anestesi. Rasakan nyamannya melahirkan tanpa cemas dengan pelayanan penuh kasih. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan.
2: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
3: Rasi Media, Rasi dan Informasi.

Sahabat Terasi, kita sudah berada di pukul 7 lebihnya 50 menit ya. Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini yang masih setia bersama Radio Rasi Media, silakan ya bisa merapat di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh, karena nanti kita di jam 8 akan membahas mengenai tidur setelah maghrib itu bikin sakit atau cuma mitos saja ya. Jadi nanti kita akan membahas ya, siapa nih yang biasanya maghrib wis tidur, monggo ya. Nanti bisa merapat lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh, karena kebersamaan kita masih panjang, masih ada kurang lebihnya 2 jam. Jadi nanti yang mau ikutan merapat boleh ya. Jadi kita berbagi informasi di Cakrawala Pagi, tentunya dengan berbagai macam informasi terkait yaitu lalu lintas dan juga lain sebagainya. Nanti habis lagu ini kita akan update informasi lalu lintas di Kota Magelang.

Sahabat Terasi Media, jangan kemana-mana ya, karena sudah pukul 7 lebihnya 55 menit ya. Nanti kita akan membahas mengenai tidur setelah maghrib itu bikin sakit atau mitos saja, Sahabat Terasi. Nanti kita berbagi informasi.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Ini info terkini. Sekretariat Media Kabupaten Ngawi juga memiliki catatan positif dalam pencegahan korupsi. Capaian MCP Ngawi meningkat dari 92 pada 2023 menjadi 94 pada 2024. Angka itu menunjukkan adanya peningkatan dalam pemenuhan indikator pencegahan korupsi. Namun kondisi itu tidak berarti seluruh sektor pemerintahan terbebas dari risiko. Salah satu perhatian berada pada pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil SPI, skor integritas sektor PBJ, Ngawi dilaporkan mengalami penurunan dari 90,05 menjadi 68,25. Demikian info terkini bersama Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: kembali bersama Mbah Karsa untuk kesempatan pagi kali ini ya. Tentunya kita membicarakan tentang kenapa maghrib tidak boleh tidur sampai terasi ya. Atau mungkin benar nggak sih menurut panjenengan kalau tidur setelah maghrib itu bikin sakit ke bikin sakit, terus itu mitos atau fakta ya? Tidur setelah maghrib bukan sekedar yang namanya mitos atau mistis, melainkan kebiasaan terbukti kurang baik ya bagi kesehatan tubuh, ritme biologi juga manusianya. Begitu ya, kalau menurut jenengan gimana? Halo, selamat
1: Halo,
0: pagi.
1: Halo, Mbak.
0: Kok mimpi santok?
1: Tapi
0: iya iya no piye tapi
1: gak aku anggar WA ngera tau dibocok tulung ada tembah
0: WA lho wong aku ke wajahnya pamit masuk kan moco WA lho tunggu rasidah pamit ngono kuih jenengnya
1: itu tak sih
0: mbak iki lagi lagi lagi opening kono telpon kan WA moco piye jal
1: berlaku setelahnya kayak kibah ya.
0: Wah, alah ngono kuwi lho senengane doan ge. Ngono nyalane Mbah Karso ae.
1: Wae. Mekir ke padhe salah awake dhewe lho ya.
0: Heeh. Ha? Eh,
1: lek jare iki turu bar magrib utawa bar asar kelembah sorene ora pareng, Mbah. Iki bukan mitos tapi kasunyatan. Lah kuwi ning gone kepala ning kuwi Mbah iso nggarai mumet linglung.
0: Kuwi kepala ya. Manusia apa kepala apa?
1: Ya kepala manusia to Mbah, sing turu kan manusia bukannya anu bukan Mbah yo.
0: Oh iya,
1: iso ndadekke mumet ning sirahe Mbah.
0: Oh iya,
1: Terus kok akhire wong e dadine linglung. Gelek magrib ngono kae Mbah. Wayah demit-demit ya to. Demit-demit sak kanca-kancane ngono kuwi Mbah.
0: Lah wong aku demit tok.
1: Astagfirullahalazim. Mbah iki mbah demit berarti.
0: Iya. Kuwi lagi roh.
1: Ya Allah, aja ngono to Mbah. Oh mbahe apa mbahe demit paling guwateng dhewe ta.
0: Lah iya, liyane do buruk rupaku. Rupawan kok.
1: Mbah. Niku lho Mbah. Jadi ini kan oke demit-demit semetu lek bisa ya aja pokoknya jenenge aja turu sore aja turu ane jadi ini kok akhirnya lek bengi ini kan jadi apa ya lek ngarani kancilan ini kan Mbah
0: kancilan ya
1: ngono kae jadi ini raso turu gitu kewayai sholat subuh raso tangi makna gak oleh Mbah.
0: Oh.
1: Dene tinggi zikir, tinggi pokoknya aktivitas yang berguna gitu loh Mbah. Antara maghrib nggone isya kuwi padahal kurang setengah jam loh Mbah.
0: Oh iya.
1: Gak boleh Mbah. Lek niku apa mau mitos apa ogah iki lek ngarani ya tarah kasunyatan Mbah.
0: Aku lah bar mitos Mbah. Bar maghrib ning sor cagak kok.
1: Ya lunya apa Mbah ning sor cagak?
0: Ya teklu-teklu jare kan ra penting ra leh telung gletak. Kan lungguh karo turu.
1: Allah, ya padha wae to Mbah ngono kuwi.
0: Oh, padha.
1: Heeh, padha to Mbah ngono kuwi jarane gak oleh. Lek dingge zikir nenggo ning isor tagak ngono kae ora apa-apa.
0: Iya.
1: Zikir Mbah jarine lho ya.
0: Iya.
1: Tapi lek bisa utara waktu gur setengah jam paling sepira to Mbah sak nyuk ngono tok to Mbah. Wis isa. Yo lek bisa iki njang apa kuwi jenenge singe sing berguna bermanfaat ngono lho Mbah.
0: Vidini pidunya wa akhirat.
1: Nah, ya gitu. Mbah.
0: Eh,
1: umpama aku nyuwun lagune oleh ya.
0: Kok jalukan men wong-wong kejan aku gumun ya.
1: Oleh jaluk ki Mbah. Tapi aku ora delap lho Mbah.
0: Oh ya,
1: nyuwun diputerakan lagu sing enak Mbah sing rancak. Ben aku ngantuk kuwi rada anu ben melek ngono lho Mbah.
0: Oh iya.
1: Sing rancak ngono Mbah ya, sing ngebit Mbah. Wis terserah bae pokoke sing enak. Full house ya ora apa-apa Mbah, pokoke sing ngebit. Salami, putus aku lo sebutne pokoke kagum sedayan termawon dulur-dulur rati kuwate nggih di manapun berada. Sing tak sebut cuma Pak Yanto tok, soalnya engko lek muni semuane no Pak Yanto kok aku ora disalami ngono. Padahal jane semuane kabeh termasuk Pak Yanto tok Mbah. Ngoten nggih, gumuk sehat kabeh, dulur-dulur rasi, sing kabeh laris manis Tanjung Kimpul, Simakare nggih lancar-lancar nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Matur mawon Mbah Karso, matur suwun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun menika rawuhipun wonten Bu Arim. Wilujeng enjang Mbah, kula izin rumiyin menika acara pitulusan Tasepol. Piye jan kaya anue presidene ya ini cek sibuk. Ane ngisor cagak karo nyumet lilin to Mbah. Mbah aku kangen ben. Aku ngantuk ki anggape piye? Anu ngemuto uyah apa jero anu apa kae jenenge blimbing wuluh. Engko lek ora ngantuk ya to dijamin jojis nggih. Nanti kita akan bahas lagi untuk mengenai tidur setelah maghrib ya. Monggo ini bikin tidak sehat itu mitos atau fakta, monggo bergabung.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi lai.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Rasimedia, kreatif dan informatif.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
10: Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% optik kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungi di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: aja ya sahabat Terasi Media. Pagi ini masih ditemani sama Mbak Karso ya. Untuk pagi ini kita membicarakan tentang yang namanya tidur setelah maghrib ya. Ini bukan sekedar mitos atau mistis ya, melainkan kebiasaan yang terbukti kurang baik bagi kesehatan tubuh dan ritme biologis manusia. Ya, menurut jenengan gimana? Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Karso.
0: Tir.
1: Wah, Mbak. Mata surat dirasi ngeler ya Allah.
0: Syukur salah dilalih yang ngono kuwi.
1: Mboten dilalih, Mbak.
0: Lah terus?
1: Wis ngerti mboten ilang dhewe lho, Mbak, dek suri ngoki.
0: Alah, wi padine selingkuh wi. Selingkuh.
1: Mboten, Mbak.
0: Selingkuh.
1: Dek suri ngoki kan mata mati lah kerja kan pendor radione. Ngetes hilang dewe, tak boleh uang ya,
0: pacar ku hilang di gondol bakul sapi.
1: Pak Cijarwo, Pak Cijarwo suara diratur mbak.
0: Ya
1: informasi ngurang-ngurang cuaca cerah mbak. Lalu lintas aman saja. Harga ayam masih 36 mbak.
0: Terus
1: harga telur 2.500. Soalnya 5.000. Itu aja dulu mbak.
0: Oh ya, oke. Terus?
1: Ngambil sarapan ini dengan sarapan apa dereng?
0: Alhamdulillah, sampun.
1: Alhamdulillah. Kok tumben ya mbak, mpun sarapan riyen sampean?
0: Lihat timbangannya mbak lo nih, aku darahnya mbak Karso gue sego gratis.
1: Mboten mbak, rata ngelokin lah aku.
0: Aku saiki sajuke ngono ki aku ora anu lho.
1: Ya antisipasi awak dhewe ya, Mbak. Pulang ngoten lho, Mbak, daripada tilone mending ya meneng aku. Lagine DEC meneng wae lho, Mbak.
0: DEC meneng wae, aku bar iki arep nang pasar ngunut aku kok.
1: Ya lagine niku nggih, Mbak.
0: Iya.
1: Kita membahas tentang pupuk bar maghrib to, Mbak. Heeh. Sadurunge maghrib.
0: Bar maghrib kok sadurunge maghrib.
1: Oh, bar maghrib. Tapi kalau saya kata saya capek ngenten kok mbak bar sholat maghrib ya tak orang udah plus mbak
0: orang kesambet
1: betul
0: jadi ini wong Jawa ke lah anu turu bar maghrib kesambet
1: betul mitos mbak nih kok
0: tenan
1: ini mitos
0: ya
1: Pak Niki lampu padang betul nanti nerian ya nanti enter mbak nerian
0: ambien nek
1: berhadapan.
0: Oh ya
1: Pak Niki lampu padang wati kabeh. Setan latihan demit randulit mbak.
0: Oh ya tanah kuno demit jadi ya setan randulit.
1: Oh itu mana ya bismillah nambah anak arah kubuk iya katanya randungnya mbak kadung kebesek
0: no kadung turu kak.
1: Lah iya ya sebenernya gimana sehat ya mbak beneran apa-apa
0: ya alhamdulillah moga-moga ya ora kerasukan
1: boten lu nek tau apa yang nonton itu bar maghrib yang langsung bablas. Mesti saya kadang jam songo.
0: Oh ngono.
1: Lo pripun mbah serak kena sama lek era setah.
0: Ya.
1: Sarame supaya kemauan gitu mbah.
0: Iya deh.
1: Sekarang kalau salami gak ngapunten mak salami ku wadah sampai jam mbah. Nah kadangnya sehat selalu lantar segi panjang istani pun.
0: Amin.
1: Atau sembah nomong jalipun, bakar ter.
0: Tur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah nuwun menika rawuhipun wonten sinten menika Mayang Angelina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lah iki sing gondol pacarku.
2: Oh,
0: iya pacarku hilang neng pasar ngunut kono biyo ngombis kopi seruput niku selalapen gelasnya ketut wingko piyuh jab
2: mantap
0: jabang bayi
2: iya lho ini ngomantuk irame
0: piyuh yuh aneh tak paten ya telepon ya sepurane wae
2: ora le nyap
0: lah aku tuas kelamutan ngene iki
2: sak catat aku sih sak catat kono piye
0: moh
2: hanya
0: kurang warek toh
2: iki saya tunggalin kok tak paringi kilo senake anak-anak bengi tiga wong kule.
0: Enak rotiku kok Mbak anu kok Malang diingi.
2: Ora ndak cetil aku rambok we jajane.
0: Salahmu lah molo.
2: Iki tak nerasi tak pundhute nek o.
0: Garek

0: Nyapa kok rasa iki?
1: Randedet engko tuwas mbok seneni nanu karso ki serene ra gelem bayar ngono. Jalo gratis ae ngono.
0: Rene nek gelem rene tak gratis sih rasa bayar. Aku bar diwe yangga sak menembiane
1: lho. Iya, enggak, aku lha aku ra mbok wae enggak. Kowe tak kualat karo aku wis suwe.
0: Kira, kan Rene nangkat gratis sih lah. Aku pas neng pawan tambah ngerti yang kopi. Ya kok wongnya duda yang plep puwake mboknya kayak isak menembiannya gitu.
1: Iya, wingko barku wingko anu wingko teng toko mas wingko mesti wingko.
0: Roh kayak begini.
1: Iya roh cak ini kok eh.
0: Sampean Rene tak sarapi sego pecel.
1: Iya.
0: Ini sampean turun buku 5 menit tak bungkus nih kok ini.
1: 5 menit. Oh, aku kira lagu 5 menit kayak wegah.
0: Kayak ngono kuwi, iki puterin lagu to. Terus kok ini tak bungkusne sampean kok tak lungne nang ratan.
1: Helikopterku ki ora nang nggon parkir. Iki wis tak parkir nang mburi kono lho helikopterku.
0: Bakar so.
1: Heeh.
0: Nek nurutne angkutan lan dhek kuwi kok sampe cegat nang gapura ngono ya.
1: Aku kalingan jaman semua dioper-oper nyangat ning terunge numpak angkut kuning kae jan kelingan aku cian.
0: Iki tak nunutne Pak Bandi, apa ngono tak kon ngeterke ngono sampe cegat ning gone gerdu sing dalan ulun kuwi.
1: Iya, iya, aku kok ndarani open DO nggo.
0: Tanah ya tenan asline.
1: Iya, domongi kok. Rasa omong, rasa omong, rasa omong. D.O. kok B.O. ke apa?
2: Open D.O. gak apa-apa sih, penting orang open B.O.
1: Iya, iya. Batukmu saya gilap nih lho. Batukmu saya gilap nih, saya rambut mentai nggak saya ngarep.
2: Seorang-orang ini ya perawatan pemendak.
1: Alah, alah. Perawatan orang payu-payu rugi deh.
0: Tawakna ta ya, tawakna ben payu.
1: Gila iya. Kono nate. Heh, kowe nak
2: to kaya wong tipis ae ne.
1: Ah iya, heeh. Kowe nate nate apa apa kuwi jenenge nate turu bar magrib ora?
2: Kalau enggak turu jam 2 mesti mripate agek ngene
1: lho. Oh ya, alhamdulillah nokne aja kulino turu bar magrib.
0: Bar magrib ngono ya ora iso turu makan lu ngantuk kecok kopi mangan roti. Jare wong biyen kuwi nek turu di bar magrib dituran mbah ra keto bayak ngono lho mbah. Magrib aja diturokne ngono.
1: Wong kena sawan. Anggawe lak bengi aja mbok ireni-ireni lak wis bar magrib.
0: Angger bar magrib bocahe golek duit. Setengah siji lah kita ke omah, omah mangan sego kotak. Jam siji jam loro lagi turu. Kadang nek arep mangkat nang warung digugah mlungkar-mlungker ya, Mbah.
1: Lah iya, ngono ki cuthiken.
0: Yo ora to, Mbah. Nggih ngersake kenapa, Mas?
1: Nggih. Nggih, wis. Ya.
0: Dine dumas ae ya, Mbah ya.
1: Iya,
0: Aku kira dine mbok pake mbok paringi lagu lho.
1: Oke.
0: Sih, pokoknya yeah. Salamnya buat semuanya aja kayak waktuku.
1: Yo yo, oke. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun menika rawuhipun Sunarto ingkang sampun nderek ngregengaken adicaranipun Mbah Karso. Monggo angaten nggih, kula aturaken setunggal lelagon nggih. Menika gajah-gajahan karo Pak Yanto. Pak Yanto dadi gajahe, aku sing joget ya to. Lagune Pedut Pasar ngunut. Ngono. Sabar Mas Yanto. Monggo Pedut Pasar ngunut.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasi Media, Rasi dan Informasi.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby
5: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
8: First News. Sahabat Terasi Media, semangat kemerdekaan terasa kental di Perum Gisi Mai, Kelurahan Mangusuman, Kecamatan Siman Ponorogo. Bukan seragam merah putih yang mendominasi, melainkan pakaian adat Nusantara dari berbagai daerah. Anak-anak muda, pemuda, hingga orang tua mengikuti kirab budaya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. 2 RT yakni RT 17 dan RT 18 kompak berjalan bersama membawa semangat guyup rukun dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Flash News pagi ini.
3: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Anda butuh layanan antarjemput pasien? RS Sekarwangi Magetan siap melayani 24 jam tanpa biaya tambahan, respon cepat, aman dan nyaman, serta gratis layanan antarjemput untuk pasien rawat inap. Kapanpun Anda membutuhkan, kami siap hadir untuk keluarga Anda. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Rasinsia Media, Rasinsia dan Informasi.

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti live reportase.
2: Saya media belanja pegawai Magetan hampir 40% pengalian gaji P3K guru bisa ringankan APBD. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat belanja pegawai pemerintah Kabupaten Magetan bisa menjadi salah satu komponen besar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarnya belanja pegawai yang mencapai hampir 40% membuat pemerintah daerah berharap adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengurangi beban pembiayaan pegawai melalui APBD. Salah satunya melalui rencana pengalian pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ke pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan Mas Ruri mengatakan apabila gaji P3K guru nantinya ditanggung pemerintah pusat, kebijakan tersebut otomatis akan mengurangi beban belanja pegawai daerah. Meski demikian, Pemkab Magetan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pengalian pembiayaan tersebut. Mas Ruri mengatakan hingga kini informasi mengenai pengalian pembiayaan gaji P3K guru masih sebatas kebijakan yang diberitakan di media. Pemerintah daerah belum menerima aturan teknis yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan.
4: Kita tunggu petunjuk teknisnya. Ya. Kalau yang kemarin kan baru polisinya. Ya. Ini teknis seperti apa, kita tinggal lanjuti. Kita kan kisaran hampir 40% ya penjualan. Dan nanti dengan adanya guru ya, guru P3K kita rekor susah, itu akan mengurangi belanja gaji kita.
3: Mas Ruri menyebutkan Pemkab Magetan saat ini memiliki sekitar 2.300 guru yang berstatus P3K penuh waktu. Selain itu terdapat sekitar 38 guru P3K paruh waktu. Dengan jumlah tersebut, pengalian pembiayaan gaji P3K guru ke pemerintah pusat dinilai berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi Pemkab Magetan. Namun Mas Ruri belum dapat memastikan besaran penghematan yang akan diperoleh karena pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
4: Jumlah seluruh P3K penuh waktu dan guru penuh waktu P3K ya, 2.300. Nah itu kan separuh lebih guru P3K. Yang P3K itu lebih banyak guru. Terus yang paruh waktu 38.
3: Di sisi lain, Pemkab Magetan telah melakukan pemetaan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah guru dengan formasi dan kebutuhan sekolah. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan dievaluasi setelah pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis mengenai kebijakan P3K guru. Mas Ruri juga belum memastikan apakah seluruh guru P3K akan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat atau hanya sebagian. Menurut Mas Ruri, apabila nantinya terhadap penataan atau pengalian guru ke pemerintah pusat, penempatan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia. Sementara mengenai kemungkinan P3K paruh waktu untuk berubah menjadi penuh waktu, Mas Ruri mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke...
2: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Rasi, belanja pegawai Magetan hampir 40% pengalian gaji P3K guru bisa ringankan APBD. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: Syapitra si media pagi ini kembali di Cakrawala Pagi membahas mengenai tidur setelah sholat maghrib. Ya ini ada kiriman video apa ini? Ini dari Bu Sri Hunding, ini nggak ada keterangan nih. Terus piye gijar? Lomba. Oke, siap. Terima kasih. Meramaikan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nggih. Terima kasih untuk Sri Uning, monggo Mas Yanto tel. Ya ini wis tepane rokok karo korek karo gelas karo apa isine iki kosong wisan. Piyuh-piyuh ya ini wis kosong kabeh iki. Aku ya diliwati tok, Bun, ngasto jajan ke Soko Solo Malang. Walala, aku ora liwat kono, aku liwatin dhuwur kok. Yeah, sahabat Terasi Media, kalau bicara tentang yang namanya tidur ya, itu memang kalau sudah ngantuk berat ya kadang ya memang susah ya kan. Tapi menurut jenengan gimana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Tur. Jane kok ngantuk tembangku, Mbah?
0: Podho e. Iki apa anu kena virus? Sing sapa mang sing ngantuk dhisik dhewe mau? Anu buari.
1: Kena virus ngantuk. Lah jane aku merungokne rasi ya kok.
0: Lah iya.
1: Sita aku karo rumah jawab.
0: Lah iya sosiat ciut ngono.
1: Sing ngantuk ya ini.
0: Aku yo ya.
1: Jane aku bar aku deng. Biar gerak jalan dadi ya kesel saiki ngantuk tembah turu, Mbah.
0: Ya turu. Ning sepenting ora ning dhuwur gendeng lah turu.
1: Ya melarat yang gendang ya raiso ndur gendang gak diturun iki piye ora oleh.
0: Lah iya makane aja ndur gendang.
1: Nyapa Bunda Narting kayak bengak-bengok kayak nyapa, Mbah?
0: Anu.
1: Anu.
0: Ngono kuwi pamer lah oleh duit ya ngono kuwi. Biyen terlalu. Lah
1: kayak sarapan dipamerne ngene-ngene mbok diteri ya.
0: Lah iya,
1: heeh. Ya kudune ngono kuwi ngeteri gratis diterne ning rasi nek setia karo Mbah Karso.
0: Heeh. Kuwi kita ora setia kok wonge ya.
1: Ora cinta ora sayang nek ora oleh.
0: Domo ya. Wis, anu njaluk pegat teh.
1: Pegatan-pegatan.
0: Ben.
1: Gon pun pengen lagi lomba, Mbah, lomba. Lomba anu lomba nutup paku nang kayu, terus lomba balon, lomba tas cilik-cilik. Kayak aku kan lomba nyemplung ne bola balon nang kerenjang ki ra iso, Mbah. Tapi oleh hadiah, Mbah.
0: Oh. Kalah tapi oleh hadiah.
1: Ya, lah. Anu menange ke menang undian jalan-jalan.
0: Oh, wing rayu panitia iki paling.
1: Ora leh hadiah balon mbok ben ora hadiah lomba mbok ben. Nah jalan-jalan akhirnya oleh hadiah utama to Mbah oleh kok anu oleh apa oleh kipas angin lumayan to.
0: Ya alhamdulillah.
1: Ya. Ayo. Apa Mbah infone apa Mbah?
0: Turu bar maghrib kuwi tidak bagus untuk kesehatan ya, ini mitos atau fakta?
1: Fakta nek kuwi ora mitos fakta ora oleh nek tenai wayahe maghrib tidur ke pertama ya Mbah. Wayahe maghrib kuwi kudu persiapan. Persiapan ibadah salat. Wayahe maghrib turu engko nek kesurupan terus piye engko ora oleh tenan kuwi.
0: Oh ya
1: Ora yo yo ora kok ora mitos yo yo memang kenyataan yo pisan enggak boleh nek menurut agama enggak boleh.
0: Okay.
1: Kedua yo enggak sehat ora sehat. Wayahe ibadah kok turu kuwi kok nek ngantek anu kesurupan biasanya nek wong dek ben nek kesurupan menawa Mbah nek maghrib ora ndang tangi-tangi gerakapan nglindur to dikira ndak iso. Memang ada.
0: Oh ya.
1: Anakku pas apa kuwi wayahe maghrib turu bareng tangi turu kan sik peteng wis peteng lah dikira dikira wayahe subuh terus salat kuwi salat subuh Mbah lah ya kleru to kan ngono kuwi makane dilarang nek wayahe asar kuwi yo gak entuk turu nek bar apa bar luhur kuwi turu gak popo tapi kok wayahe asar kuwi turune yo gak entuk wayahe maghrib turune gak entuk
0: terus
1: nek kuwi bar maghrib kuwi turune ya ora entuk kudu ngantek ngisa
0: tak ngasa ku tak ora turu pisane nok ne.
1: Ya kudu turu tapi kuwi nek menurut mana menurut Islam loh memang enggak boleh bar ngasar ki tidur enggak boleh bar maghrib ki yo enggak boleh ngenteni ngantek ngisak nek bar ngisak kuwi turu sak senengmu ngono lho. Kuwi nek menurut menurut agama ada yang mengatakan bar ngasar bar maghrib gak boleh.
0: Maghrib kuwi demite metu kabeh mergo
1: nek bar dhuwur ke terserah soalnya bar luhur ke awan-awan ke naik-naik tanah istirahat bar luhur kuwi jam 1 kuwi istirahat penting untuk untuk apa istirahat tubuh kita gak popo. Tapi nek maghrib karo arep ngisa gak boleh bar ngasar kuwi.
0: Oh enak nek jam 10 turu sampai jam 12.
1: Iya, aku ngene iki ngantuk. Kandhane iki kene wis siap-siap ta ngrungokne kuncang ngrungokne sik iklan wis ben.
0: Heeh, rumah saya Mbah Karso iki bagian Nina Bubuk apa piye kok ngire-ngireni wong-wong iki.
1: Teman, Mbah, teman iki kan aku wis liar-liar karo turun nang ngarep TV wingi kae. Ya Allah, ngantuke ngrungokne Mbah Karso kaya disik-isike
0: piye iki. Piye, piye, piye, piye, piye.
1: Ya Mbak kandhane yo. Dadi nek kene awakmu ndongeng critane aku malah liyer-liyer kuwi tenan kuwi kaya
0: dhisik-dhisik. Masyaallah.
1: Ya tak salam-salam Mbak, agem Bunda Marti, Mbak Sa, Mas Angga sekalian, terus Mbak Mayang, Mas Sugi ki engko arep lomba nganggo daster, Mbak.
0: Ben. Heeh, ben kok menawa oleh baskom kan kena didol.
1: Lah, ya engko tak engko masuki engko nek arep lomba engko videonan kok kirimna aku ya aku ngono.
0: Iya oke.
1: Terus sapa Bunda Ari yang di Madiun, Bu Parti, Bu Karti, terus Bu Indang sekalian, Bunda Yani, Bu Setyawati, Bu sapa? Sine pulungnya sapa Bu Rini? Rini siapa Pak?
0: Rini siapa? Rini empeledut.
1: Gak seneng ya pinter men.
0: Aku cak gini kok.
1: Sabina kamu gak. Mbak Dono Swara, Dek Yamtot. Mbak Pura, Dek Yamtot. Klik klik klik. Dek aku Jaya Mawon tanpa terkali. Salam kagem Mbah Karso. Sehat selalu jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Selamat ngayahi kewajiban ngantos paripurna nggih Mbak.
0: Iyo i.
1: Mbah nuwun salamualaikum.
0: Yo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendang kono dilanjut neh lah turu. Mas Ugi oleh hadiah daster pian ngomong ning yayange pian dikirimi nggih kula Mas Ugi ijol nasi padang. Oh iya engko tak omong ne. Tamone Mas Ugi iki Bunda Narto iki balang ki opo? Ki jan ya wong sitok iki lho jan gumun aku. Lho mosok iso angler, ora percaya aku larung jajal. Nggih, sampai terasi fenomena menghindari tidur saat maghrib telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia lebih dari sekedar kebiasaan. Larangan ini seringkali disertai dengan berbagai cerita dan kepercayaan diwariskan secara turun-temurun ya. Kenapa maghrib tidak boleh tidur seringkali muncul memicu rasa ingin tahu tentang dasar dibalik anjuran itu. Lagi no, swaya-wayah ini iso turu, aku jan gumun.
2: Halo Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agustus mau usai ya Mbak ya.
0: Orai?
2: Hah?
0: Jek suwi.
2: Lagi tanggal tanggal piro lho Mbak?
0: Ben tak senengku, tak tambahi 40 dino kas ora masalah.
2: Suaraku wis arep apa? Kembali semula Mbak.
0: Aku ke malah hilang ke malah beneran aku ke yuk.
2: Alah tenang nih.
0: Lekunu kan bermagrib mesti kulino turu.
2: Kok sedih lu tok.
0: Ayo, podo eh.
2: Mbak. Jawabnya apa toh Mbak?
0: Jawabnya.
2: Mbak, apa toh apa sih ya apa sih ngomong kayak lu Mbak. Mbak.
0: Apa? Niki kijan ukara niki lho apa? Ora maksud blas tak rungokne.
2: Iklane Mbak Karso kae lho, Mbak. Mbak. Mbak, tidur setelah maghrib bikin sakit atau cuma miton?
0: Pus, ngeong.
2: Jawabanku Mbak.
0: Lah kuwi dina.
2: Mitos ho.
0: Mitos ke tulisannya piye?
2: Hah?
0: Mitos ke tulisannya piye?
2: MITOS Apa? Ayo.
0: Lah aku kok mi m i e.
2: Apa kuwi?
0: Mi.
2: Oh, oh.
0: Ayam.
2: Mengilikkan.
0: Iya ta mi ayam.
2: Iya. Mbah.
0: Piye?
2: Secara medis, tidur setelah maghrib kuwi tidak secara langsung menyebabkan penyakit kronis tertentu. Tapi kebiasaan iki sangat tidak disarankan karena dapat mengganggu kesehatan jasmani dan kualitas tidur.
0: Oh ya, terus
2: dampake yo kuwi gangguan tidur di awal malam iki dadi ki mengacaukan siklus alami tubuh kuwi lho Mbak.
0: Oh iya.
2: Dampake.
0: Jan pintere anake sapa ki?
2: Terus masalah pencernaan. Nyapo? Kan sudah mendekati setelah makan terus makan bubuk. Kuwi membikin asam lambung naik.
0: Ya asamnya ditinggal tuh lambungnya bening kono.
2: Betul.
0: Bisa.
2: Bener dewe.
0: Ora lucu, guyu kayak piye kiki.
2: Lah jawabannya lucu kok. Terus meningkatkan obesitas kulo sing lemu-lemu.
0: Aku seneng lemu, aku seneng lemu.
2: Mbah. Oh, terus lagi Mbah, iku memicu kondisi lun Mbah pusing, linglung. Kuwi lho Mbah sing diarani Mbah Karso iki ngendikan kuwi lho, mitose jarene dianu demit ngono kae lho Mbah. Nek wong biyen ya, mitosnya itu tidur setelah maghrib bisa menyebabkan gila, diseret hantu.
0: Lho demite sing ngomong iki. Demite sing ngomong. Dadi ya aman-aman.
2: Iki tambahe to. Ya Allah, Mbah Demit. Yes, Mbah, nek faktane yo anggapan apa? Tidur kuwi lho Mbah, tradisi lokal, kuwi nasihat orang tua zaman dulu untuk mendisiplinkan anak-anak ki agar tidak melepaskan waktu ibadah. Dan tetap beraktivitas di waktu transisi sore ke malam. Ngono Mbah. Lah nek krasa ngantuk sing temenan yo aja dituruti.
0: Iya.
2: Dibikin selang waktu 2 sampai 3 jam. Setelah makan maghrib. Ngono lho, Mbah.
0: Oh, lagi Bunda Narti teko, Mbah takokno. Mama pus-pus ngeong, Mbah. Yeah. Cara mengecilkan badan piye, Mbah? Bebeku 70. Tambah lemu, tambah ngantukan jarine.
2: Jangan makan bunda.
0: Pirang sasi, telung sasi apa patang sasi?
2: Digenepi pisan 6 bulan.
0: 6 bulan aja madang nar.
2: Enggak serius iki tak jawab.
0: Kok ben iso tuku?
2: Saya pernah
0: kalung sarante.
2: Enggak, dulu saya pernah ya Mbah, berat 80 iso mbayangne apa ora Mbah?
0: Puspita kelemon Mbah. Oh iya, nak Yanto.
2: Memang Pak Yanto perso.
0: Ngerti dengi jari cetu aneng pasar paingan adidol jari ini.
2: Oh alah ngono Mbah. Terus ditaleni ngono kae Mbah.
0: Wah ngono kae.
2: Oh, terus ngono dikebuki bokonge lho Mbah. Buk ayo ndang cepet.
0: Oh lah aku ketagawane pecut.
2: Ngono Mbah.
0: Ceder. Ceder.
2: Kuwi kan.
0: Ya wes kok bareke kon telepon Bunda Narto carane ngedukne badan.
2: Iya, mengurangi karbohidrat Bunda sayang. Bunda cantik.
0: Ya engko telepone dhewe, wonge teko nelpon dhewe. Iki wektune wis mentek.
2: Lho, mesti flash news ngono.
0: Wis 6 menit to.
2: Mbah. Coba jawaban Mbah koyo iklan kae lho Mbah.
0: Wegah aku lak karo kowe iki ora oleh anu kemistrine ora oleh.
2: Walah, iso aku Mbah. Mbah.
0: Iya kepencet. Lah ya sepertinya kan jawab to. Lah ya kepencet ngono.

nyanyi ke depan gak? Ayo. Ayo kak. Kalian.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Si, monggo Mas Yanto. Tanah kalah karo sinden iki kudu sabar ya to. Kudu ngalah ya to. Iki mumpung sepi, gendang, mumpung liyane kok lak nek wong telepon tak tolake. Engko jenengan dhisik ngono pokok. Nggih. Nah, pagi ini kita membicarakan tentang mitos dan kepercayaan spiritual di balik larangan tidur saat maghrib atau setelah maghrib sampai terasi ya. Dalam kepercayaan tradisional, waktu maghrib atau senja dianggap sebagai momen peralihan yang rawan. Periode ini sering disebut sebagai waktu transisi spiritual ya, di mana ini energi negatif pada makhluk halus itu semakin tinggi. Contohnya Yanto iki lah, maghrib no ilmune sekti.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dah karso,
0: tur.
1: Dah karso.
0: Ya.
1: Ini loh, saya mau bercerita tentang tidur sore, Mas.
0: Lah, engko dongeng, aku ngantuk ora ki engko.
1: Kalau saya tidur sore menjelang atau habis maghrib, yuk, biasanya kalau mapan tidur itu kecapean. Mm-hmm. Kalau kecapean kadang ya mau maghrib dah mapan tidur. Mm-hmm. Kadang habis maghrib juga mapan tidur. Mm-hmm. Yang saya herankan, kalau saya tidur jam-jam segitu itu jam 11 atau jam 12 pasti ngilir.
0: Ngilir kuinya apa?
1: Bangun.
0: Oh, melek ngono.
1: Melek.
0: Oh, tak kira merem.
1: Akhirnya sampai besok lagi sampai habis subuh enggak ngantuk.
0: Oh, ora madang.
1: Ndak.
0: Oh, madang ngono kuwi ben ngantuk.
1: Oh, kalau madang nanti malah anu sakit perut.
0: Oh, sakit perutnya.
1: Ya.
0: Wetenge ditinggal.
1: Nah. Walah. Gandengannya.
0: Oh, gandengannya.
1: Ya, terus ini nanti kalau habis subuh kira-kira jam 6 apa jam 7
0: turun nih
1: sarapan nguantuk epal, Mas.
0: Oh, lah kuwi ora sehat.
1: Sampai tak ganjeli kayu wetelo lho, jadi sik panggah ngantuk.
0: Oh, carane kungkum kuwi kudune.
1: Makanya itu saya tuh enggak suka tidur sore hari. Terkadang kalau sore hari itu sudah saya sudah ngantuk, cari hiburan, main ke rumahnya Bu Sri Uning, Tante Sri Uning.
0: Dolan runonya apa?
1: Ya, jalan runo kan dalam perjalanan.

0: Lebaran kan mengulur waktu, Pak.
1: Nah,
0: engko berkonusnya tidur sore, Ngawi ke Magetan kan lumayan jauh. Walaupun di sana pintunya enggak dibuka, pulang lagi kan paling tidak sudah jam 8.
1: Terus?
0: Ya, kalau jam 8 mapan tidur. Lah nanti jam 11 atau jam 12 tidak bangun. Bangunnya nanti jam 4.
1: Terus?
0: Ya, tujuannya habis maghrib kok ngantuk. Wah, main ke rumahnya Bu Sri Uning. Itu kalaupun ada ya terima kasih, dapat peda gratis. Kalau enggak ada ya juga enggak apa-apa.
1: Ya, butuh mbok enteni
0: ning mengulur waktu.
1: Kudune mbok enteni ning ngarepan.
0: Lah, dinteni sing ngarepan apa wong Tante Sri Uning ya sudah gitu kok.
1: Masyaallah, wis ngorok.
0: Ya. Mas, Mbah.
1: Mas, Mbah, sing ndi sing bener?
0: Lah, kleru wong jenenge lali. Ah. Nanti Bu Sri Uning mungkin enggak bisa gabung untuk hari ini. Jadi dia sudah teleponan sama saya. Mas Yanta, napa tante? Hari ini saya enggak bisa gabung. Lah napa? Hari ini kan saya mau jadi panitia. Panitia napa? Panitia kanarpal.
1: Oh, panitia
0: kan. Wong dibuntuli karung.
1: Oh, no.
0: Aku ikut banten. Terus. Kowe jalah ikut, nek ikut bakal sajaan tak buntel ale karung ngono.
1: Iya.
0: Maksud iki piye tak dibuntel karung?
1: Atuh lalo.
0: Nanti kalau ndak percaya, lihat aja nanti sampai sore. Oh, mungkin jam 2 apa jam 3 Tante Sri Huning baru gabung. Karena saat ini jadi panitia.
1: Oke. Yes, ya, paham.
0: Nanti request tembang dong.
1: Tembang.
0: Lah wektune bisa apa masih?
1: Lah wektune ijik diputer ra ijik. Sesuk ya. Apa tahun ngarep ngono ya?
0: Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting saya bisa request lagune Sri Huning Mustika Tuban Labuh Tresno Marang Mas Yanto. Ngono kae lho, Mbak.
1: Ya.
0: Wassalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lah ya. Padahal pendengar ki akeh. Nek sing digoleki ya tetep anu, sapa kuwi jenenge Sri Huning. Jan nggih, janda umum pokoke. Ya wis, gak apa-apa. Anu sabar Sri, tanah dirimu anu jadi kaporite Yanto. Ya sing sabar ya to ora urung iku ketoke modus wingko. Yanto kan tukang modus. Ya wis, seperti lagu yang mau kita hadirkan, ini spesial untuk Mas Yanto ya. Ini modus.

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasim Media, Rasim dan Informatif.

0: News.
1: Sahabat Resi Media, harga bahan bakar minyak di Surabaya dan sejumlah wilayah Jawa Timur pada Senin 24 Agustus 2026 masih relatif stabil. Tidak ada perubahan harga yang baru yang diumumkan setelah penyesuaian pada awal Agustus. Harga BBM Pertamina yang berlaku di Jawa Timur masih menempatkan Pertalite di Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter. Penurunan juga terjadi pada Pertamax Grand dan juga Pertamax Turbo. Demikian untuk Flash News pagi ini.
2: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster RS Sekarwangi Magetan. Tersedia paket silver, paket gold, hingga paket platinum sesuai kebutuhan Anda. Lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama RS Sekarwangi Magetan. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: dari Wings Food.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Oke, sahabat Rasi Media, sudah waktunya Mbak Karso pamit ya. Sahabat Rasi, mitos atau fakta, yang penting kita setelah maghrib jangan diusahakan tidur ya. Cari kegiatan, setelah isya mungkin bisa tidur ya. Terima kasih untuk semuanya, jaga kesehatan masing-masing. Ketemu lagi dengan bahasan yang menarik lagi besok di jam 6 sampai jam 10 bareng Mbak Karso.

0: Mensa.
1: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Estación Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pram Suara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahanenggawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan gelar patroli skala besar, sasar balap liar, dan 3C. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pram Suara Lamongan, Nurul Zain.
2: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan bersama unsur sinergitas kembali meningkatkan pengamanan wilayah melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD berupa patroli skala besar. Patroli yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyisir sejumlah kawasan strategis dan titik rawan. Mulai dari alun-alun Lamongan, Jalan Lamong Rejo, Jalan Lingkar Utara hingga kawasan Terminal Lamongan. Fokus utama operasi ini adalah mengantisipasi kejahatan jalanan 3C, yaitu curat, curas, dan juga curanmor, serta menindak aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga potensi perkelahian kelompok di malam hari. Selain penyisiran jalan, petugas di lapangan juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan warga guna memberikan rasa aman dan memastikan kondisi wilayah Lamongan tetap kondusif. Dari Lamongan, saya Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Pramusura Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi, sobat. Dapat bantuan bedah rumah 50 juta rupiah. Pemkab Mojokerto fasilitasi hunian layak bagi keluarga Sutarno. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Bupati Mojokerto Muhammad Albara meninjau langsung kondisi tempat tinggal keluarga Sutarno di Desa Seri Gading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 19 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan mengenai hunian sangat tidak layak, di mana satu ruang kecil dihuni 5 anggota keluarga menyatu langsung dengan kandang kambing, serta tidak memiliki dapur maupun fasilitas toilet. Kondisi tanpa sarana sanitasi tersebut mengeliminasi kenyamanan warga, bahkan memaksa keluarga Sutarno harus berjalan hingga 1 km dari rumahnya hanya untuk menemukan tempat buang air. Merespon kondisi memprihatinkan tersebut, pemerintah kabupaten bersama Basnas Kabupaten Mojokerto dan MWCNU Trawas menyalurkan bantuan bedah rumah senilai 50 juta rupiah untuk membangun hunian sehat berfasilitas 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur serta toilet yang terpisah dari lokasi kandang.
4: Rumahnya tidak layak huni. Satu, karena rumahnya gandeng gitu ya. Rumahnya campur dengan kandang kambing. Terus kondisinya juga tidak layak huni, tidak ada sanitasinya, tidak ada WC-nya, tidak ada dapurnya, dan ruangannya cuma satu, yaitu untuk tidur. Berapa ini, 5 orang, jadi kami lihat sangat tidak layak huni. Ini ada program bedah rumah dari Basnas Kabupaten Mojokerto, juga dari bantuan dari MWCNU Kecamatan Trawas, jadi totalnya 50 juta dan nanti akan kita bangun lebih layak lagi.
3: Di samping perbaikan fisik bangunan, Pemkab Mojokerto memastikan pemenuhan jaminan sosial bagi keluarga desil 2 ini melalui program PKH, PPNT, dan BPJS Kesehatan, serta mengarahkan anak Sutarno yang duduk di kelas 6 SD untuk masuk ke program sekolah rakyat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Rongga Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Ayam potong tembus 45.000. Pedagang Ngawi akui pembeli mulai mengurangi belanja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahanenggawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mendadak naik. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas yang menjadi salah satu pilihan lauk masyarakat itu melonjak hingga Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilogram dari harga biasanya. Di pasar Beran Ngawi, harga ayam potong kini berada di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pedagang masih menjualnya sekitar Rp36.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Tak hanya ayam, harga telur juga ikut terkerek naik sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut mulai terasa di lapak pedagang. Endang Sutiorini, salah satu pedagang ayam di Pasar Beran, mengatakan kenaikan harga membuat pembeli lebih berhitung sebelum berbelanja. Dampaknya volume penjualan harian ikut anjlok. Lonjakan harga juga membuat konsumen harus mengubah pola belanja. Ayam yang sebelumnya rutin dibeli setiap pekan kini mulai dikurangi demi menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
6: Ya, 42 sampai 45.
7: Ya. Itu mulai kapan, Bu, tingginya harga ini, Bu?
6: Mulai seminggu yang lalu.
7: Sudah satu minggu, ya?
6: Sudah satu minggu.
8: Naiknya itu seperti apa, Bu? Naik terus?
6: Ya, naik terus. Dari harga 38 sampai
7: sekarang 42.
6: Iya.
7: Kalau penyebab kenaikan ini apa, Bu?
6: Mungkin stok ayam nggak ada. Mungkin. Saya juga.
5: Salah satunya, seorang pembeli menuturkan harga ayam yang sebelumnya hanya sekitar Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp42.000 per kilogram. Selisih tersebut dinilai cukup terasa, jadikan ayam sebagai menu konsumsi rutin. Tekanan harga semakin besar karena stok ayam di pasaran disebut terbatas, sementara biaya pakan juga mengalami kenaikan. Kombinasi kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik. Bagi pedagang, kenaikan harga bukan berarti keuntungan bertambah. Sebaliknya, harga yang semakin tinggi justru membuat pembeli menahan belanja dan omset harian ikut tergerus. Demikian dari
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Belanja pegawai Magetan hampir 40%. Pengalihan gaji P3K guru bisa ringankan APBD. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukojo.
9: Baik, terima kasih. Sobat, belanja pegawai pemerintah Kabupaten Magetan bisa menjadi salah satu komponen besar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarnya belanja pegawai yang mencapai hampir 40% membuat pemerintah daerah berharap adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengurangi beban pembiayaan pegawai melalui APBD. Salah satunya melalui rencana pengalian pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ke pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan apabila gaji P3K guru nantinya ditanggung pemerintah pusat, kebijakan tersebut otomatis akan mengurangi beban belanja pegawai daerah. Meski demikian, Pemkab Magetan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pengalian pembiayaan tersebut. Mas Ruri mengatakan hingga kini informasi mengenai pengalian pembiayaan gaji P3K guru masih sebatas kebijakan yang diberitakan di media. Pemerintah daerah belum menerima aturan teknis yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan.
10: Kita tunggu petunjuk teknisnya. Ya. Kalau yang kemarin kan baru polisinya. Ya. Ini teknis seperti apa, kita tunggu lanjuti. Kita akan kisaran hampir 40% ya, Bu. Dan nanti dengan adanya guru ya, guru P3K ditarik ke pusat, itu akan mengurangi belanja gaji kita.
9: Mas Ruri menyebutkan PMK Magetan saat ini memiliki sekitar 2.300 guru yang berstatus P3K penuh waktu. Selain itu terdapat sekitar 38 guru P3K paruh waktu. Dengan jumlah tersebut, pengalian pembiayaan gaji P3K guru ke pemerintah pusat dinilai berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi PMK Magetan. Namun Mas Ruri belum dapat memastikan besaran penghematan yang akan diperoleh karena pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
10: Jumlah seluruh P3K penuh waktu dan guru penuh waktu P3K ya, 2.300. Nah itu kan separuh lebih guru P3K. Yang P3K itu lebih banyak guru. Terus yang paruh waktu 38.
9: Di sisi lain, Pemkab Magetan telah melakukan pemetaan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah guru dengan formasi dan kebutuhan sekolah. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan dievaluasi setelah pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis mengenai kebijakan P3K guru. Mas Rudi juga belum memastikan apakah seluruh guru P3K akan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat atau hanya sebagian. Menurut Mas Rudi, apabila nantinya terdapat penataan atau pengalian guru ke pemerintah pusat, penempatan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia. Sementara mengenai kemungkinan P3K paruh waktu untuk berubah menjadi penuh waktu, Mas Rudi mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siapa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Jumpa lagi bareng Fator di kesempatan siang hari ini, bareng Fator di Cakrawala Siang. Dan tentunya Fator gak sendiri, sudah ada Tias juga yang menemani Fator di kesempatan siang hari ini. Halo Tias.
1: Halo Fator, selamat gimana? Siang.
0: Selamat siang, gimana kabarnya untuk
1: Alhamdulillah
0: hari ini?
1: Sehat, Fator sehat?
0: Sehat sih, di sehat-sehatin.
1: Oke okay.
0: Nah, Tias, nanti kita 2 jam ke depan ya, yeah. Bakal menemani sahabat Transmedia di Cakrawala Siang. Ada berbagai informasi dan juga tentunya tembang-tembang favorit yang akan kita hadirkan. Salah satunya mungkin kita nanti akan bahas juga terkait adanya apa nih, Tias?
1: Adanya klinik dan juga apotek di Koperasi Desa Merah Putih.
0: Nah, ini ya. Jadi bukan wacana sih, rencana sih.
1: Rencana setiap Kopdes ini ya, akan ada klinik dan apotek sendiri-sendiri.
0: Betul. Nah, ini sebenarnya menguntungkan atau malah nanti menyaingi yang sudah ada.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Apalagi kalau kita bahas sendiri tentang Kopdes, ya, koperasi sendiri kan biasanya kalau nggak simpan pinjam ya, ya jual beli lah kayak
1: kebutuhan pokok
0: lah, iya. Seperti itu. Kalau ini sampai ada apotek, punya klinik, nah ini sebenarnya baik, bagus gak sih? Gitu,
1: ya.
0: Dan nanti Tias, untuk sahabat Transmedia yang pengen interaktif bareng kita nanti bisa di mana?
1: Bisa di WhatsAppnya Rasi di okay. 0811 3020 906, atau bisa juga lewat telepon interaktif di 0351 896 137. Bisa juga lewat aplikasi visual di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id.
0: Oke, itu tadi ya, terima kasih untuk Tias. Dan untuk satu Rasimilia juga jangan kemana-mana, Fator dan juga Tias akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi di sini aja.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasio FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rasio.

0: Penetrasi media. Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
3: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli.

0: Ya Allah, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Kembali lagi bareng Fatur dan juga Tias di Cakrawala Siang. Tias, melanjutkan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Tadi kita sempat menyinggung terkait adanya kooperasi Desa Merah Putih yang berencana akan membuat klinik dan juga apotek sendiri. Kalau menurut kamu sendiri, ini sebuah gagasan yang bagus atau perlu dipertanyakan sih, Ras?
1: Oh ya, ini belum, kan dari awal tuh cuma rencana-rencana, tapi belum tahu kan detailnya seperti apa. Betul. Gitu. Maksudnya kalau misalkan ada klinik dan juga apotek, sebenarnya di desa kan juga sudah banyak ya.
0: Iya, betul.
1: Dan pastinya masyarakat ini juga lebih cenderungnya memilih berobat ke puskesmas. Kayak gitu. Nah, ini di koperasi desa ini nanti sifatnya tuh swasta. Okay. Atau ya bisa membackup BPJS atau tidak, atau bagaimana, kan kita juga belum tahu ya detail. Betul. Informasinya tuh seperti apa. Jadi ya harus tahu dulu lah nanti gimana ini, terus dampaknya apa untuk masyarakat. Nah, ini akan menguntungkan atau mungkin memudahkan atau justru ya merugikan si koperasi desa itu sendiri.
0: Okay,
1: kayak gitu.
0: Seperti itu ya.
1: Jadi masih banyak tanda tanya ya.
0: Oke. Okay. Nah, di sini ada yang mau interaksi bareng kita, ada Bunda Ari di Madiun. Halo.
2: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum Mas Fatul.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Sugeng enjing menjelang siang ki.
0: Nggih.
2: Madiun wis kentor-kentor, Mas.
0: Nah, betul, betul.
2: Mentor-mentor masuk panas sepol. Mas nyuwun sewu nggih kali Mbak Dian.
0: Nggih.
2: Kula menanggapi soal niku lho, klinik karo apotek kuwi lho, Mas.
1: Nggih.
2: Nah, itu kan harus ditinjau lagi, dikaji ulang lagi.
0: Betul.
2: Kalau di perkotaan saya kira sudah banyak ya, Mas.
0: Yeah.
2: Ibaratnya antara apotek satu ke satunya, klinik ke klinik satunya sudah banyak.
0: Yeah.
2: Berarti. Nah, itu harus dicari yang benar-benar di, maksudnya nggih, pangapunten nggih, bukan mengimidas apa orang pelosok, bukan. Maksudnya sing jauh terjangkau dari puskesmas, dari rumah sakit yang memadai sarananya gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Nggih. Terus harus ditinjau lagi gini. Itu apotek sama klinik itu kan nggak mungkin, kalau koperasi Merah Putih itu sampai 24 jam kan nggak mungkin dong.
0: Iya, betul.
2: Nah, itu otomatis kan juga namanya orang sakit itu kan sak wayah-wayah kan.
1: Nggih.
2: Itu sak wayah-wayah. Kalau gitu kan ya kayaknya gak etis gitu loh, Mas.
0: Okay.
2: Terus apa itu bisa nanti dipakai kayak ini? Kayak orang yang tidak mampu kan biasanya pakai BPJS ya.
0: Betul.
2: Nah, gitu harus dikaji juga gitu. Yeah. Loh, Mas. Harus dikaji juga kalau pakai BPJS juga bagaimana. Kalau enggak, kecuali kalau orang yang mampu mungkin bisa lah itu, tapi kalau yang enggak mampu yang pakai apa BPJS gitu ya kan sama aja juga merugikan kalau enggak bisa gitu loh, Mas.
0: Iya.
2: Gitu harus ninjau lagi, dikaji ulang lagi lah. Terus kalau untuk apotek, upamanya apotek lihat-lihat dulu, maksudnya dengan resep dokter atau itu nggak apa-apa. Kalau klinik mungkin saya rasa harus kaji ulang lagi. Kalau apotek itu nggak jadi masalah ya. Ibaratnya upamane kita pakai resep, tapi resepnya itu maksudnya sing gampang-gampang itu, Mas. Maksudnya sing nggak obatnya terlalu mahal terus inilah, itu nggak jadi masalah kan. Soalnya nanti upama dia dirujuk di rumah sakit mana kan ada untuk penanganan pertama itu kan ada yang deket gitu loh, Mas.
0: Nggih.
2: Kalau untuk apa ya itu mohon dikaji ulang lagi lah. Kayak gak etis. Wong biasanya kayak Merah Putih ki sing ngokeke sembako ngono lho, Mas. Lah terus nanti kalau emang ada di rencana, emang nek pemerintah kadang-kadang nek sing ngumayal, Mas. Kuwi ra ngerti anu di apa didekne to. Lah kok ninggenanku lho, Mas. Koperasi lho regane karo nggone pasare luwih murah pasar lho.
0: Nah,
2: ya itu. Kadek iki mangto 1000 lah, tapi 500 satu item.
0: Kita
2: belanja berapa item kan gitu loh, Mas.
0: Iya.
2: Pemana cari uang kayak sekarang ini kan ya pikir-pikir gitu loh, Mas.
0: Ya tetap nanti kembali kepada masyarakat sih, Bun, pilihannya mau belanja di situ atau enggak, itu aja sih nanti.
2: Gila gitu. Harus dikaji ulang saya gitu, Mas. Mohon anu ya apa ya yang menangani itu semoga mengertilah bagaimana kondisi rakyat masyarakat sekarang itu bagaimana gitu loh, nggih.
0: Iya.
2: Salam-salam ya Mas Fatur.
0: Ini ada salam juga dari Bapak Yanto, Bunda.
2: Oh, nggih, matur suwun sangat Bapak Yanto.

0: Mugi-mugi panjenengan sehat walafiat nggih Bapak.
1: Amin, amin,
0: Monggo
1: amin.
0: minggah niki wonten apa penyiar enggal. Mbak Tias wong ayu Pak Yanto wis to. Gak kalah karo Mbak Cahya. Tenan menik-menik. Nggih salame kakung danten mawon nggih.
1: Nggih.
0: Mbak Cahya, Mbak Cahya, Budi Mbak Tias. Mangke kula lagune diputeraken Rasa Bali, Mas.
1: Rasa Bali
0: nggih. Sing dibitaken nggih.
1: Oke.
0: Nggih kagem Mbak Cahyane Mbak Cahyane ya Allah ya Robi wong nek suwak pengono ku ya. Mbak Tias karo Mas Patut.
1: Nggih.
0: Semoga dalam napa nggih berkarya ini semoga lancar tidak dalangan suatu apapun. Bila ada kata-kata salah yang kurang apa kurang tepat saya mohon maaf gitu loh nggih. Mekaten mawon matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya memang Tias mungkin kalau kita lihat sendiri dari Koperasi Desa Merah Putih ini kan landasan hukumnya ini kan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 ya.
2: Yeah.
1: Kemudian untuk pendanaannya sendiri ini memanfaatkan dukungan permodalan dari pemerintah melalui kerjasama dengan bank milik negara atau himbara dan dana desa. Jadi bisa dikatakan untuk pembangunan kemarin kan dipotong dari dana desa.
2: Betul.
1: Kemudian untuk nanti kedepannya itu mereka menanggung utang sekitar 3 miliar rupiah.
2: Yeah.
1: Ya, itu tiap bulannya minimal mereka harus bisa mengembalikan atau menyicil sebesar 50 juta,
2: juta
1: ya.
2: Yeah.
1: Sedangkan ya apakah ini make sense dengan kehidupan di desa
2: di
1: gitu ya?
2: Desa, yeah.
1: Karena tiap-tiap kelurahan punya, tiap desa punya
2: tiap
1: gitu
2: desa
1: ya.
2: Desa punya. Sedangkan di desa tuh juga sekarang udah ada ya kayak apotek, Alfa, Indo kayak gitu udah banyak toko-toko kayak gitu.
1: Betul,
2: ya
1: betul.
2: Kurang tahu ya nanti gimana.
1: Makanya itu ya. Nanti ya semoga bukan menjadi program yang
2: sia-sia.
1: Sia-sia itu betul-betul ya. Ini ada Bunda Sri Huning Tias. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat-sehat.
2: Dua
3: lagi. Yang penting rukun, bahagia selalu.
1: Iya.
3: Ya Mas, anek lomba, rumahin jenengan.
1: Lomba, nek omahku gak ono, nek neng lingkunganku enek.
3: Lingkungan RT, orang neng omah ya.
1: Lah iya, nek neng omahku gak ono, neng lingkunganku enek.
3: Salah ngomong maaf.
1: Iya.
3: Lah, bang tua, bang tua.
1: Gimana pun kemarin habis jalan santai itu atau gimana?
3: Iya kemarin itu jalan santai lingkungan RT. Ya itu ada lomba-lomba bapak-bapak ibu-ibu mukul paku di kayu itu Mas Fahtur satu kali cetek. Ya rame seru ya.
1: Enak sing kena tangan ora?
3: Bapak ibu-ibu ora. Enggak boleh dipegang e. Sing dipegang palune tok nutuk matuk satu kali sampai ndelep itu.
1: Nah, samarku nek kelaru nutuk kancane lho.
3: Ya ora, nutuk bathuke engko ya sinoko to ya yo nggone rumah sakit.
1: Iya.
3: Jalan-jalan itu terus.
1: Hadiah ya apa Bun kemarin Bun? Doorpress-nya.
3: Oh, aku gak dapat hadiah doorpress nomor 1 Len untuk kipas angin nih.
1: Oke, kipas angin.
3: Kipas angin. Hadiah utama itu kan tingkat RT toh. Yang kemarin-kemarin itu banyak ini. Ini ya soalnya ya Bang RT ya diirit-irit lah. Yang penting kita meramaikan hadiah itu nomor 2 Mas Fatur.
1: Nggih.
3: Ya rame-rame. Ya tapi seneng meramaikan 17-an itu tenan lo bahagia tuwek nom. Gede cilik bayi-bayi seneng loh.
1: Ya betul.
3: Kan hiburan.
1: Hiburan
3: satu tahun sekali. Ini apa yang di ngomongi? Infonya apa dari Rasi?
1: Infonya apa nih Tias?
2: Yang tadi loh Bu ada di setiap koperasi desa Merah Putih itu mau ada klinik dan apotek sendiri-sendiri.
1: Jadi
3: koperasi Merah Putih.
1: Iya. Jadi kedepannya itu ada.
2: Kedepannya itu akan ada apa? Apotek sama kliniknya sendiri.
1: Yep.
3: Ya apa-apa ya apa bisa ya. Soalnya apotek itu di mana-mana sudah ada. Terus klinik itu yang klinik gratis itu ya ada. Ya walaupun pakai BPJS ya namanya gratis itu tadi. Tapi kalau disatukan sama Koperasi Merah Putih apa bisa berjalan, Mas? koperasinya apa, sedangkan koperasinya aja kan tempatnya enggak semua di kota kan, kan di, kalau di kampung-kampung di desa-desa itu di tengah sawah loh Mas Pastor.
1: Enak sing sawah, enak sing hutan, enak sing gunung ngono kae. Enak sing kuburan ngono kae.
3: Makanya malah kemarin itu ya, kemarin itu habis aku dari Gunung Kidul itu yang kemarin aku jalan-jalan itu malah di tengah apa ya, bengaan Mas. Lah. Kalau orang mau belanja ke situ kan ya lebih baik milih di warung yang terdekat kan.
1: Betul sekali.
3: Kalau koperasinya di tengah apa ya, lapangan enggak, ya tengah sawah lah. Terus itu gimana? Terus nanti kalau dekat yang orang jualan itu ya kurang baik gitu. Kasihan yang sudah jualan di situ lama. Tapi ya tetap ya programnya itu bagus, dari pemerintah itu bagus ya. Tapi kurang tepatnya apa ya, tempat-tempatnya itu loh.
1: Ya semoga ada keajaiban itu sih ya Tias ya.
3: Ya mudah-mudahan ada yang belanja, tapi kalau orang itu namanya orang itu sekarang itu milih yang nyaman. Kan sekarang sudah banyak yang online itu. Sekarang itu ya Mas Fatur, di pasar itu aja sudah berkurangnya banyak. Pasar Magetan itu aja itu sekarang sudah sepi banget tuh, enggak ada orang.
1: Pasar
3: pelayonnya saiki iso
1: ya. Makanya itu pasar sayur, MPP itu apalagi pun sekarang sepi.
3: Makanya banyak sekarang banyak yang tutup toh. Betul. Apalagi pasar baru itu yang jualan sudah tutup semuanya.
1: Kayak gua tenan.
3: Iya, buat lari-lari bener itu, buat lomba-lomba enggak seperti zaman dulu toh. Terus nanti kalau ada koperasi ya mudah-mudahan berjalan lah.
1: Ya, amin.
3: Adanya koperasi berjalan bisa membantu, bisa membantu masyarakat yang membutuhkan gitu loh. Mudah-mudahan ya programnya memang bagus. Ya tapi itu kembali lagi tadi itu online itu kalah sama online.
1: Ya, gitu loh.
3: Terus sekarang itu beli sayur aja sekarang online. Beli makanan mie, yang beli makanan itu bakso, beli apa itu sekarang ya Grab.
1: Ya, betul.
3: Mana? Terusan. Orang mau keluar itu sekarang malas. Enak di rumah, makanya sudah datang nyampe rumah.
1: Iya.
3: Ya kan?
1: Siap.
3: Enggaknya ya. Kalau aku ya rekoso tuku mlaku Masnya aku loh, kalau aku loh. Pertama sehat kalau jalan kaki. Kedua ya karo mbah moto gitu kalau aku.
1: Iya, siap.
3: Ya mudah-mudahan nanti kedepannya ada koperasi, ada apotek, ada klinik itu terserahlah itu program pemerintah.
1: Amin.
3: Ya, kalau kita sebagai rakyat, sebagai warga itu ya pro dan kontra sebetulnya, tapi itu sudah kepastian dari pemerintah ya silahkan saja, monggo saja.
1: Terima kasih
3: yang
1: Bunda.
3: Yang penting masyarakat bahagia, aman. Terus bisa membantu benar-benar gitu.
1: Siap.
3: Buat semuanya aja tanpa terkecuali Mbah Yanto, ndak munggah nih Mbah Yanto cek mang rasa apa
1: yang
3: tak rasani
1: dinten.
3: Ndak munggah Mas. Nggih, aku nanti minta lagune anu Aril yang terdalam ada ya.
1: Nggih, tak carikan nanti Bun ya.
3: Nggih, buat Mbak siapa, Lalia
2: Mbak Tias.
3: Sama Mas Fatu, salamnya sehat selalu, jaga kesehatan, bertugas. Makasih waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tias, ini sudah waktunya Flash News terlebih dahulu. Jadi kita akan hadirkan untuk Flash News. Dan untuk sahabat Transmedia yang ingin interaktif selain satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur juga Tias di Cakrawala Siang. Flash News.

0: Sahabat Transmedia, Badan Pusat Statistik memberikan klarifikasi penting mengenai penentuan indikator kesejahteraan masyarakat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional. BPS menegaskan bahwa angka desil bukanlah ukuran nominal pendapatan atau gaji bulanan. Pengelompokan desil skala 1-10 sebenarnya merupakan gambaran posisi kesejahteraan relatif suatu rumah tangga. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 179 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Anginnya pol banget.
1: Napa lek bukat mau kok sendremi milai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sano men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Pahlawanku. Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dari ayah Franz Matulesi dengan ibu Francina Silahoi. Dikatakan bahwa Patimura termasuk keturunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina, Pulau Seram, Maluku. Ia adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut kepada Belanda. Kedatangan kembali kolonel Belanda pada tahun 1817 ke Tanah Maluku mendapat tantangan keras dari rakyat. Karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad, rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapiten Patimura. Para tokoh pejuang akhirnya berhasil ditangkap dan harus mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Atas kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan, Kapiten Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh Republik Indonesia.
4: Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, Radio Inspiratif dan

0: gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare. Power
8: Play. Rasi Media.
3: Inspiratif dan informatif.
9: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
3: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
7: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
10: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahanengawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan gelar patroli skala besar, sasar balap liar, dan 3C. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Nurul Zain.
11: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan bersama unsur sinergitas kembali meningkatkan pengamanan wilayah melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD berupa patroli skala besar. Patroli yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyisir sejumlah kawasan strategis dan titik rawan. Mulai dari alun-alun Lamongan, Jalan Lamong Rejo, Jalan Lingkar Utara hingga kawasan Terminal Lamongan. Fokus utama operasi ini adalah mengantisipasi kejahatan jalanan 3C, yaitu curat, curas, dan juga curanmor, serta menindak aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga potensi perkelahian kelompok. kelompok di malam hari. Selain penyisiran jalan, petugas di lapangan juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan warga guna memberikan rasa aman dan memastikan kondisi wilayah Lamongan tetap kondusif. Dari Lamongan, saya Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
10: Nurul Zain, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi. Sobat, dapat bantuan bedah rumah 50 juta rupiah. Pemkab Mojokerto fasilitasi hunian layak bagi keluarga Sutarno. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
12: Baik, terima kasih. Bupati Mojokerto Muhammad Albara meninjau langsung kondisi tempat tinggal keluarga Sutarno di Desa Serigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 19 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan mengenai hunian sangat tidak layak, di mana satu ruang kecil dihuni 5 anggota keluarga menyatu langsung dengan kandang kambing, serta tidak memiliki dapur maupun fasilitas toilet. Kondisi tanpa sarana sanitasi tersebut mengeliminasi kenyamanan warga, bahkan memaksa keluarga Sutarno harus berjalan hingga 1 km dari rumahnya hanya untuk menemukan tempat buang air. Merespon kondisi memprihatinkan tersebut, pemerintah kabupaten bersama Basnas Kabupaten Mojokerto dan MWCNU Trawas menyalurkan bantuan bedah rumah senilai 50 juta rupiah untuk membangun hunian sehat berfasilitas 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur serta toilet yang terpisah dari lokasi kandang.
13: Rumahnya tidak layak huni. Satu, karena rumahnya gandeng gitu ya. Rumahnya campur dengan kandang kambing. Terus kondisinya juga tidak layak huni, tidak ada sanitasinya, tidak ada WC-nya, tidak ada dapurnya, dan ruangannya cuma satu yaitu untuk tidur. Berapa ini, 5 orang, jadi kami lihat sangat tidak layak huni. Ini ada program bedah rumah dari Basnas Kabupaten Mojokerto, juga dari bantuan dari MWCNU Kecamatan Trawas. Jadi totalnya 50 juta dan nanti akan kita bangun lebih layak lagi.
12: Di samping perbaikan fisik bangunan, Pemkab Mojokerto memastikan pemenuhan jaminan sosial bagi keluarga desil 2 ini melalui program PKH, PPNT, dan BPJS Kesehatan, serta mengarahkan anak Sutarno yang duduk di kelas 6 SD untuk masuk ke program sekolah rakyat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
10: Bagus, reporter radio Ronggohadi Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Ayam potong tembus Rp45.000. Pedagang Ngawi akui pembeli mulai mengurangi belanja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahan Ngawi, Erlinda.
14: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mendadak naik. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas yang menjadi salah satu pilihan lauk masyarakat itu melonjak hingga Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilogram dari harga biasanya. Di pasar Beran Ngawi, harga ayam potong kini berada di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pedagang masih menjualnya sekitar Rp36.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Tak hanya ayam, harga telur juga ikut terkerek naik sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut mulai terasa di lapak pedagang. Endang Sutiorini, salah satu pedagang ayam di Pasar Beran, mengatakan kenaikan harga membuat pembeli lebih berhitung sebelum berbelanja. Dampaknya volume penjualan harian ikut anjlok. Lonjakan harga juga membuat konsumen harus mengubah pola belanja. Ayam yang sebelumnya rutin dibeli setiap pekan kini mulai dikurangi demi menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
15: Ya, 42 sampai 45.
16: Ya. Itu mulai kapan, Bu, tingginya harga ini, Bu?
15: Mulai sudah seminggu yang lalu.
16: Naiknya itu seperti apa, Bu? Naik terus.
15: Dari harga 38 sampai
16: sekarang 42.
15: Iya.
16: Kalau penyebab kenaikan ini apa, Bu?
15: Mungkin stok ayam nggak ada. Mungkin. Saya juga.
14: Salah satunya, seorang pembeli menuturkan harga ayam yang sebelumnya hanya sekitar Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp42.000 per kilogram. Selisih tersebut dinilai cukup terasa, jadikan ayam sebagai menu konsumsi rutin. Tekanan harga semakin besar karena stok ayam di pasaran disebut terbatas, sementara biaya pakan juga mengalami kenaikan. Kombinasi kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik. Bagi pedagang, kenaikan harga bukan berarti keuntungan bertambah. Sebaliknya, harga yang semakin tinggi justru membuat pembeli menahan belanja dan omset harian ikut tergerus. Demikian dari
10: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Belanja pegawai Magetan hampir 40%. Pengalihan gaji P3K guru bisa ringankan APBD. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima Sukojo.
17: Baik, terima kasih. Sobat belanja pegawai pemerintah Kabupaten Magetan bisa menjadi salah satu komponen besar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarnya belanja pegawai yang mencapai hampir 40% membuat pemerintah daerah berharap adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengurangi beban pembiayaan pegawai melalui APBD. Salah satunya melalui rencana pengalian pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ke pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan Mas Ruri mengatakan apabila gaji P3K guru nantinya ditanggung pemerintah pusat, kebijakan tersebut otomatis akan mengurangi beban belanja pegawai daerah. Meski demikian, Pemkab Magetan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pengalian pembiayaan tersebut. Mas Ruri mengatakan hingga kini informasi mengenai pengalian pembiayaan gaji P3K guru masih sebatas kebijakan yang diberitakan di media. Pemerintah daerah belum menerima aturan teknis yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan.
18: Kita tunggu petunjuk teknisnya. Ya. Kalau yang kemarin kan baru polisinya. Ya. Ini teknis seperti apa, kita tinggal lanjuti. Kita kan kisaran hampir 40% ya penjualan. Dan nanti dengan adanya guru ya, guru P3K kita rekrut susah, itu akan mengurangi belanja gaji kita.
17: Mas Ruri menyebutkan Pemkab Magetan saat ini memiliki sekitar 2.300 guru yang berstatus P3K penuh waktu. Selain itu terdapat sekitar 38 guru P3K paruh waktu. Dengan jumlah tersebut, pengalian pembiayaan gaji P3K guru ke pemerintah pusat dinilai berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi Pemkab Magetan. Namun Mas Ruri belum dapat memastikan besaran penghematan yang akan diperoleh karena pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
18: Jumlah seluruh P3K penuh waktu dan guru penuh waktu P3K ya, 2.300. Nah itu kan separuh lebih guru P3K. Yang P3K itu lebih banyak guru. Terus yang paruh waktu 38.
17: Di sisi lain, Pemkab Magetan telah melakukan pemetaan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah guru dengan formasi dan kebutuhan sekolah. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan dievaluasi setelah pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis mengenai kebijakan P3K guru. Mas Ruri juga belum memastikan apakah seluruh guru P3K akan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat atau hanya sebagian. Menurut Mas Ruri, apabila nantinya terdapat penataan atau pengalian guru ke pemerintah pusat, penempatan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia. Sementara mengenai kemungkinan P3K paruh waktu untuk berubah menjadi penuh waktu, Mas Ruri mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasif melaporkan kita kembali ke studio.
10: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
19: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Rahasia

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi Radio Inspiratif.

0: Nah, oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif, Tias. Balik lagi nih kita di Cakrawala Siang. Ada Bunda Yani nih, Tias, yang mau interaksi bareng kita. Kita sapa dulu, okay, ya.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo.
2: Selamat siang, Mbak Tias, Mas Tatur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar ibon dua-duanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, Bunda sehat. Pokoknya semangat sama Rasi lah, Mas Tatur.
0: Oke. Okay.
2: Tapi mau saya tinggalkan tuh saya sedih gitu.
0: Kenapa?
2: Maksudnya ya saya tunggu kabar aja ya, nanti saya kabari.
0: Oh iya.
2: Pokoknya saya terlalu gabung dimanapun, di Sumatera kan, di Iran aja saya gabung, Mas Atur.
0: Nggih, siap.
2: Pokoknya saya selalu sama Rasi, selalu in the best dan sukses. Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Nggih, siap.
2: Mas Atur, Catu suka lihat-lihat TikTok Mas Fatur ya. Maaf ya, Mas. Bikin semangat loh, Mas, saya.
0: Oh iya.
2: Ya, pokoknya kalau TikTok-TikTok selalu di hatiku untuk sahabat Rasi.
0: Nggih.
2: Ini ada Bunda Ari mau nyambung, boleh enggak? Ini Bunda Ari lagi main di rumah, Mas Fatur.
0: Oh iya, silahkan.
3: Halo, Mas Fatur.
0: Halo, Bunda.
3: Ini dengan Mbak siapa, nggih?
0: Mbak Tias.
1: Mbak Tias.
3: Aku kok baru pertama ini ketemu Mbak Tias.
0: Iya, betul.
1: Oh, iya.
3: Kirain Mbak Cahaya tuh loh, Mas.
0: Oh, enggak.
1: Salam kenal, Ibu.
3: Oh iya, kembali Mbak. Sehat, Mas Akur, Mbak Tias.
0: Alhamdulillah, sehat. Bunda, gimana ini tadi kok bisa dari Ngawi ke Madiun ini, Bun?
3: Loh, aku sering kok, Mas.
0: Naik apa ya tadi, Bun?
3: Tadi sama anakku.
0: Oh, sama anak ya.
3: Terus anu, aku di drop sini.
0: Oke. Okay.
3: Ya kan anaknya tuh anu, Mas, apa itu mau lomba di gor itu loh. Madiun.
0: Ya, nggih, siap.
2: Ya dari mampir, Mas Satur.
0: Oh iya, nggih.
2: Katanya udah puluhan tahun baru ketemu, Mas Satur.
0: Oh iya, betul.
3: Lah aku tadi di drop ngecek bingung golek yo main budaya.
2: Sampai keliling-keliling dari ujung ke ujung katanya.
3: Mas, ini campur sari nggih.
0: Nggih, monggo silakan, Bun. Mau request apa?
3: Anu, minta lagunya Ninggal Tatu, Mas.
0: Oh, Ninggal Tatu.
2: Nggih. Lah, makanya diputerin nggih, Mas Satu.
0: Nggih.
2: Manis untuk Mas Satu sama Mbak Tias.
0: Iya.
2: Salam untuk sedua yang mau saya kasih ya.
0: Nggih.
2: Kasih and the best is gratis dan informatif.
3: Okay, ya, makasih, okay. Mas Satu.
0: Nggih.
2: Salam semuanya, Mas Satu.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunda-bunda pada semangat,
1: iya,
0: gitu ya. Wah, luar biasa.
1: Pada main gitu bareng.
0: Pada main ya. Bukan hanya Tias saja yang main ternyata. Kalau Tias biasanya main terus ya sekarang. Oh, enggak, iya.
1: Enggak dong.
0: Enggak, iya. Nah, ini Tias ada beberapa juga salah terasi media. Ada Bunda Narti juga. Bunda Narti itu yang di Terung gitu ya.
1: Oh iya.
0: Yang lagi jualan jenang.
1: Oh iya.
0: Ya, itu enak itu.
1: Iya.
0: Kapan-kapan coba gitu.
1: Masih beliin
0: ya, beliin. Oh iya, iya, gampang. Nah, ini katanya assalamualaikum, selamat siang Mas Fatur, Mbak Tias.
1: Selamat siang
0: ya. Bunda minta diputarkan Sepine Wengi gawa rasa kangen katanya. Salamnya buat Mas Fatur, Mbak Tias. Selamat bertugas dan salamnya buat Bunda Ari, Bunda Sri Huning, Bunda Warti, Bunda Endang, Mama Puspa, Bu Parti, Butun, Mas Uki, Bopo Yanto, Bopo Adono. Kemudian ada Bopo Bari, Mas Sugi, dan pendengar Rasi semuanya katanya ya. Makasih dari Bunda Narti.
1: Makasih Bunda Narti.
0: Gitu, ya, siap ya. Ada juga Mbak Jaya Santi ini ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas dengan penuh semangat dan juga ceria Mas Fatur, Mbak Tias katanya ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Request lebih dari selamanya. Salamnya untuk Mbak Tias, Mas Fatur, semua pendengar Rasi semuanya seperti itu.
1: Amin.
0: Nah, Tias, ini tadi kita kembali untuk membahas terkait adanya topik di kesempatan siang hari ini gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau dilihat tadi kita sempat bahas terkait sumber modal ya. Sumber modal dari KDKMP sendiri kan memang dari Bank Himbara.
1: Bank Himbara, betul.
0: Dalam artian ya istilahnya ya kredit utang gitu ya.
1: Iya, utang.
0: Utang gitu ya. Ya, 3 miliar yang memang harus mereka bayar tiap bulannya 50 juta.
1: Juta ya.
0: Dengan strategi mungkin dibuat koperasi simpan pinjam atau mungkin dibuat swalayan
1: gitu ya.
0: Itu apakah 50 juta sebulan bisa tercapai menurut kamu, Tias?
1: Agak sulit sepertinya ya.
0: Iya, makanya.
1: Kayaknya ya belum tahu juga ya. Kita kan pasarnya di desa. Dan orang-orang desa itu mesti cenderung memilih yang lebih murah.
0: Iya.
1: Pastinya mereka ya berpikir ulang lah tentang adanya koperasi desa ini, apakah harganya sama seperti di pasaran atau malah lebih di bawahnya.
0: Iya.
1: Itu kan juga tergantung itu. Lah nanti gimana baru bisa mengetahui lah pendapatannya sebulan berapa. Kayak gitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Cuma kalau untuk 50 juta itu ya, duh, saya kurang tahu ya, biasanya apakah bisa sampai segitu atau enggak?
0: Ya,
1: gimana
0: kurang,
1: menurutmu?
0: Ya, kurang lebih gini ya, maksudnya kan tujuan dari koperasi sendiri kan tadi ya, mungkin ya bisa jadi koperasi desa untuk mendukung ekonomi kerakyatan gitu.
1: Betul.
0: Ya, tiap desa itu bisa menyediakan kebutuhan pokok, menjauhkan warga dari jeratan rentenir atau pinjaman online gitu.
1: Betul.
0: Kemudian ya intinya bukan untuk membebani atau mewajibkan target belanja tertentu. Tapi kemarin memang Menteri Hak Asasi Manusia ya, Bapak Pike juga mengeluarkan, bukan aturan sih, sempat memberikan saran, katanya satu orang suruh belanja 1 juta sebulan gitu ya.
1: Wow.
0: Ya itu kan menurut kita kan juga terlalu berat gitu.
1: Betul.
0: Apalagi jujur ya warga desa gitu ya.
1: Warga desa itu kayaknya yang paling hemat ya biasanya.
0: Ya makanya itu mereka kadang-kadang beli barang itu lihat sing paling murah sing di gitu. Padahal terpautnya cuma 1.000, 2.000 kadang 500 gitu. Mereka malah lebih memilih tetap yang lebih murah gitu ya. Dan ya mungkin inilah intinya koperasi ini, kalau memang harganya nanti bisa lebih murah, kemudian lebih menguntungkan untuk masyarakat, ya menurut saya sih bisa-bisa aja asal ya itu kembali lagi ini bisa menguntungkan dan juga bisa mendukung lah ekonomi rakyat gitu.
1: Betul.
0: Ya, karena kan memang nanti bukan hanya kebutuhan rokok, ini kan rencanakan beberapa produk-produk subsidi ya, kayak pupuk, kayak sembako, kemudian kayak gas, itu kan juga bakal ditaruh di koperasi desa katanya. Dan kalau ya tetap sih menurut Fatu, kalau kita ngawang-ngawang 50 juta sebulan berat ya kayaknya.
1: Berat ya.
0: Berat itu. Tapi ya semoga bisa lah ya. Semoga bisa. Dan Tias, ini tadi masih ada satu tembakan.

Hey, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi.

0: something I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat Rasimedia, kecelakaan lalu lintas maut yang melibatkan kendaraan roda 4 terjadi di ruas jalan raya Tawangmangu Matesih, tepatnya di kawasan tikungan Buma Desa Ngelebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, tepat pada hari Senin sekitar jam 4.30 dini hari. Sebuah mobil yang mengangkut 4 orang penumpang asal Kabupaten Magetan dilaporkan mengalami remblong saat melintas di jalan turunan itu. Akibat hilangnya fungsi pengereman, kendaraan kehilangan kendali hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 179 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Rasim Media,
2: inspiratif dan informatif.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan enggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! ada promo menarik nggak?
8: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna Doang Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sari Guna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko Bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget, jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi ngulas apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
12: Aman, yang penting.

0: Rasimedia.
1: Rasimedia dan Informatif.
2: Ya bagi Rasimedia Inspiratif dan Informatif ya, sahabat Rasimedia dan juga Tias, nampaknya memang percuma kita di kesempatan siang hari ini harus usai terlebih dahulu ya. Sudah 2 jam kita menemani sahabat Rasimedia, tadi banyak sekali yang interaktif dan juga membahas seputar tadi ya, kooperasi Desa Merah Putih gitu ya. Kalau mungkin dari Fatur sendiri berharapnya kedepannya untuk kooperasi Desa Merah Putih benar-benar bisa bermanfaat lah untuk warga sekitar ya. Karena memang tiap desa ini ada gitu ya. Jadi tentunya semoga bisa bermanfaat, bisa meningkatkan tingkat perekonomian yang lebih bagus untuk desa-desa. Kalau mungkin dari Tia sendiri ada pesan gak sih untuk hal ini?
3: Oh ya, pastinya harapan kedepannya untuk kooperasi desa ini ya mudah-mudahan memang berdampak ya untuk masyarakat, khususnya di bidang ekonominya. Mudah-mudahan bermanfaat, terus kemudian ya sesuai harapan lah ya, mudah-mudahan. Amin.
2: Amin, amin, amin ya. Oke, Tias, namanya kita harus pamit dulu. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Rasimedia yang telah menemani Fatur dan juga Tias di Cakrawala Siang. Coba lagi esok ya, Tias di Cakrawala Siang. Tentunya dari Fatur dan juga Tias mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata dan juga tingkah laku yang kurang berkenan. Dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahanengawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan gelar patroli skala besar, sasar balap liar, dan 3C. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Nurul Zain.
2: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan bersama unsur sinergitas kembali meningkatkan pengamanan wilayah melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD berupa patroli skala besar. Patroli yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyisir sejumlah kawasan strategis dan titik rawan. Mulai dari alun-alun Lamongan, Jalan Lamong Rejo, Jalan Lingkar Utara hingga kawasan Terminal Lamongan. Fokus utama operasi ini adalah mengantisipasi kejahatan jalanan 3C, yaitu curat, curas, dan juga curanmor, serta menindak aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga potensi perkelahian kelompok di malam hari. Selain penyisiran jalan, petugas di lapangan juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan warga guna memberikan rasa aman dan memastikan kondisi wilayah Lamongan tetap kondusif. Dari Lamongan, saya Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Pramsuara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi, sobat. Dapat bantuan bedah rumah 50 juta rupiah. Pemkab Mojokerto fasilitasi hunian layak bagi keluarga Sutarno. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Bupati Mojokerto Muhammad Albara meninjau langsung kondisi tempat tinggal keluarga Sutarno di Desa Seri Gading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 19 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan mengenai hunian sangat tidak layak, di mana satu ruang kecil dihuni 5 anggota keluarga menyatu langsung dengan kandang kambing, serta tidak memiliki dapur maupun fasilitas toilet. Kondisi tanpa sarana sanitasi tersebut mengeliminasi kenyamanan warga, bahkan memaksa keluarga Sutarno harus berjalan hingga 1 km dari rumahnya hanya untuk menemukan tempat buang air. Merespon kondisi memprihatinkan tersebut, pemerintah kabupaten bersama Basnas Kabupaten Mojokerto dan MWCNU Trawas menyalurkan bantuan bedah rumah senilai 50 juta rupiah untuk membangun hunian sehat berfasilitas 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur serta toilet yang terpisah dari lokasi kandang.
4: Rumahnya tidak layak huni. Satu, karena rumahnya gandeng gitu ya. Rumahnya campur dengan kandang kambing. Terus kondisinya juga tidak layak huni, tidak ada sanitasinya, tidak ada WC-nya, tidak ada dapurnya, dan ruangannya cuma satu, yaitu untuk tidur. Berapa ini, 5 orang, jadi kami lihat sangat tidak layak huni. Ini ada program bedah rumah dari Basnas Kabupaten Mojokerto, juga dari bantuan dari MWCNU Kecamatan Trawas, jadi totalnya 50 juta dan nanti akan kita bangun lebih layak lagi.
3: Di samping perbaikan fisik bangunan, Pemkab Mojokerto memastikan pemenuhan jaminan sosial bagi keluarga desil 2 ini melalui program PKH, PPNT, dan BPJS Kesehatan, serta mengarahkan anak Sutarno yang duduk di kelas 6 SD untuk masuk ke program sekolah rakyat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggohadi Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Ayam potong tembus Rp45.000. Pedagang Ngawi akui pembeli mulai mengurangi belanja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahan Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mendadak naik. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas yang menjadi salah satu pilihan lauk masyarakat itu melonjak hingga 5.000 sampai 7.000 per kilogram dari harga biasanya. Di Pasar Beran Ngawi, harga ayam potong kini berada di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pedagang masih menjualnya sekitar Rp36.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Tak hanya ayam, harga telur juga ikut terkerek naik sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut mulai terasa di lapak pedagang. Endang Sutiorini, salah satu pedagang ayam di Pasar Beran, mengatakan kenaikan harga membuat pembeli lebih berhitung sebelum berbelanja. Dampaknya volume penjualan harian ikut anjlok. Lonjakan harga juga membuat konsumen harus mengubah pola belanja. Ayam yang sebelumnya rutin dibeli setiap pekan kini mulai dikurangi demi menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
0: Ya, 42 sampai 45.
6: Ya. Itu mulai kapan, Bu, tingginya harga ini?
0: Mulai sudah seminggu yang lalu.
6: Sudah satu minggu ya?
0: Sudah satu minggu.
7: Naiknya itu seperti apa, Bu? Naik terus?
0: Ya, naik terus. Dari harga 38 sampai
6: sekarang 42.
0: Iya.
6: Kalau penyebab kenaikan ini apa, Bu?
0: Mungkin stok ayam nggak ada. Mungkin. Saya juga...
5: Salah satunya, seorang pembeli menuturkan harga ayam yang sebelumnya hanya sekitar Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp42.000 per kilogram. Selisih tersebut dinilai cukup terasa, menjadikan ayam sebagai menu konsumsi rutin. Tekanan harga semakin besar karena stok ayam di pasaran disebut terbatas, sementara biaya pakan juga mengalami kenaikan. Kombinasi kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik. Bagi pedagang, kenaikan harga bukan berarti keuntungan bertambah. Sebaliknya, harga yang semakin tinggi justru membuat pembeli menahan belanja dan omset harian ikut tergerus. Demikian dari
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Belanja pegawai Magetan hampir 40%. Pengalihan gaji P3K guru bisa ringankan APBD. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukojo.
8: Baik, terima kasih. Sobat, belanja pegawai pemerintah Kabupaten Magetan bisa menjadi salah satu komponen besar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarnya belanja pegawai yang mencapai hampir 40% membuat pemerintah daerah berharap adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengurangi beban pembiayaan pegawai melalui APBD. Salah satunya melalui rencana pengalian pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ke pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan apabila gaji P3K guru nantinya ditanggung pemerintah pusat, kebijakan tersebut otomatis akan mengurangi beban belanja pegawai daerah. Meski demikian, Pemkab Magetan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pengalian pembiayaan tersebut. Mas Ruri mengatakan hingga kini informasi mengenai pengalian pembiayaan gaji P3K guru masih sebatas kebijakan yang diberitakan di media. Pemerintah daerah belum menerima aturan teknis yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan.
9: Kita tunggu petunjuk teknisnya. Ya. Kalau yang kemarin kan baru polisinya. Ya. Ini teknis seperti apa, kita tinggal lanjuti. Kita kan kisaran hampir 40% ya penduduk. Dan nanti dengan adanya guru ya, guru P3K kita rekor susat, itu akan mengurangi belanja gaji kita.
8: Mas Ruri menyebutkan Pemkab Magetan saat ini memiliki sekitar 2.300 guru yang berstatus P3K penuh waktu. Selain itu terdapat sekitar 38 guru P3K paruh waktu. Dengan jumlah tersebut, pengalian pembiayaan gaji P3K guru ke pemerintah pusat dinilai berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi Pemkab Magetan. Namun Mas Ruri belum dapat memastikan besaran penghematan yang akan diperoleh karena pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
9: Jumlah seluruh P3K penuh waktu dan guru penuh waktu P3K ya, 2.300. Nah itu kan separuh lebih guru P3K. Yang P3K itu lebih banyak guru. Terus yang paruh waktu 38.
8: Di sisi lain, Pemkab Magetan telah melakukan pemetaan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah guru dengan formasi dan kebutuhan sekolah. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan dievaluasi setelah pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis mengenai kebijakan P3K guru. Mas Rudy juga belum memastikan apakah seluruh guru P3K akan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat atau hanya sebagian. Menurut Mas Rudy, apabila nantinya terdapat penataan atau pengalian guru ke pemerintah pusat, penempatan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia. Sementara mengenai kemungkinan P3K paruh waktu untuk berubah menjadi penuh waktu, Mas Rudy mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siapa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi dan suratnya dan informatif. Kembali melanjutkan berjumpa di kesempatan siang hari ini bareng Fatur Raja ya, di Cakrawala siang sampai jam 2 nantinya. 2 jam ke depan Fatur akan hadirkan berbagai informasi. Tadi untuk sahabat Resmi Media yang mungkin requestnya belum sempat Fatur hadirkan, ini akan Fatur hadirkan ya. Tadi ada Bunda Narti, ada Bunda Jaya Santi, dan juga ada beberapa sahabat Resmi Media tadi yang request belum sempat Fatur hadirkan, Fatur akan hadirkan untuk kesempatan siang hari ini. Tentunya memang untuk sahabat Resmi Media untuk kesempatan siang hari ini yang ini interaktif juga monggo nanti bisa langsung hubungi Fatur via WhatsApp ya di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137, dan juga di kolom komentar Xspace Radio monggo bisa komentar-komentar di sana, baik request, salam-salam ataupun informasi ya. Ada Sepine Wengi Gawa Rasa Kangen Fatur hadirkan untuk siang hari ini.

0: jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia FM.

0: padahal angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Rasi Media, Rasi Media. Rasi Media. Rasi Media. Rasi Media.

0: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Satu Rasi Media jumpa lagi bareng Fator di kesempatan siang hari ini. Bagi kamu tentu yang mungkin sudah di jam setengah satu, lagi istirahat kah? Lagi mungkin beraktivitas dari sarapan siang maksudnya ya. Dan tentunya untuk kamu Satu Rasi Media yang mungkin akan berpergian ke sekitaran area Magetan pun juga tetap harus selalu hati-hati ya. Bunda Yani tadi tanya, oh mana petis manis? Oh iya, ditunggu ya Bunda ya. Ini ada Bopo Yanto yang ada di Ngawi yang interaktif bareng Fatur ya. Halo.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Di kesempatan ya, hari ini sehat afiat.
0: Anjir, alhamdulillah.
1: Begitu pula Mas Fatur, mudah-mudahan juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lah, yang saya tanyakan
0: gimana?
1: Bunda Sri Huning itu sehat apa enggak saat ini?
0: Oh, sehat. Mm-mm.
1: Karena kan cuacanya kan sangat sangat panas.
0: Mm-mm.
1: Apalagi tadi pagi juga jadi panitia.
0: Iya, betul. Kemarin.
1: Iya, jadi panitia. Mm-mm. Perlombaan itu makan mie.
0: Makan kerupuk.
1: Enggak makan kerupuk, makan mie.
0: Oh, makan mie, iya.
1: Satu mangkok nilainya 10.
0: Oh iya Allah.
1: Kalau habis 2 mangkok berarti 20. Dan yang terbanyak 7 mangkok Mas.
0: Iya, 7 mangkok itu 70 warek jenenge.
1: Iya. Itu yang memenangkan saya sendiri.
0: Oh iya, biar.
1: Maaf, saya malah makan habis 7 mangkok.
0: Iya,
1: Terus itu saya Bu Sri Uningnya tanya. Mas Yanto. Ya Bu Sri Uning. Lah makannya kok banyak banget. Katanya suruh menang lomba yang terbanyak makan mie-nya.
0: Oh iya betul.
1: Yang paling banyak menang. Kok dilakne to Bunda Sri Uning.
0: Nah ya piye to.
1: Amit-amit lo Mas Yanto. Sampean iku lo badannya kecil tapi makannya kok pitung mangkok habis.
0: Nah, iya.
1: Karena demi Bu Sri Huning saya bilangnya gitu. Nah, saya disuruh menang loh Mas.
0: Nah iya tau, jadi lomba itu menang ya. Piye.
1: Mas Santa harus menang, iya loh. Makan 7 mangkok loh. Kok habis? Yang makan saya loh. Kok yang mulus ke perutnya Bunda Sri Huning itu gimana?
0: Nah guys, piye.
1: Pertanyaannya begitu.
0: Betul.
1: Yang makan mie rebus 7 habis 7 mangkok itu saya.
0: Nah,
1: yang saya tanyakan, kenapa Bu Sri Huning yang mules gitu loh?
0: Nah, iya, paling ya anu efeknya yang jenengan.
1: Oh iya. Mungkin

0: lu sayangnya sama cintanya kepada diriku.
1: Iya.
0: Jadi apa yang kurasakan dia merasakan juga.
1: Betul, ya paling yang ngono mungkin ya.
0: Ah, Mas. Tadi mengenai tidur sore itu loh, Mas.
1: Iya, piye?
0: Tidur sore itu kalau saya tidurnya belum imsak, itu jam 12 atau jam 11 saya pasti ngilir, Mas.
1: Kok imsak ki piye? Sore kok imsak ki piye maksudnya?
0: Isak.
1: Oh, isa. Oh iya, krungu imsak, Mang.
0: Nah, wih, kalau tidur sebelum isak itu jam 11 atau jam 12 pasti bangun.
1: Oh iya iya iya iya
0: betul. Enggak bisa tidur lagi.
1: Gak bisa tidur lagi.
0: Makanya kalau saya sore belum ada jam 7 kok ngantuk. Hmm. Saya berusaha untuk beli bensin 1 liter.
1: Iya.
0: Muter-muter. Lewat ke rumahnya, depan rumahnya Bu Sri Uning.
1: Iya.
0: Buka apa enggak gitu.
1: Ah iya iya iya iya.
0: Kalau betul. Buka ya saya mampir. Kalau enggak buka ya saya bablas iya, gitu.
1: Wis ngono ae.
0: Yang penting menghindari rasa ngantuknya itu.
1: Oke. Okay.
0: Pulang-pulang jam 9. Bisa tidur. Nanti bangunnya subuh.
1: Ya, oke, okay. Siap, yeah. Siap.
0: Nanti saya juga mau request.
1: Monggo.
0: Itu lagunya anu ada enggak, Mas?
1: Apa?
0: Bokong sapi.
1: Enggak ana.
0: Enggak ada.
1: Enggak ana.
0: Tadi kemarin apa siapa mau putar bokong semok itu siapa, Mas? Mbah Kalso atau Mbak Cahaya?
1: Oh, enggak
0: bokong
1: tahu.
0: Bokong semok itu wuh.
1: Enggak ada.
0: Lah saya gitu.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Ya. Terus salam-salamnya buat Bu Puspita, selamat siang Bu Puspita. Dan Bu Nartinya, Bu Ari duanya. Bu Lis, Bu Ririn, halo, selamat siang. Terus Bunda Sri Uning, selamat siang. Bunda Sri Uning tadi udah ya?
1: Udah, nggih.
0: Terus Bapak Dono suaranya udah lama enggak dengar suaranya. Nggih. Gimana kabarnya Bapak Dono Suwara? Mudah-mudahan kemarin ngunduh pelemnya juga bagus.
1: Yeah, amin.
0: Mudah-mudahan saya doakan pelemnya lancar.
1: Amin, amin.
0: Terus buat Mbak Idanya juga selamat siang.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Oh, Mbak Mayang juragan sotonya. Halo Mbak Mayang. Panas-panas begini sotonya masih ndak? Kalau masih tolong saya di kirimin gambar sotonya. Okay. Terima kasih Mbak Mayang ya yang di Gunung Gareng.
1: Siap, siap, siap, siap.
0: Siapa lagi Mas yang belum saya salami?
1: Wis kabeh ketoke.
0: Oh iya, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Nggih.
0: Tidak lupa buat Bu Sri Huningnya. Terima kasih atas infonya. Bunda Sri Huning. Monggo gabung di acaranya Mas Fatur saat ini. Semoga Mas Fatur doakan sama-sama yuk sehat-sehat gitu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Semoga rezekinya juga berlimpah barokah.
1: Amin.
0: Terus buat Bu Sri Huning selamat siang.
1: Nggih.
0: Bu Sri Huning ae to?
1: Heeh, wis.
0: Wassalamualaikum.
1: Heeh, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bopo Yanto ya, ditunggu untuk requestannya juga tadi Bunda Yani ya, requestannya petis manis ditunggu. Ada juga masih yang terdalam, ada juga lebih dari selamanya. Ini yang terdalam dulu Fatur akan hadirkan ya.

0: Press News.
1: Sahabat Transmedia, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan pihaknya menetapkan batas waktu konsumsi makan bergizi gratis maksimal 4 jam setelah matang. Aturan ini jadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas MBG dengan mewajibkan setiap menu diberi label agar guru dan juga peserta didik mengetahui batas waktunya. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 179 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
9: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah. Tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
10: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
9: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
10: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
9: Wah, lengkap sekali ya.
10: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
9: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
10: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
9: Mantap! Ada promo menarik nggak?
10: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
9: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
10: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
9: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
10: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0853-646-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Narasi Media.
1: Inspirasi dan informasi. Pahlawanku Raden Sudirman atau lebih dikenal sebagai Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional. Dirinya lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Di sana, ia belajar selama 1 tahun setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wiratama. Sudirman kemudian diangkat menjadi seorang jenderal ketika umurnya menginjak 31 tahun. Ia merupakan orang termuda sekaligus yang pertama di Indonesia. Jenderal Sudirman juga pernah masuk PETA, pembela tanah air yang ada di Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, dirinya menjadi seorang komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Pada tahun 1950, Sudirman wafat karena terjangkit penyakit TBC. Sang Panglima Besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Pahlawanku. Raden Ajeng Kartini adalah putri kelima dari 11 bersaudara, putri seorang adipati di Jepara. Memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Pada usia 12-16 tahun, Kartini hidup dalam pingitan. Pada masa inilah, Kartini menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Kincir Angin. Kartini memperjuangkan cita-citanya untuk mewujudkan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Dia mendirikan sekolah untuk anak gadis di kota Jepara setelah menikah pada 8 November 1903 dengan Bupati Rembang, R. Adipati Joyodiningrat. Dirinya juga mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang atas izin suaminya. Kartini wafat ketika usianya kurang lebih 25 tahun. 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, 17 September 1904, 106 pucuk surat Kartini diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, berdasarkan SK Presiden RI nomor 108/1964, Kartini dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pram Suara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahan Nengawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan gelar patroli skala besar, sasar balap liar, dan 3C. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pram Suara Lamongan, Nuruzen.
2: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan bersama unsur sinergitas kembali meningkatkan pengamanan wilayah melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD berupa patroli skala besar. Patroli yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyisir sejumlah kawasan strategis dan titik rawan. Mulai dari alun-alun Lamongan, Jalan Lamong Rejo, Jalan Lingkar Utara hingga kawasan Terminal Lamongan. Fokus utama operasi ini adalah mengantisipasi kejahatan jalanan 3C, yaitu curat, curas, dan juga curanmor, serta menindak aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga potensi perkelahian kelompok di malam hari. Selain penyisiran jalan, petugas di lapangan juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan warga guna memberikan rasa aman dan memastikan kondisi wilayah Lamongan tetap kondusif. Dari Lamongan, saya Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Sobat, dapat bantuan bedah rumah 50 juta rupiah. Pemkab Mojokerto fasilitasi hunian layak bagi keluarga Sutarno. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Bupati Mojokerto Muhammad Albara meninjau langsung kondisi tempat tinggal keluarga Sutarno di Desa Serigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 19 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan mengenai hunian sangat tidak layak, di mana satu ruang kecil dihuni 5 anggota keluarga menyatu langsung dengan kandang kambing, serta tidak memiliki dapur maupun fasilitas toilet. Kondisi tanpa sarana sanitasi tersebut mengeliminasi kenyamanan warga, bahkan memaksa keluarga Sutarno harus berjalan hingga 1 km dari rumahnya hanya untuk menemukan tempat buang air. Merespon kondisi memprihatinkan tersebut, pemerintah kabupaten bersama Basnas Kabupaten Mojokerto dan MWCNU Trawas menyalurkan bantuan bedah rumah senilai 50 juta rupiah untuk membangun hunian sehat berfasilitas 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur serta toilet yang terpisah dari lokasi kandang.
4: Rumahnya tidak layak huni. Satu, karena rumahnya gandeng gitu ya. Rumahnya campur dengan kandang kambing. terus kondisinya juga tidak layak huni, tidak ada sanitasinya, tidak ada WC-nya, tidak ada dapurnya, dan ruangannya cuma satu yaitu untuk tidur. Berapa ini, 5 orang, jadi kami lihat sangat tidak layak huni. Ini ada program bedah rumah dari Basnas Kabupaten Mojokerto, juga dari bantuan dari MWJNU Kecamatan Trawas, jadi totalnya 50 juta dan nanti akan kita bangun lebih layak lagi.
3: Di samping perbaikan fisik bangunan, Pemkab Mojokerto memastikan pemenuhan jaminan sosial bagi keluarga desil 2 ini melalui program PKH, PPNT, dan BPJS Kesehatan, serta mengarahkan anak Sutarno yang duduk di kelas 6 SD untuk masuk ke program sekolah rakyat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Ayam potong tembus 45.000. Pedagang Ngawi akui pembeli mulai mengurangi belanja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mendadak naik. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas yang menjadi salah satu pilihan lauk masyarakat itu melonjak hingga 5.000 sampai 7.000 per kilogram dari harga biasanya. Di pasar Beran Ngawi, harga ayam potong kini berada di kisaran 42.000 hingga 45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pedagang masih menjualnya sekitar 36 sampai 38.000 per kilogram. Tak hanya ayam, harga telur juga ikut terkerek naik sekitar 5.000 hingga 7.000 per kilogram. Kondisi tersebut mulai terasa di lapak pedagang. Endang Sutiorini, salah satu pedagang ayam di Pasar Beran, mengatakan kenaikan harga membuat pembeli lebih berhitung sebelum berbelanja. Dampaknya volume penjualan harian ikut anjlok. Lonjakan harga juga membuat konsumen harus mengubah pola belanja. Ayam yang sebelumnya rutin dibeli setiap pekan kini mulai dikurangi demi menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
6: Ya, 42 sampai 45.
7: Ya. Itu mulai kapan, Bu, tingginya harga ini, Bu?
6: Mulai seminggu yang lalu.
7: Sudah satu minggu ya?
6: Sudah satu minggu.
7: Naiknya itu seperti apa, Bu? Naik terus?
6: Ya, naik terus. Dari harga 38 sampai
7: sekarang 49.
6: Iya.
7: Kalau penyebab kenaikan ini apa, Bu?
6: Mungkin stok ayam nggak ada. Mungkin. Saya juga.
5: Salah satunya, seorang pembeli menuturkan harga ayam yang sebelumnya hanya sekitar 32.000 hingga 33.000 per kilogram, kini sudah mencapai 42.000 per kilogram. Selisih tersebut dinilai cukup terasa, jadikan ayam sebagai menu konsumsi rutin. Tekanan harga semakin besar karena stok ayam di pasaran disebut terbatas, sementara biaya pakan juga mengalami kenaikan. Kombinasi kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik. Bagi pedagang, kenaikan harga bukan berarti keuntungan bertambah. Sebaliknya, harga yang semakin tinggi justru membuat pembeli menahan belanja dan omset harian ikut tergerus. Demikian dari
1: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Belanja pegawai Magetan hampir 40%. Pengalihan gaji P3K guru bisa ringankan APBD. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukojo.
8: Baik, terima kasih. Sobat, belanja pegawai pemerintah Kabupaten Magetan bisa menjadi salah satu komponen besar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarnya belanja pegawai yang mencapai hampir 40% membuat pemerintah daerah berharap adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengurangi beban pembiayaan pegawai melalui APBD. Salah satunya melalui rencana pengalian pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ke pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan apabila gaji P3K guru nantinya ditanggung pemerintah pusat, kebijakan tersebut otomatis akan mengurangi beban belanja pegawai daerah. Meski demikian, Pemkab Magetan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pengalian pembiayaan tersebut. Mas Rudi mengatakan hingga kini informasi mengenai pengalian pembiayaan gaji P3K guru masih sebatas kebijakan yang diberitakan di media. Pemerintah daerah belum menerima aturan teknis yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan.
9: Kita tunggu petunjuk teknisnya. Ya. Kalau yang kemarin kan baru policy-nya. Ya. Ini teknis seperti apa, kita tunggu lanjuti. Kita kan kisaran hampir 40% ya penjualan. Dan nanti dengan adanya apa gaji apa guru ya guru P3K kita rekor pusat itu akan mengurangi belanja gaji kita.
8: Mas Ruri menyebutkan PMK Magetan saat ini memiliki sekitar 2.300 guru yang berstatus P3K penuh waktu. Selain itu terdapat sekitar 38 guru P3K paruh waktu. Dengan jumlah tersebut, pengalian pembiayaan gaji P3K guru ke pemerintah pusat dinilai berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi PMK Magetan. Namun Mas Ruri belum dapat memastikan besaran penghematan yang akan diperoleh karena pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
9: Jumlah seluruh P3K penuh waktu dan guru penuh waktu P3K ya 2.300. Nah itu kan separuh lebih guru P3K. Yang P3K itu lebih banyak guru. Terus yang paruh waktu 38.
8: Di sisi lain, Pemkab Magetan telah melakukan pemetaan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah guru dengan formasi dan kebutuhan sekolah. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan dievaluasi setelah pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis mengenai kebijakan P3K guru. Mas Rudi juga belum memastikan apakah seluruh guru P3K akan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat atau hanya sebagian. Menurut Mas Rudi, apabila nantinya terdapat penataan atau pengalian guru ke pemerintah pusat, penempatan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia. Sementara mengenai kemungkinan P3K paruh waktu untuk berubah menjadi penuh waktu, Mas Rudi mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Oke, resmi dari Surat Hidayah Informatif ya, masih bersama dengan Fatur di kesempatan siang hari ini. Dan sahabat resmi dia, ada informasi nih ya, tentunya terkait fraksi Golkar DPRD Magetan yang menolak usulan pengadaan videotron di kawasan Pasar Sayur Magetan senilai 3,5 miliar ya. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari fraksi Golkar Didik Haryono menilai pengadaan itu tidak rasional jika dibandingkan dengan potensi pendapatan dari pajak reklame videotron yang diterima pemerintah daerah, Satransmedia. Jadi memang menurut Didik, pendapatan pajak ya reklame ya di videotron di Magetan saat ini hanya sekitar 245 juta per tahun. Dan tentunya ia membandingkan potensi pendapatan itu dengan biaya pengadaan videotron yang mencapai 3,5 miliar. Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan nilai investasi itu melalui pendapatan pajak reklame. Tetapi Didik menilai pengadaan videotron itu tidak menjadi prioritas dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Ia khawatir anggaran miliaran rupiah justru digunakan untuk kebutuhan yang tidak memberikan manfaat optimal, tetapi bagi masyarakat ya. Menurutnya penyusunan anggaran daerah seharusnya mempertimbangkan manfaat dan juga kemampuan daerah, Satrasi Media ya. Tentunya sahabat Satrasi Media, berkaitan dengan hal ini pun juga Fatur setuju ya, karena memang pengadaan videotron itu sekarang belum terlalu butuh ya. Dengan adanya anggaran pemerintah yang memang dipangkas gitu ya, ini memang sepertinya harus lebih bijak lagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran yang ada. Apalagi 3,5 miliar bukan anggaran yang sedikit ya, Satrasi Media untuk kelas daerah seperti Magetan. 3,5 miliar ini juga banyak sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggaran-anggaran yang jauh lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Jadi tentunya pemerintah daerah juga harus lebih bisa bijak ya dalam memanfaatkan yang namanya anggaran. Dan kalau untuk pengadaan videotron sebenarnya memang belum waktunya lah ya. Nanti mungkin kalau memang ada anggaran-anggaran yang lebih dan tata kelola dari daerah Magetan ini sudah baik ya, itu nanti bisa dianggarkan lagi Satrasi Media ya. Dan tadi untuk Satrasi Media nanti Fatur juga akan hadirkan informasi terkait adanya Kepala BGN yang tetapkan batas maksimal konsumsi MBG 4 jam setelah matang ya. Lebih dari itu jangan dimakan. Jadi maksimal 4 jam saja. Tentunya nanti kita bahas seperti apa. Jangan kemana-mana.

0: Bel, angin pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater,

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Winscare.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Oke, resmi dan suratif dan informatif ya. Soal resmi dan jadi voter ingin sedikit memberikan informasi juga terkait arahan ya dari Bapak Sudaryono nih ya. Dari Sudaryono selaku Kepala Badan Gizi Nasional. Beliau ini mengatakan bahwa pihaknya menetapkan batas waktu konsumsi makan bergizi gratis maksimal 4 jam setelah matang. Dan tentunya aturan ini jadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas MBG dengan mewajibkan setiap menu diberi label agar guru dan peserta didik mengetahui batas waktunya. Sedangkan gini, saudara sendiri, kita logika saja ya. Kalau konsepnya kayak gini, sedangkan masaknya itu jam 12, jam 1, jam 2 gitu ya. Mateng-mateng ya jam 3 mungkin ya, jam 3, jam 4 gitu ya. Jam 4 tambah 4 itu jam 8. Ya ada yang dibagikan jam 8, ada yang lebih seperti itu ya. Ini kan mepet berarti ya. Berarti kan mepet gitu, dari jam matang sampai ke jam diantarnya gitu ya. Rata-rata makannya kan jam siang gitu, jam 9 gitu ya kan, jam 10 gitu. Berarti kan ini sudah gak bisa dimakan lagi gitu kan konsepnya atau gimana ya. Karena arahan ini pun juga menyampaikan bahwa lebih dari 4 jam jangan dimakan katanya. Jadi ya tentunya ini bukan suatu hal yang pas gitu ya. Seharusnya tetap diubah. Kemarin pun juga Pak Gibran gitu ya, wakil presiden menyampaikan bahwa masaknya kelamaan gitu ya, kepagian gitu ya. Mungkin bisa diubah agak lebih siang gitu ya, setelah semuanya agar enggak basi, agar masih anget gitu ya. Tapi ya memang kembali lagi, satu SPBG itu masak 3.000 ya. Masaknya kan banyak gitu saudara media. Dengan total masak 3.000 seperti itu kan memang sangat amat banyak. Dan ini menjadi perbincangan, pembahasan tersendiri. Maunya seperti apa, maunya gimana gitu ya. Dan ini tentunya semoga nanti kedepannya ada bisa dikatakan ada jalan keluar ya saudara semida, agar tidak terjadi yang namanya makanan basi, makanan yang keracunan gitu ya. Tentunya semoga MBG ini bisa lebih terstruktur, MBG ini bisa terus lebih matang lagi dalam artian programnya berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, tanpa menghamburkan yang namanya APBN, dana, anggaran, tanpa ada yang keracunan dan sebagainya.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Power Play. Krasi Media.
8: Inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Flash News.
3: Sahabat Rasi Media, hamparan lahan dan semak yang mengering di sekitar tol JNK mulai diwaspadai. Bukan hanya ancaman api, kepulan asap dari kebakaran lahan berpotensi mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas di jalan bebas hambatan itu. Menghadapi musim kemarau, PT Jasa Marga Ngawi Kartosono Kediri memperketat pengawasan, bahkan patroli ditingkatkan dan petugas pemadam disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran lahan di sekitar jalan tol. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 179 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Rasi Media, inspirasi dan informatif.
1: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi X Plus Radio dan juga di Rasi

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
3: Ya, punya.
4: Tak kok
3: opo to?
4: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
3: Oh, ala yo opo sih? Radio rasi media ku 100% visual.
4: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
3: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
4: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
3: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rahasia mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis Mbah.
3: Oh iya tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
3: Rahasia Media, Media inspiratif dan informatif.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM.

Oke, Raksi Media Inspiratif dan Informatif ya. Soal Raksi Media, nampaknya berjumpa dari Fatur untuk kesempatan siang hari ini. Harus saya terlebih dahulu. Jadi terima kasih untuk kamu yang telah menemani Fatur di Cakrawala siang. Nanti bakal ditemenin sama Cahaya di Cakrawala sore. Jadi tentunya jumpa lagi baru Fatur esok. Fatur pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fasilitas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan gelar patroli skala besar, sasar balap liar, dan 3C. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Nurul Zain.
2: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan bersama unsur sinergitas kembali meningkatkan pengamanan wilayah melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD berupa patroli skala besar. Patroli yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyisir sejumlah kawasan strategis dan titik rawan. Mulai dari alun-alun Lamongan, Jalan Lamong Rejo, Jalan Lingkar Utara hingga kawasan Terminal Lamongan. Fokus utama operasi ini adalah mengantisipasi kejahatan jalanan 3C, yaitu curat, curas, dan juga curanmor, serta menindak aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga potensi perkelahian kelompok di malam hari. Selain penyisiran jalan, petugas di lapangan juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan warga guna memberikan rasa aman dan memastikan kondisi wilayah Lamongan tetap kondusif. Dari Lamongan, saya Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Pramsuara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, sobat. Dapat bantuan bedah rumah 50 juta rupiah. Pemkab Mojokerto fasilitasi hunian layak bagi keluarga Sutarno. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Bupati Mojokerto Muhammad Albara meninjau langsung kondisi tempat tinggal keluarga Sutarno di Desa Seri Gading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 19 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan mengenai hunian sangat tidak layak, di mana satu ruang kecil dihuni 5 anggota keluarga menyatu langsung dengan kandang kambing, serta tidak memiliki dapur maupun fasilitas toilet. Kondisi tanpa sarana sanitasi tersebut mengeliminasi kenyamanan warga, bahkan memaksa keluarga Sutarno harus berjalan hingga 1 km dari rumahnya hanya untuk menemukan tempat buang air. Merespon kondisi memprihatinkan tersebut, pemerintah kabupaten bersama Basnas Kabupaten Mojokerto dan MWCNU Trawas menyalurkan bantuan bedah rumah senilai 50 juta rupiah untuk membangun hunian sehat berfasilitas 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur serta toilet yang terpisah dari lokasi kandang.
4: Rumahnya tidak layak huni. Satu, karena rumahnya gandeng gitu ya. Rumahnya campur dengan kandang kambing. Terus kondisinya juga tidak layak huni, tidak ada sanitasinya, tidak ada WC-nya, tidak ada dapurnya, dan ruangannya cuma satu, yaitu untuk tidur. Berapa ini, 5 orang, jadi kami lihat sangat tidak layak huni. Ini ada program bedah rumah dari Basnas Kabupaten Mojokerto, juga dari bantuan dari MWCNU Kecamatan Trawas, jadi totalnya 50 juta dan nanti akan kita bangun lebih layak lagi.
3: Di samping perbaikan fisik bangunan, Pemkab Mojokerto memastikan pemenuhan jaminan sosial bagi keluarga desil 2 ini melalui program PKH, PPNT, dan BPJS Kesehatan, serta mengarahkan anak Sutarno yang duduk di kelas 6 SD untuk masuk ke program sekolah rakyat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Ayam potong tembus Rp45.000. Pedagang Ngawi akui pembeli mulai mengurangi belanja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mendadak naik. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas yang menjadi salah satu pilihan lauk masyarakat itu melonjak hingga 5.000 sampai 7.000 per kilogram dari harga biasanya. Di Pasar Beran Ngawi, harga ayam potong kini berada di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pedagang masih menjualnya sekitar Rp36.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Tak hanya ayam, harga telur juga ikut terkerek naik sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut mulai terasa di lapak pedagang. Endang Sutiorini, salah satu pedagang ayam di Pasar Beran, mengatakan kenaikan harga membuat pembeli lebih berhitung sebelum berbelanja. Dampaknya volume penjualan harian ikut anjlok. Lonjakan harga juga membuat konsumen harus mengubah pola belanja. Ayam yang sebelumnya rutin dibeli setiap pekan kini mulai dikurangi demi menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
6: Ya, 45.
7: Ya. Itu mulai kapan, Bu, tingginya harga ini, Bu?
6: Mulai sudah seminggu yang lalu.
7: Sudah satu minggu, ya?
6: Sudah satu minggu.
8: Naiknya itu seperti apa, Bu? Naik terus?
6: Ya, naik terus. Dari harga 38 sampai...
7: Sekarang 49.
6: Iya.
7: Kalau penyebab kenaikan ini apa, Bu?
6: Mungkin stok ayam nggak ada. Mungkin. Saya juga...
5: Salah satunya, seorang pembeli menuturkan harga ayam yang sebelumnya hanya sekitar Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp42.000 per kilogram. Selisih tersebut dinilai cukup terasa, jadikan ayam sebagai menu konsumsi rutin. Tekanan harga semakin besar karena stok ayam di pasaran disebut terbatas, sementara biaya pakan juga mengalami kenaikan. Kombinasi kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik. Bagi pedagang, kenaikan harga bukan berarti keuntungan bertambah. Sebaliknya, harga yang semakin tinggi justru membuat pembeli menahan belanja dan omset harian ikut tergerus. Demikian dari
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Belanja pegawai Magetan hampir 40%. Pengalihan gaji P3K guru bisa ringankan APBD. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukojo.
9: Baik, terima kasih. Sobat, belanja pegawai pemerintah Kabupaten Magetan bisa menjadi salah satu komponen besar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarnya belanja pegawai yang mencapai hampir 40% membuat pemerintah daerah berharap adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengurangi beban pembiayaan pegawai melalui APBD. Salah satunya melalui rencana pengalian pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ke pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan apabila gaji P3K guru nantinya ditanggung pemerintah pusat, kebijakan tersebut otomatis akan mengurangi beban belanja pegawai daerah. Meski demikian, Pemkab Magetan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pengalian pembiayaan tersebut. Mas Ruri mengatakan hingga kini informasi mengenai pengalian pembiayaan gaji P3K guru masih sebatas kebijakan yang diberitakan di media. Pemerintah daerah belum menerima aturan teknis yang dapat dijanjikan dasar untuk pelaksanaan.
10: Kita tunggu petunjuk teknisnya, ya. Kalau yang kemarin kan baru polisinya, ya kan. Ini teknis seperti apa, kita tinggal lanjuti. Kita kan kisaran hampir 40% ya, Pak. Dan nanti dengan adanya guru ya, guru P3K di tarif pusat itu akan mengurangi belanja gaji kita.
9: Mas Ruri menyebutkan Pemkab Magetan saat ini memiliki sekitar 2.300 guru yang berstatus P3K penuh waktu. Selain itu terdapat sekitar 38 guru P3K paruh waktu. Dengan jumlah tersebut, pengalian pembiayaan gaji P3K guru ke pemerintah pusat dinilai berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi Pemkab Magetan. Namun Mas Ruri belum dapat memastikan besaran penghematan yang akan diperoleh karena pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
10: Jumlah seluruh P3K penuh waktu dan guru penuh waktu P3K ya, 2.300. Nah itu kan separuh lebih guru P3K. Yang P3K itu lebih banyak guru. Terus yang paruh waktu 38.
9: Di sisi lain, Pemkab Magetan telah melakukan pemetaan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah guru dengan formasi dan kebutuhan sekolah. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan dievaluasi setelah pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis mengenai kebijakan P3K guru. Mas Rudy juga belum memastikan apakah seluruh guru P3K akan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat atau hanya sebagian. Menurut Mas Rudy, apabila nantinya terhadap penataan atau pengalian guru ke pemerintah pusat, penempatan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia. Sementara mengenai kemungkinan P3K paruh waktu untuk berubah menjadi penuh waktu, Mas Rudy mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siapa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rasi. Selamat hari Senin ya, sahabat Rasi ya. Semangat selalu dan semoga merdeka, merdeka, merdeka. Nah, sahabat Rasi gimana nih? Mungkin semalam itu masih banyak acara juga ya yang memperingati HUT Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Piye, kemarin begadang ya palingnya sahabat Rasi ya. Nah, sahabat Rasi nanti untuk sore ini bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo ya mau interaktif, saya tunggu ya di nomornya 08113020906 atau melalui teleponnya di 0351896137. Juga sahabat Rasi monggo untuk lihat aplikasinya nih, yang aplikasi wow banget, banyak konten-konten dan berita yang terpopuler. Tentunya di Xpace Radio atau di webnya ya, di www.rasifm.co.id. Nah, nanti siang ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang paling-paling-paling menarik tentunya ya, sahabat Rasi ya. Monggo juga sahabat Rasi yang mau teman-teman favoritnya di playlistkan. Cahaya tunggu ya, sahabat Rasi ya. Nah, tiba-tiba besok juga udah weekend nih. Kemana lagi ya? Mungkin nanti ada pengajian ya malam juga nih, mauludan. Nah, sahabat Rasi tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisio Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Simic Media.
1: Kreasi dan informasi.
2: Nyapo.
3: Aku mbak.
2: Tak kok apa toh?
3: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
2: Oh alah yuk apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
3: Aku lagi ngerti. Berarti saiki pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalannya.
2: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengarnya yoke. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih mbak?
2: Ya apa sih, ya
3: murah.
2: Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibe.

0: Yang dirancang Master Perfumer Rose, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So clean eau de parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malibur Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, Radio Inspirasi.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor Adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA Admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

Kawanku. Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Laki-laki yang akrab disapa Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Anak kedua dari pasangan Mohammad Jamil dan Siti Salihah ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia serta pernah menjadi Perdana Menteri semasa Kabinet Hatta 1-2 dan RIS. Bung Hatta mengembuskan nafas terakhir pada 14 Maret 1980, disemayamkan di rumahnya di Jalan Diponegoro 57 Jakarta dan kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta dengan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Adam Malik. Selain dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1986 semasa pemerintah Soeharto, Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator, dan pada 7 November 2012 ia juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sahabat Rasi Media, kecelakaan lalu lintas maut yang melibatkan kendaraan roda 4 terjadi di ruas jalan raya Tawangmangu Matesih, tepatnya di kawasan Tikungan Boma, Desa Ngelebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar pada Senin 24 Agustus 2026, subuh sekitar 4.30 WIB. Sebuah mobil yang mengangkut 4 orang penumpang asal Kabupaten Magetan dilaporkan mengalami remblong saat melintas di jalur turunan tersebut. Akibat hilangnya fungsi pengereman, kendaraan kehilangan kendali hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Insiden naas ini mengakibatkan seluruh penumpang di dalam mobil menjadi korban. 3 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Sementara 1 orang lainnya dipastikan meninggal dunia di lokasi kejadian. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, koperasi ya selama ini identik dengan simpan pinjam, usaha atau kebutuhan pokok, dan membantu anggota mendapatkan barang dan jasa dengan harga lebih terjangkau. Tapi ini Sahabat Rasi nih, bagaimana kalau koperasi mulai punya klinik dan apotek sendiri? Di satu sisi lain ya, bisa menjadi kabar baik nih, anggota koperasi bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan lebih mudah, bahkan mungkin dengan biaya yang lebih terjangkau ya Sahabat Rasi ya. Tapi di sisi lain nih muncul pertanyaan, apakah koperasi benar-benar sedang memperluas manfaat untuk masyarakat atau justru akan menjadi pesaing bagi klinik dan apotek yang sudah lebih dulu berdiri? Ini yang bakal kita bahas untuk hari ini ya Sahabat Rasi ya. Kenapa sih koperasi masuk ke layanan kesehatan? Kalau kita lihat dari kebutuhan masyarakat, kesehatan ini memang menjadi kebutuhan yang tidak pernah berhenti. Koperasi punya anggota, punya jaringan, dan punya basis ekonomi. Kalau kemudian koperasi membangun klinik dan apotek, sebenarnya ada peluang besar untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih dekat kepada anggotanya. Misalnya, anggota koperasi bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan, membeli obat, atau mendapatkan layanan kesehatan dasar tanpa harus pergi jauh. Ya, bahkan kalau dikelola dengan baik nih, keuntungan dari klinik dan apotek tersebut bisa kembali digunakan untuk memperkuat koperasi dan memberikan manfaat kepada anggotanya. Tapi Sahabat Rasi, pertanyaannya, apakah semua koperasi harus punya klinik dan apotek? Belum tentu dong, karena membuka fasilitas kesehatan bukan hanya soal menyediakan ruangannya saja ya. Dokter, perawat, dan obat. Ada izin standar pelayanan tenaga kesehatan, pengelolaan obat, hingga kualitas yang harus diperhatikan. Semuanya yaitu butuhnya adalah dana atau uang gitu Sahabat Rasi ya. Itu anggarannya bermiliat-miliat lagi kayaknya ya. Untuk anggota apa nih? Coba kita lihat dari sisi anggota koperasi ya. Kalau klinik operasi memberikan pelayanan yang cepat, dekat, dan transparan, harganya juga mungkin masuk akal, tentu masyarakat bisa mendapatkan keuntungannya. Apalagi di daerah yang akses fasilitas kesehatannya masih terbatas nih, di desa-desa kayak gitu nge. Contohnya, seorang anggota koperasi tinggal di desa dan harus menempuh perjalanan cukup jauh hanya untuk mendapatkan pemeriksaan ringan atau membeli obat. Karena mungkin kalau seandainya zaman dulu ya Sahabat Rasia, ini Mbak Cahaya punya nih saudara di Jombang. Kalau sekalinya mau berobat aja tuh harus pindah kota dulu. Itu mungkin ya masuk akal gitu ya. Tapi kalau seandainya koperasinya punya klinik yang benar-benar berkualitas di dekat mereka, tentu ini bisa sangat membantu ya Sahabat Rasi ya. Namun ya Sahabat Rasi, jangan sampai label milik koperasi kemudian membuat pelayanannya menjadi asal-asalan. Masyarakat tetap membutuhkan tenaga medis yang kompeten, obat yang aman, fasilitas yang layak, dan pelayanan yang profesional. Lalu nih, nasib klinik dan apotek yang sudah ada gimana nih? Kita nanti juga bakal bahas itu juga ya Sahabat Rasi ya. Tapi Mbak Cahaya spill sedikit nih, kalau koperasi membuka klinik dan apotek, otomatis akan masuk ke pasar yang sudah diisi oleh fasilitas kesehatan dan pelaku usaha lainnya. Klinik swasta sudah ada, apoteknya juga sudah ada, puskesmas juga sudah menjalankan pelayanan kesehatan masyarakat. Maka jangan sampai ya keberadaan fasilitas kesehatan koperasi ini justru membuat persaingan menjadi tidak sehat. Misalnya, koperasi mendapatkan keuntungan dari skala besar atau dukungan tertentu, kemudian bisa menjual obat jauh lebih murah dibanding pelaku usaha kecil di sekitarnya. Kalau terjadi seperti ini, tentu perlu dipikirkan dampaknya. Karena tujuan koperasi seharusnya bukan sekedar menguasai pasar, nggih, tetapi memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi anggotanya.

saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pahlawanku. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, bisa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Memiliki nama lahir Kusno Sosro Diharjo, Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar semasa SD hingga tamat. Ia tinggal di Surabaya. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Semasa hidupnya dikaruni punya 8 anak dari istri Fatmawati, mempunyai anak Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Dari istri Hartini dikaruniai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, perempuan keturunan Jepang, mempunyai anak Kartika. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: Ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahanengawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan gelar patroli skala besar, sasar balap liar, dan 3C. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Nurul Zain.
2: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan bersama unsur sinergitas kembali meningkatkan pengamanan wilayah melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD berupa patroli skala besar. Patroli yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyisir sejumlah kawasan strategis dan titik rawan. Mulai dari alun-alun Lamongan, Jalan Lamong Rejo, Jalan Lingkar Utara hingga kawasan Terminal Lamongan. Fokus utama operasi ini adalah mengantisipasi kejahatan jalanan 3C, yaitu curat, curas, dan juga curanmor, serta menindak aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga potensi perkelahian kelompok di malam hari. Selain penyisiran jalan, petugas di lapangan juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan warga guna memberikan rasa aman dan memastikan kondisi wilayah Lamongan tetap kondusif. Dari Lamongan, saya Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Pramsuara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi. Sobat, dapat bantuan bedah rumah 50 juta rupiah. Pemkab Mojokerto fasilitasi hunian layak bagi keluarga Sutarno. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Bupati Mojokerto Muhammad Albara meninjau langsung kondisi tempat tinggal keluarga Sutarno di Desa Serigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 19 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan mengenai hunian sangat tidak layak, di mana satu ruang kecil dihuni 5 anggota keluarga menyatu langsung dengan kandang kambing, serta tidak memiliki dapur maupun fasilitas toilet. Kondisi tanpa sarana sanitasi tersebut mengeliminasi kenyamanan warga, bahkan memaksa keluarga Sutarno harus berjalan hingga 1 km dari rumahnya hanya untuk menemukan tempat buang air. Merespon kondisi memprihatinkan tersebut, pemerintah kabupaten bersama Basnas Kabupaten Mojokerto dan MWCNU Trawas menyalurkan bantuan bedah rumah senilai 50 juta rupiah untuk membangun hunian sehat berfasilitas 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur serta toilet yang terpisah dari lokasi kandang.
4: Rumahnya tidak layak huni. Satu, karena rumahnya gandeng gitu ya. Rumahnya campur dengan kandang kambing. Terus kondisinya juga tidak layak huni, tidak ada sanitasinya, tidak ada WC-nya, tidak ada dapurnya, dan ruangannya cuma satu, yaitu untuk tidur. Berapa ini, 5 orang, jadi kami lihat sangat tidak layak huni. Ini ada program bedah rumah dari Basnas Kabupaten Mojokerto, juga dari bantuan dari MWCNU Kecamatan Trawas. Jadi totalnya 50 juta dan nanti akan kita bangun lebih layak lagi.
3: Di samping perbaikan fisik bangunan, Pemkab Mojokerto memastikan pemenuhan jaminan sosial bagi keluarga desil 2 ini melalui program PKH, PPNT, dan BPJS Kesehatan, serta mengarahkan anak Sutarno yang duduk di kelas 6 SD untuk masuk ke program sekolah rakyat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggohadi Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Ayam potong tembus Rp45.000. Pedagang Ngawi akui pembeli mulai mengurangi belanja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahan Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mendadak naik. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas yang menjadi salah satu pilihan lauk masyarakat itu melonjak hingga 5.000 sampai 7.000 per kilogram dari harga biasanya. Di Pasar Beran Ngawi, harga ayam potong kini berada di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pedagang masih menjualnya sekitar Rp36.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Tak hanya ayam, harga telur juga ikut terkerek naik sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut mulai terasa di lapak pedagang. Endang Sutiorini, salah satu pedagang ayam di Pasar Beran, mengatakan kenaikan harga membuat pembeli lebih berhitung sebelum berbelanja. Dampaknya volume penjualan harian ikut anjlok. Lonjakan harga juga membuat konsumen harus mengubah pola belanja. Ayam yang sebelumnya rutin dibeli setiap pekan kini mulai dikurangi demi menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
6: Ya, 42 sampai 45.
7: Ya. Itu mulai kapan, Bu, tingginya harga ini, Bu?
6: Mulai sudah seminggu yang lalu.
7: Sudah satu minggu ya?
6: Sudah satu minggu.
8: Naiknya itu seperti apa, Bu? Naik terus?
6: Ya, naik terus. Dari harga 38 sampai
7: sekarang 42.
6: Iya.
7: Kalau penyebab kenaikan ini apa, Bu?
6: Mungkin stok ayam nggak ada. Mungkin. Saya juga...
5: Salah satunya, seorang pembeli menuturkan harga ayam yang sebelumnya hanya sekitar Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp42.000 per kilogram. Selisih tersebut dinilai cukup terasa, menjadikan ayam sebagai menu konsumsi rutin. Tekanan harga semakin besar karena stok ayam di pasaran disebut terbatas, sementara biaya pakan juga mengalami kenaikan. Kombinasi kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik. Bagi pedagang, kenaikan harga bukan berarti keuntungan bertambah. Sebaliknya, harga yang semakin tinggi justru membuat pembeli menahan belanja dan omset harian ikut tergerus. Demikian dari
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Belanja pegawai Magetan hampir 40%. Pengalihan gaji P3K guru bisa ringankan APBD. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima Sukojo.
9: Baik, terima kasih. Sobat belanja pegawai pemerintah Kabupaten Magetan bisa menjadi salah satu komponen besar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarnya belanja pegawai yang mencapai hampir 40% membuat pemerintah daerah berharap adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengurangi beban pembiayaan pegawai melalui APBD. Salah satunya melalui rencana pengalian pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ke pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan Mas Ruri mengatakan apabila gaji P3K guru nantinya ditanggung pemerintah pusat, kebijakan tersebut otomatis akan mengurangi beban belanja pegawai daerah. Meski demikian, Pemkab Magetan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pengalian pembiayaan tersebut. Mas Ruri mengatakan hingga kini informasi mengenai pengalian pembiayaan gaji P3K guru masih sebatas kebijakan yang diberitakan di media. Pemerintah daerah belum menerima aturan teknis yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan.
10: Kita tunggu petunjuk teknisnya. Ya. Kalau yang kemarin kan baru polisinya. Ya. Untuk teknis seperti apa, kita tinggal lanjuti. Kita kan kisaran hampir 40% ya penjualan. Dan nanti dengan adanya guru P3K kita rekonsumsat itu akan mengurangi belanja gaji kita.
9: Mas Ruri menyebutkan Pemkab Magetan saat ini memiliki sekitar 2.300 guru yang berstatus P3K penuh waktu. Selain itu terdapat sekitar 38 guru P3K paruh waktu. Dengan jumlah tersebut, pengalian pembiayaan gaji P3K guru ke pemerintah pusat dinilai berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi Pemkab Magetan. Namun Mas Ruri belum dapat memastikan besaran penghematan yang akan diperoleh karena pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
10: Jumlah seluruh P3K penuh waktu dan guru penuh waktu P3K ya, 2.300. Nah itu kan separuh lebih guru P3K. Yang P3K itu lebih banyak guru. Terus yang paruh waktu 38.
9: Di sisi lain, Pemkab Magetan telah melakukan pemetaan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah guru dengan formasi dan kebutuhan sekolah. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan dievaluasi setelah pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis mengenai kebijakan P3K guru. Mas Rudy juga belum memastikan apakah seluruh guru P3K akan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat atau hanya sebagian. Menurut Mas Rudy, apabila nantinya terdapat penataan atau pengalian guru ke pemerintah pusat, penempatan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia. Sementara mengenai kemungkinan P3K paruh waktu untuk berubah menjadi penuh waktu, Mas Rudy mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, di sore ini Cahaya bakal bahas lagi tentang kalau seandainya koperasi ini ada kalau contohnya kayak puskesmas gitu ya, atau mungkin tempat kesehatan untuk berobat nih gimana nih. Nah, terus puskesmas gimana? Bener juga ya Sobat Rasi ya, karena puskesmas adalah miliknya pemerintahan juga. Ini juga perlu diperhatikan, karena puskesmas itu punya fungsi yang berbeda dengan klinik komersial nih sahabat rahasia. Puskesmas itu bukan hanya tempat orang berobat ketika sakit, tetapi juga punya peran dalam pencegahan penyakit, imunisasi, promosi kesehatan, pengendalian penyakit, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi kalau koperasi punya klinik, jangan sampai masyarakat kemudian bingung mana pelayanan koperasi dan mana pelayanan puskesmas. Atau mungkin kalau koperasinya bisa ditanggung BPJS, ya mungkin banyak opsi juga untuk kesana. Nah ini sahabat rahasia, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Cahaya?
0: Alhamdulillah sehat Bunda.
1: Cucian dari pagi langsung garing-ring.
0: Waduh.
1: Langsung diangkat Bunda Ari, tadi main ke rumah Mbak Cahaya.
0: Oh iya,
1: ya, kan hari Senin kan waktunya libur.
0: Loh,
1: Senin jam 4 latihan krawita.
0: Geng.
1: Ya, cari kesibukan ya Mbak, biar nggak jenuh di rumah.
0: Iya.
1: Mbak Cahaya, ini dalam lagunya Kisah Milik, lagu itu Nyaru Cahana ya?
0: Apa ya? Lagu,
1: lagu kenangan.
0: Boleh Bunda.
1: Ya, terserah Mbak Cahaya milihnya yang mana.
0: Oh iya.
1: Sebenarnya lagu kenangan ya, ingat-ingat, cuma kadang lupa.
0: Oh, nge.
1: Ya, sekarang kesibukan orang lansia kan biasa toh Mbak.
0: Iya Bu.
1: Ada lupanya, ada ingatnya.
0: Kok sing lansia yang muda aja banyak lupanya, ini gimana ini Bu?
1: Ya, mungkin sekarang zamannya sama loh Mbak.
0: Nge.
1: Ekspresinya kan zaman dulu kan alami obatnya. Sekarang kan zaman canggih udah banyak-banyak obat yang tradisional juga. Nah. Obatnya banyak. Apanya lah itunya, isinya.
0: Nggih, Bunda.
1: Ya lah Mbak ya, yang penting kita sehat ya, Mbak.
0: Amin.
1: Salam kagem Bunda Ari, nembe langsung saking Madiun dolan ngen kula, kalih Bunda Ari yang di Madiun juga.
0: Nggih.
1: Bunda Nati, Bunda Sam, Bunda Mayang, Bunda Suni, Bunda Samiran, Mas Yanto, Pak Mas Rizka, dan sedaya sahabat Rasi nggih.
0: Oke, Bunda.
1: Salam untuk Mas Uki yang di Pasar Sayur. Salam semuanya untuk Mbak Cahaya yang cantik. Masya kita bersama sampai kapanpun bisa ketemu lagi di Rasi.
0: Nggih, Bunda.
1: Rasi media inspiratif dan informatif.
0: Nggih.
1: Berita lebih aktual dan untuk lebih aktual ya Mbak.
0: Okay.
1: Lebih aktual di Rasi Magetan.
0: Nggih, Bunda.
1: Atau nuwun Mbak saya.
0: Sami-sami Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Yani yang sudah interaktif dengan Cahaya. Monggo yang mau interaktif dengan Cahaya tunggu ya sahabat Rasi ya. Nah, sahabat Rasi, gimana nih menurut Anda semua nih? Mana pelayanan koperasi dan mana pelayanan puskesmas? Mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan mana yang menjadi layanan berbayar? Dan bagaimana nih kalau anggota koperasi membutuhkan layanan lanjutan? Justru idealnya keberadaan klinik koperasi bisa melengkapi, bukan mengambil alih fungsi puskesmas.

0: Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener, Bu.

0: Literasi media. Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: dari Wings Food.
1: Rasinya dia.
2: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda

0: bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Pak tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasio Fair Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasiofm.co.id.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
3: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358.
1: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: First News.
6: Sahabat Rasi Media, peristiwa membahayakan terjadi di lingkungan pendidikan Madrasah Tsanawiyah MMA yang terletak di Desa Munggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Pondasi bangunan sekolah sepanjang kurang lebih 20 meter dengan ketinggian mencapai 8 meter dilaporkan longsor pada Rabu malam lalu, bertepatan dengan waktu sholat isya. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas belajar mengajar di lokasi sehingga insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kendati demikian, longsor tersebut berdampak langsung pada dua ruangan, yakni perpustakaan dan ruang pertemuan, serta mengancam keselamatan sejumlah ruang kelas di sekitarnya. Demi mengutamakan keselamatan jiwa, pihak sekolah memutuskan memindahkan sementara proses belajar-mengajar bagi 80 siswa ke Masjid Pondok dan Madrasah Aliyah terdekat. Berdasarkan hasil asesmen BPBD Magetan, longsor diduga dipicu oleh kondisi pondasi yang kurang kuat menahan beban serta adanya aktivitas pembangunan di sekitar lokasi. Sebagai langkah antisipasi awal, petugas telah memasang rambu peringatan dan menetapkan batas jarak aman di area terdampak. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

Sahabat Transmedia, nampaknya lagu Asmoro dari Gil Gustik ini harus mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini ya. Terima kasih yang sudah interaktif dengan Cahaya. Semoga sahabat Rasi semua selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan murah meriah dalam menjalankan tugas-tugasnya ya sahabat Rasi ya. Semoga pokoknya dilancarkan, diberikan kebahagiaan terus, dan semoga apa yang kita inginkan suatu hari terkabulkan. Tetap semangat, tetap happy, tetap have fun. Jangan lupa bersyukur atas hari-harinya. Cahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk sore hari esok.

0: RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Krasim Media,
2: inspiratif dan informatif.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
7: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
7: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
6: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
7: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Acara ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Tumpahan zat kimia di JLU Barat mengakibatkan pengendara roda 2 terjatuh. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Novi.
2: Baik, terima kasih sobat. Terjadi tumpahan zat kimia di pintu JLU Barat atau Jalan Lingkar Utara yang mengakibatkan kondisi jalan menjadi licin. Beberapa pengendara sepeda motor bahkan sempat terjatuh akibat permukaan jalan yang licin.
3: Pagi, mohon izin melaporkan pada pagi hari ini piket 12.00 mendatangi TKP tumpahan zat kimia di pintu masuk JLU Barat mengakibatkan banyak pengendara roda 2 yang mengalami terjatuh. Untuk saat ini kita koordinasi dengan damkar agar disemprot dan arus berjalan normal.
2: Respon cepat yang dilakukan oleh Satlantas Polres Lamongan melakukan koordinasi bersama dengan damkar Lamongan untuk melakukan pembersihan tumpahan zat kimia di lokasi. Petugas mengingatkan kepada pengguna jalan tetap hati-hati, kurangi kecepatan, dan jaga jarak aman. Satlantas Polres Lamongan menghimbau memprioritaskan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kelancaran lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang meluas, 13 daerah di Jatim mulai bergantung pada bantuan air bersih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau 2026 mulai menunjukkan dampaknya. Krisis air bersih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan 13 kabupaten dan kota kini masuk daerah terdampak kekeringan dan membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut disampaikan Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo saat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kionten, Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi. Menurutnya, dari 13 daerah terdampak, terdapat sekitar 26 kecamatan yang mulai mengandalkan distribusi air bersih. Untuk menjangkau warga terdampak, PMI Jawa Timur bergerak bersama pemerintah daerah melalui BPBD, TNI, dan Polri. Sebanyak 16 truk tangki telah dikerahkan untuk mengirimkan air ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan pasokan. Tak hanya mengandalkan distribusi, warga juga mulai mencari sumber air yang masih tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, keterbatasan sumber air membuat bantuan tangki menjadi salah satu tumpuan utama masyarakat.
5: Kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan. Lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dan pemerintah yang 13 saat itu, 13 kabupaten dan kota itu semua ada.
6: Sejauh ini langkah yang sudah dilakukan oleh PMI sendiri seperti apa itu?
5: Membantu dengan tangki biasanya. Tangki diserahkan kepada PMI kabupaten kota untuk dioperasikan, membantu dengan seperti ini tangki-tangki.
6: Sejauh ini sudah sampai berapa tangki atau itu Pak untuk
5: membantu? Sudah banyak. Sekarang itu sudah berapa mobil kita yang digerakkan 15,
7: ada 15 ada semua 16
5: ya Pak? 16 sudah digerakkan gantian satu bulan di kabupaten ini satu bulan ini. Tapi kabupaten itu kan ada BPBD, masih ada juga yang lain, ada kepolisian, ada angkatan darat yang bantu.
4: PMI Jawa Timur pun meminta seluruh jajaran PMI di Kabupaten Ngawi dan Kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kekeringan, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih, dapat dilakukan lebih cepat dan merata. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kemarau tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat, ketersediaan air untuk kehidupan sehari.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Fraksi Golkar tolak usulan Videotron 3,5 miliar dan Mobdin 5 miliar di tengah ratusan kilometer jalan rusak yang minim anggaran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat fraksi Golkar DPRD Magetan menolak usulan pengadaan videotron di kawasan Pasar Sari Magetan senilai 3,5 miliar rupiah. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari fraksi Golkar Di Aryono menilai pengadaan tersebut tidak rasional jika dibandingkan dengan potensi pendapatan dari pajak reklame videotron yang diterima pemerintah daerah. Menurut Didik, pendapatan pajak reklame videotron di Magetan saat ini hanya sekitar 245 juta rupiah per tahun. Ia membandingkan potensi pendapatan tersebut dengan biaya pengadaan videotron yang mencapai 3,5 miliar rupiah. Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan nilai investasi tersebut melalui pendapatan pajak reklame. Didik menilai pengadaan videotron tersebut tidak menjadi prioritas dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Ia khawatir anggaran miliaran rupiah justru digunakan untuk kebutuhan yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut dia, penyusunan anggaran daerah seharusnya mempertimbangkan manfaat dan kemampuan program dalam memberikan dampak bagi masyarakat. Didik meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat kebutuhan perangkat daerah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya.
9: Saat ini pendapatan pajak reklame videotron di Magetan itu setahun hanya 245 juta. Sementara pengadaan videotron itu sampai 3,5 miliar. Kira-kira butuh berapa tahun sampai rusak itu nggak akan dapat pengembaliannya untuk nutupi. Nggak produktif dan boros itu.
8: Selain videotron, Didi juga menyoroti usulan pengadaan kendaraan operasional camat yang nilainya sekitar 5 miliar rupiah. Ia mengakui sebagian kendaraan operasional camat di Magetan memang sudah dalam kondisi rusak dan membutuhkan penggantian. Namun, ia mempertanyakan rencana penggantian kendaraan tersebut secara bersamaan. Menurut dia, pengadaan seluruh kendaraan sekaligus akan menyedot anggaran sekitar 5 miliar rupiah yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
9: Ya, itu perlu diganti, saya sepakat. Tetapi, apakah harus diganti secara bersamaan sehingga menyedot anggaran sampai 5 miliar?
8: Didi mengatakan kondisi infrastruktur jalan di Magetan masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah, yang mencontohkan jalur Bendo Kawedanan yang menurutnya mengalami kerusakan cukup parah dan merupakan jalur utama masyarakat. Menurut dia, kerusakan jalan tersebut bahkan kerap membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Didi menilai kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran. Ia menyebut pemerintah daerah selama ini kerap menyampaikan keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan jalan. Didi berharap pembahasan APBD Magetan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Menurut dia, setiap usulan belanja harus disusun berdasarkan skala prioritas, terutama dengan melihat kondisi masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik.
9: Sering menyebabkan kecelakaan jalur utama. Nah, Pemda selalu berdalih tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Penting mana mobil dari jalan itu loh.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Gempur rokok ilegal, Pemkab Lamongan bersama tim gabungan amankan ribuan batang rokok tanpa izin. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara, Rahil.
10: Pemerintah Kabupaten Pemkab Lamongan bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bea Cukai Gresik, dan Kejaksaan Negeri Lamongan terus menguatkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal demi menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mengamankan penerimaan negara. Dalam operasi penindakan yang menyasar pasar dan toko kelontong di empat kecamatan yakni Glagah, Babat, Pucuk, dan Karang Binangun, petugas berhasil menyita sedikitnya 9.000 sekian batang rokok ilegal. Pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya hingga rokok polos tanpa pita cukai. Kepala Satpol PP Lamongan, Ahmad Edwin Anedi, menjelaskan bahwa operasi tegas ini didahului dengan sosialisasi masif kepada masyarakat dan pedagang, di mana seluruh barang bukti kini telah diserahkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik. Pemkab mengimbau warga untuk terus mendukung gerakan gempur rokok ilegal, sebab penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau nantinya dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan daerah. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Anda sehat? Apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rahasia.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malibur Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Cuman di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822 4513 0481.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: Senyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia

Raden Sudirman atau lebih dikenal sebagai Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional. Dirinya lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Di sana, ia belajar selama 1 tahun setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wiratama. Sudirman kemudian diangkat menjadi seorang jenderal ketika umurnya menginjak 31 tahun. Ia merupakan orang termuda sekaligus yang pertama di Indonesia. Jenderal Sudirman juga pernah masuk PETA, pembela tanah air yang ada di Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, dirinya menjadi seorang komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Pada tahun 1950, Sudirman wafat karena terjangkit penyakit TBC. Sang panglima besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Kok apa to?
5: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
4: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
5: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu ku iso dikenal oleh masyarakat luas.
5: Bakalan gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
5: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
4: Iya apa sih? Kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi gitu. Di 0811 30 20 906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Semus.
1: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
0: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Acara ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Tumpahan zat kimia di JLU Barat mengakibatkan pengendara roda 2 terjatuh. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Novi. Baik, terima kasih sobat. Terjadi tumpahan zat kimia di pintu JLU Barat atau Jalan Lingkar Utara yang mengakibatkan kondisi jalan menjadi licin. Beberapa pengendara sepeda motor bahkan sempat terjatuh akibat permukaan jalan yang licin.
2: Pagi manajer melaporkan pada pagi hari ini tiket 12.00 mendatangi TKP tumpahan zat kimia di pintu masuk JLU Barat mengakibatkan banyak pengendara roda 2 yang mengalami terjatuh. Untuk saat ini kita koordinasi dengan damkar agar disemprot dan arus berjalan normal.
0: Respon cepat yang dilakukan oleh Satlantas Polres Lamongan melakukan koordinasi bersama dengan damkar Lamongan untuk melakukan pembersihan tumpahan zat kimia di lokasi. Petugas mengingatkan kepada pengguna jalan tetap hati-hati, kurangi kecepatan, dan jaga jarak aman. Satlantas Polres Lamongan menghimbau memprioritaskan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kelancaran lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio. Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang meluas, 13 daerah di Jatim mulai bergantung pada bantuan air bersih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau 2026 mulai menunjukkan dampaknya. Krisis air bersih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan 13 kabupaten dan kota kini masuk daerah terdampak kekeringan dan membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut disampaikan Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo saat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kionten, Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi. Menurutnya, dari 13 daerah terdampak, terdapat sekitar 26 kecamatan yang mulai mengandalkan distribusi air bersih. Untuk menjangkau warga terdampak, PMI Jawa Timur bergerak bersama pemerintah daerah melalui BPBD, TNI, dan Polri. Sebanyak 16 truk tangki telah dikerahkan untuk mengirimkan air ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan pasokan. Tak hanya mengandalkan distribusi, warga juga mulai mencari sumber air yang masih tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, keterbatasan sumber air membuat bantuan tangki menjadi salah satu tumpuan utama masyarakat.
4: Kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan, lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi, 13 kabupaten dan kota itu semua.
5: Sejauh ini langkah yang sudah dilakukan oleh PMI sendiri seperti apa ini?
4: Membantu dengan tangki biasanya. Tangki diserahkan kepada PMI kabupaten kota untuk dioperasikan, membantu dengan seperti ini tangki-tangki.
5: Sejauh ini sudah sampai berapa tangki atau itu Pak untuk membantu?
4: Banyak. Sekarang itu sudah berapa mobil kita yang digerakkan 15
6: ada semua 16 ya Pak?
4: 16 sudah digerakkan gantian satu bulan di kabupaten ini, satu bulan ini. Tapi kabupaten itu kan ada BPBD, masih ada juga yang lain, ada kepolisian, ada angkatan darat yang bantu.
3: PMI Jawa Timur pun meminta seluruh jajaran PMI di Kabupaten Ngawi dan Kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kekeringan, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih, dapat dilakukan lebih cepat dan merata. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kemarau tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat, ketersediaan air untuk kehidupan sehari.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Fraksi Golkar tolak usulan Videotron 3,5 miliar dan Mobdin 5 miliar di tengah ratusan kilometer jalan rusak yang minim anggaran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat fraksi Golkar DPRD Magetan menolak usulan pengadaan Videotron di kawasan Pasar Sayur Magetan senilai 3,5 miliar rupiah. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari fraksi Golkar Dedi Aryono menilai pengadaan tersebut tidak rasional jika dibandingkan dengan potensi pendapatan dari pajak reklame Videotron yang diterima pemerintah daerah. Menurut Dedi, pendapatan pajak reklame Videotron di Magetan saat ini hanya sekitar 245 juta rupiah per tahun. Ia membandingkan potensi pendapatan tersebut dengan biaya pengadaan Videotron yang mencapai 3,5 miliar rupiah. Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan nilai investasi tersebut melalui pendapatan pajak reklame. Didi menilai pengadaan Videotron tersebut tidak menjadi prioritas dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Ia khawatir anggaran miliaran rupiah justru digunakan untuk kebutuhan yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut dia, penyusunan anggaran daerah seharusnya mempertimbangkan manfaat dan kemampuan program dalam memberikan dampak bagi masyarakat. Didi meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat kebutuhan perangkat daerah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya.
7: Saat ini pendapatan pajak reklame Videotron di Magetan itu setahun hanya 245 juta. Sementara pengadaan Videotron itu sampai 3,5 miliar. Kira-kira butuh berapa tahun sampai rusak itu nggak akan dapat pengembaliannya untuk nutupi. Nggak produktif dan boros itu.
6: Selain Videotron, Didi juga menyoroti usulan pengadaan kendaraan operasional camat yang nilainya sekitar 5 miliar rupiah. Ia mengakui sebagian kendaraan operasional camat di Magetan memang sudah dalam kondisi rusak dan membutuhkan penggantian. Namun, ia mempertanyakan rencana penggantian kendaraan tersebut secara bersamaan. Menurut dia, pengadaan seluruh kendaraan sekaligus akan menyedot anggaran sekitar 5 miliar rupiah yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
7: Ya, itu perlu diganti, saya sepakat. Tetapi, apakah harus diganti secara bersamaan sehingga menyedot anggaran sampai 5 miliar?
6: Didi mengatakan kondisi infrastruktur jalan di Magetan masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Ia mencontohkan jalur Bendo Kawedanan yang menurutnya mengalami kerusakan cukup parah dan merupakan jalur utama masyarakat. Menurut dia, kerusakan jalan tersebut bahkan kerap membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Didi menilai kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran. Ia menyebut pemerintah daerah selama ini kerap menyampaikan keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan jalan. Didi berharap pembahasan APBD Magetan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Menurut dia, setiap usulan belanja harus disusun berdasarkan skala prioritas, terutama dengan melihat kondisi masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik.
7: Sering menyebabkan kecelakaan jalur utama. Nah, Pemda selalu berdalih tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Penting mana mobil dari jalan itu loh.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Gempur rokok ilegal, Pemkab Lamongan bersama tim gabungan amankan ribuan batang rokok tanpa izin. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara, Rahil.
8: Pemerintah Kabupaten Pemkab Lamongan bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bea Cukai Gresik, dan Kejaksaan Negeri Lamongan terus menguatkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal demi menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mengamankan penerimaan negara. Dalam operasi penindakan yang menyasar pasar dan toko kelontong di empat kecamatan yakni Glagah, Babat, Pucuk dan Karang Binangun, petugas berhasil menyita sedikitnya 9.000 sekian batang rokok ilegal ilegal. Pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya hingga rokok polos tanpa pita cukai. Kepala Satpol PP Lamongan, Ahmad Edwin Anedi, menjelaskan bahwa operasi tegas ini didahului dengan sosialisasi masif kepada masyarakat dan pedagang, di mana seluruh barang bukti kini telah diserahkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik. Pemkab mengimbau warga untuk terus mendukung gerakan gempur rokok ilegal, sebab penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau nantinya dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan daerah. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
0: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le Bu Katmo kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Saya ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Mai

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pahlawanku Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional yang menghabiskan hidupnya untuk mengusir Belanda dari Indonesia, terutama di daerah Banjar. Pada 25 April 1859, Pangeran Antasari dan pasukan menyerang tambang batu bara milik pemerintah Belanda. Setelah kejadian itu, semakin banyak perpecahan peperangan yang terjadi di kota Banjar untuk melawan Belanda. Pada 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari meninggal dunia karena sakit paru-paru dan cacar yang dideritanya setelah dikubur hampir 91 tahun di daerah Hulu Sungai. Akhirnya, makam Pangeran Antasari dipindahkan ke daerah pemakaman pahlawan perang Banjar, Banjarmasin. Selain itu, dirinya juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 27 Maret 1968. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Acara ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Tumpahan zat kimia di JLU Barat mengakibatkan pengendara roda 2 terjatuh. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Novi. Baik, terima kasih sobat. Terjadi tumpahan zat kimia di pintu JLU Barat atau Jalan Lingkar Utara yang mengakibatkan kondisi jalan menjadi licin. Beberapa pengendara sepeda motor bahkan sempat terjatuh akibat permukaan jalan yang licin.
2: Pagi, mohon izin melaporkan pada pagi hari ini, piket 12.00 mendatangi TKP tumpahan zat kimia di pintu masuk JLU Barat mengakibatkan banyak pengendara roda 2 yang mengalami terjatuh. Untuk saat ini kita koordinasi dengan damkar agar disemprot dan arus berjalan normal.
1: Respon cepat yang dilakukan oleh Satlantas Polres Lamongan melakukan koordinasi bersama dengan Damkar Lamongan untuk melakukan pembersihan tumpahan zat kimia di lokasi. Petugas mengingatkan kepada pengguna jalan tetap hati-hati, kurangi kecepatan, dan jaga jarak aman. Satlantas Polres Lamongan menghimbau memprioritaskan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kelancaran lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio. Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang meluas, 13 daerah di Jatim mulai bergantung pada bantuan air bersih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau 2026 mulai menunjukkan dampaknya. Krisis air bersih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan 13 kabupaten dan kota kini masuk daerah terdampak kekeringan dan membutuhkan pasir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut disampaikan Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo saat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kionten, Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi. Menurutnya, dari 13 daerah terdampak, terdapat sekitar 26 kecamatan yang mulai mengandalkan distribusi air bersih. Untuk menjangkau warga terdampak, PMI Jawa Timur bergerak bersama pemerintah daerah melalui BPBD, TNI, dan Polri. Sebanyak 16 truk tangki telah dikerahkan untuk mengirimkan air ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan pasokan. Tak hanya mengandalkan distribusi, warga juga mulai mencari sumber air yang masih tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, keterbatasan sumber air membuat bantuan tangki menjadi salah satu tumpuan utama masyarakat.
4: Kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan, lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu semua.
5: Sejauh ini langkah yang sudah dilakukan oleh PMI sendiri seperti apa itu?
4: Membantu dengan tangki biasanya. Tangki diserahkan kepada PMI kabupaten kota untuk dioperasikan, membantu dengan seperti ini tangki-tangki.
5: Sejauh ini sudah sampai berapa tangki atau itu Pak untuk membantu?
4: Banyak. Sekarang itu sudah berapa mobil kita yang digerakkan 15
6: ada semua 16 apa?
4: 16 mobil sudah digerakkan gantian satu bulan di kabupaten ini satu bulan ini. Tapi kabupaten itu kan ada BPBD masih ada juga yang lain, ada kepolisian, ada angkatan darat yang bantu.
3: PMI Jawa Timur pun meminta seluruh jajaran PMI di Kabupaten Ngawi dan Kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kekeringan, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih, dapat dilakukan lebih cepat dan merata. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kemarau tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat, ketersediaan air untuk kehidupan sehari.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Fraksi Golkar tolak usulan Videotron 3,5 miliar dan Mobdin 5 miliar di tengah ratusan kilometer jalan rusak yang minim anggaran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat fraksi Golkar DPRD Magetan menolak usulan pengadaan Videotron di kawasan Pasar Sari Magetan senilai 3,5 miliar rupiah. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari fraksi Golkar D. Aryono menilai pengadaan tersebut tidak rasional jika dibandingkan dengan potensi pendapatan dari pajak reklame Videotron yang diterima pemerintah daerah. Menurut Didik, pendapatan pajak reklame Videotron di Magetan saat ini hanya sekitar 245 juta rupiah per tahun. Ia membandingkan potensi pendapatan tersebut dengan biaya pengadaan Videotron yang mencapai 3,5 miliar rupiah. Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan nilai investasi tersebut melalui pendapatan pajak reklame. Didik menilai pengadaan Videotron tersebut tidak menjadi prioritas dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Ia khawatir anggaran miliaran rupiah justru digunakan untuk kebutuhan yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut dia, penyusunan anggaran daerah seharusnya mempertimbangkan manfaat dan kemampuan program dalam memberikan dampak bagi masyarakat. Didi meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat kebutuhan perangkat daerah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya.
8: Saat ini pendapatan pajak reklame Videotron di Magetan itu setahun hanya 245 juta. Sementara pengadaan Videotron itu sampai 3,5 miliar. Kira-kira butuh berapa tahun sampai rusak itu nggak akan dapat pengembaliannya untuk nutupi. Nggak produktif dan boros itu.
7: Selain Videotron, Didi juga menyoroti usulan pengadaan kendaraan operasional camat yang nilainya sekitar 5 miliar rupiah. Ia mengakui sebagian kendaraan operasional camat di Magetan memang sudah dalam kondisi rusak dan membutuhkan penggantian. Namun, ia mempertanyakan rencana penggantian kendaraan tersebut secara bersamaan. Menurut dia, pengadaan seluruh kendaraan sekaligus akan menyedot anggaran sekitar 5 miliar rupiah yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
8: Ya, itu perlu diganti, saya sepakat. Tetapi, apakah harus diganti secara bersamaan sehingga menyedot anggaran sampai 5 miliar?
7: Didi mengatakan kondisi infrastruktur jalan di Magetan masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Ia mencontohkan jalur Bendo Kawedanan yang menurutnya mengalami kerusakan cukup parah dan merupakan jalur utama masyarakat. Menurut dia, kerusakan jalan tersebut bahkan kerap membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Didi menilai kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran. Ia menyebut pemerintah daerah selama ini kerap menyampaikan keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan jalan. Didi berharap pembahasan APBD Magetan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Menurut dia, setiap usulan belanja harus disusun berdasarkan skala prioritas, terutama dengan melihat kondisi masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik.
8: Sering menyebabkan kecelakaan jalur utama. Nah, Pemda selalu berdalih tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Penting mana mobil dari jalan itu loh.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Gempur rokok ilegal, Pemkab Lamongan bersama tim gabungan amankan ribuan batang rokok tanpa izin. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara, Rahil.
9: Pemerintah Kabupaten Pemkab Lamongan bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bea Cukai Gresik, dan Kejaksaan Negeri Lamongan terus menguatkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal demi menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mengamankan penerimaan negara. Dalam operasi penindakan yang menyasar pasar dan toko kelontong di 4 kecamatan yakni Glagah, Babat, Pucuk, dan Karang Binangun, petugas berhasil menyita sedikitnya 9.000 sekian batang rokok ilegal. Pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya hingga rokok polos tanpa pita cukai. Kepala Satpol PP Lamongan, Ahmad Edwin Anedi, menjelaskan bahwa operasi tegas ini didahului dengan sosialisasi masif kepada masyarakat dan pedagang, di mana seluruh barang bukti kini telah diserahkan ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean B Gresik. Pemkab mengimbau warga untuk terus mendukung gerakan gempur rokok ilegal, sebab penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau nantinya dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan daerah. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: adalah Simedia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Trasi Media, inspiratif dan informatif. Balik lagi bareng aku, Cahaya, yang bakal menemani kamu untuk beberapa jam ke depan. Nah, sahabat Trasi, nanti aku mau kasih tahu tentang apa ya enaknya ya. Kalau ada yang kepo, boleh silahkan setia untuk mendengarkan Radio Trasi Media, inspiratif dan informatif. Nah, gimana kabarnya hari ini? Pasti happy dong, harus happy. Yang buat galau-galau, yang buat sedih-sedih, dihilangkan aja. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Trasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasinsia Media, Rasinsia dan Informasi.
5: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Nah, sahabat Rasi, balik lagi bareng aku Cahaya ya. Kali ini aku bakal bahas tentang diet yang aku bakal niat hari ini kok, tapi besoknya lupa. Yus, gak apa-apa. Semangat, sepenting diet embuh. Dihitung mangan opo. Nah, sahabat Rasi, banyak orang mulai diet dengan semangat, tapi baru 3 hari yang tak omong tadi sudah menyerah. Kenapa ya? Karena dari awal konsepnya sudah salah. Yus, nggak apa-apa lah, namanya manusia kok ya. Ya pasti ono lupute, ya pasti ono malese, apa meneh. Yuh, like kae, panganan kae enak banget dimakannya. Banyak orang itu mikir diet itu nggak makan, padahal itu salah besar. Diinget-inget, diet itu tetap makan, cuma makannya porsinya dikurangin. Jadi bukan, ya terserah sih, diet itu ada yang diet IF, ada diet yang menggunakan shake-shake atau herbal atau nggak tahu itu namanya ya, nggak boleh nyebut merek soal sahabat Rasi. Nah, diet itu juga nggak makan nasi sama sekali itu juga bukan. Terus aku juga pernah kok di posisi diet selama 1 bulan apa gimana, aku cuma makan sayur, cuma makan buah. Ya mungkin karena aku dulu itu masih muda ya sahabat Rasi, jadi aku nggak apa-apa loh, aku kuat-kuat saja. Tapi kalau untuk yang sudah menua itu juga tidak direkomendasikan sebenarnya. Diet itu lebih baik adalah dibanyain proteinnya dan dibanyain sayur-sayurannya, bukan berarti cuma makan sayur tok. Nah, ini yang paling ekstrim gitu. Dia minum obat-obatan, jare sopo? Enggak, itu enggak ada namanya minum-minuman kayak gitu. Nanti ya memang bisa jadi mungkin ya itu bisa kurus, tapi efeknya adalah gampang pusing, malah gampang sakit-sakitan. Terus emosinya itu jadi naik turun, dia gampang emosi atau malah badannya itu jadi lemes. Bahkan yang tadi aku bilang gitu, tambah jadi sakit. Jadi diet itu ojo diet sini sembarangan sahabat Rasi. Nanti kita bakal bahas kenapa diet sering gagal. Tetap stay tune di Radio Rasi, media inspiratif dan informatif.

0: dal angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kreasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Nah, sahabat Rasi, tadi aku bakal ngasih tahu kenapa diet itu sering gagal. Yang pertama yaitu terlalu ekstrim di awal. Ya. Contohnya, aku nggak makan nasi sama sekali. Aku gak makan, apalagi tadi ya, aku gak makan tepung-tepungan sama sekali. Langsung potong makan drastis. Atau mungkin aku cuma makan sedikit, langsung cuma 2 sendok yang awalnya 10 sendok. Itu tubuhnya jadi kaget ya toh. Jadi harus bertahap aja. Kayak ya seandainya dulu 10 centong, kok centong sih, 10 sendok nasinya, nah itu dikurangi hari ini jadi 7, nanti kalau lama-lama turun lagi ke 5, atau pokoknya gak bisa langsung drastis kayak gitu. Nah, nih ikut tren tanpa ngerti kondisi tubuh, misal

kita punya sakit asam lambung. Inilah yang lagi tren adalah minum kopi. Nah, kalau dia punya asam lambung kan nggak bisa sembarangan minum kopi begitu aja. Atau kamu lo minum mau ini lo jeruk-jeruk ini lo kalau pagi sama malam, nanti kamu lo cepet kurus. Padahal tubuh kita itu sebenarnya nggak bisa makan kecut-kecutan kayak gitu. Jadi dilihat dulu. Atau mungkin aku nggak mau nyebut merek sih sebenarnya, tapi sebenarnya menurutnya orang-orang penelitian, shake-shake itu pasti ada kandungannya lebih bagus. Jadi mungkin daripada ngikut tren yang gak jelas kayak gitu, mending minum shake. Ya memang sih harganya mahal, jadi adalah lebih baik ini mas sahabat terasi, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, proteinnya dibanyain, terus nasi. Sama ya susu boleh kok, tapi yang harus dikurangi adalah gula dan tepung. Terus adalah gak konsisten. Oke lah, Senin diet, Selasa diet, Rabu cheat, terus Kamis aku lali. Padahal yoto sahabat rasi, diet itu seminggu, terus habis itu nanti hari minggunya itu boleh cheating. Atau kalau self reward, kamu sudah ngempet maem kerbus-rebusan selama satu minggu, terus hari minggunya itu kamu maem seblak, ora popo, maem bakso, ora popo, ora kok. Iki aku dewe sih sebenarnya, aku nih diet, tapi aku isih mangan, hari ini aku makan mie ayam, besok aku makan bakso, terus besoknya aku makan seblak. Lagi lo kok cheating bentino. Nah itu gak konsisten sahabat rasi. Terus dia punya mindset yang salah. Diet cuma buat kurus, bukan cuma. Halah, diet cuma buat kurus, bukan buat sehat. Itu yang salah. Kalau seandainya kita kurus, yang pasti adalah sehat. Ya bukan berarti aku nyepelekne wong kurus-kurus kuwi sehat, ya urung tentu. Masalahnya gini, kalau seandainya kita diet itu pasti didampingi dengan olahraga. Nah, olahraga itu adalah buat kita sehat, sahabat rasi. Nah, nanti aku bakal ngasih tahu cara diet yang masuk akal. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Rasi, media inspiratif dan informatif.

0: kepada, terima kasih Mas Indra.
1: Desir musik.
2: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan.

sekarang di OP Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Acara ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Tumpahan zat kimia di JLU Barat mengakibatkan pengendara roda 2 terjatuh. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Novi. Baik, terima kasih sobat. Terjadi tumpahan zat kimia di pintu JLU Barat atau Jalan Lingkar Utara yang mengakibatkan kondisi jalan menjadi licin. Beberapa pengendara sepeda motor bahkan sempat terjatuh akibat permukaan jalan yang licin.
2: Selamat pagi, mohon izin melaporkan pada pagi hari ini tiket 12.00 mendatangi TKP tumpahan zat kimia di pintu masuk JLU Barat mengakibatkan banyak pengendara roda 2 yang mengalami terjatuh. Untuk saat ini kita koordinasi dengan damkar agar disemprot dan arus berjalan normal.
1: Respon cepat yang dilakukan oleh Satlantas Polres Lamongan melakukan koordinasi bersama dengan damkar Lamongan untuk melakukan pembersihan tumpahan zat kimia di lokasi. Petugas mengingatkan kepada pengguna jalan tetap hati-hati, kurangi kecepatan, dan jaga jarak aman. Satlantas Polres Lamongan menghimbau memprioritaskan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kelancaran lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio. Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang meluas, 13 daerah di Jatim mulai bergantung pada bantuan air bersih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau 2026 mulai menunjukkan dampaknya. Krisis air bersih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan 13 kabupaten dan kota kini masuk daerah terdampak kekeringan dan membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut disampaikan Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo saat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kionten, Kecamatan Kasurman, Kabupaten Ngawi. Menurutnya, dari 13 daerah terdampak, terdapat sekitar 26 kecamatan yang mulai mengandalkan distribusi air bersih. Untuk menjangkau warga terdampak, PMI Jawa Timur bergerak bersama pemerintah daerah melalui BPBD, TNI, dan Polri. Sebanyak 16 truk tangki telah dikerahkan untuk mengirimkan air ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan pasokan. Tak hanya mengandalkan distribusi, warga juga mulai mencari sumber air yang masih tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, keterbatasan sumber air membuat bantuan tangki menjadi salah satu tumpuan utama masyarakat.
4: Kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan, lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dan pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu semua.
5: Sejauh ini langkah yang sudah dilakukan oleh PMI sendiri seperti apa
4: itu? Kita membantu, itu membantu dengan tangki biasanya. Tangki diserahkan kepada PMI kabupaten kota untuk dioperasikan, membantu dengan seperti ini tangki-tangki.
5: Sejauh ini sudah sampai berapa tangki atau itu Pak untuk
4: membantu? Sudah banyak. Sekarang itu sudah berapa mobil kita yang digerakkan 15,
6: ada 15 ada semua 16 ya Pak?
4: 16, ya,
6: 16 mobil
4: sudah digerakkan gantian satu bulan di kabupaten ini, satu bulan di kabupaten. Tapi kabupaten itu kan ada BPBD, masih ada juga yang lain, ada kepolisian, ada angkatan darat yang bantu.
3: PMI Jawa Timur pun meminta seluruh jajaran PMI di Kabupaten Ngawi dan Kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kekeringan, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih, dapat dilakukan lebih cepat dan merata. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kemarau tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat, ketersediaan air untuk kehidupan sehari.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Fraksi Golkar tolak usulan Videotron 3,5 miliar dan Mobdin 5 miliar di tengah ratusan kilometer jalan rusak yang minim anggaran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat fraksi Golkar DPRD Magetan menolak usulan pengadaan Videotron di kawasan Pasar Sayur Magetan senilai 3,5 miliar rupiah. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari fraksi Golkar D. Aryono menilai pengadaan tersebut tidak rasional jika dibandingkan dengan potensi pendapatan dari pajak reklame Videotron yang diterima pemerintah daerah. Menurut Didik, pendapatan pajak reklame Videotron di Magetan saat ini hanya sekitar 245 juta rupiah per tahun. Ia membandingkan potensi pendapatan tersebut dengan biaya pengadaan Videotron yang mencapai 3,5 miliar rupiah. Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan nilai investasi tersebut melalui pendapatan pajak reklame. Didi menilai pengadaan Videotron tersebut tidak menjadi prioritas dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Ia khawatir anggaran miliaran rupiah justru digunakan untuk kebutuhan yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut dia, penyusunan anggaran daerah seharusnya mempertimbangkan manfaat dan kemampuan program dalam memberikan dampak bagi masyarakat. Didi meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat kebutuhan perangkat daerah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya.
8: Saat ini pendapatan pajak reklame Videotron di Magetan itu setahun hanya 245 juta. Sementara pengadaan Videotron itu sampai 3,5 miliar. Kira-kira butuh berapa tahun sampai rusak itu nggak akan dapat pengembaliannya untuk nutupi. Nggak produktif dan boros itu.
7: Selain Videotron, Didi juga menyoroti usulan pengadaan kendaraan operasional camat yang nilainya sekitar 5 miliar rupiah. Ia mengakui sebagian kendaraan operasional camat di Magetan memang sudah dalam kondisi rusak dan membutuhkan penggantian. Namun, ia mempertanyakan rencana penggantian kendaraan tersebut secara bersamaan. Menurut dia, pengadaan seluruh kendaraan sekaligus akan menyedot anggaran sekitar 5 miliar rupiah yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
8: Ya, itu perlu diganti, saya sepakat. Tetapi, apakah harus diganti secara bersamaan sehingga menyedot anggaran sampai 5 miliar?
7: Didi mengatakan kondisi infrastruktur jalan di Magetan masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah, yang mencontohkan jalur Bendo Kawedanan yang menurutnya mengalami kerusakan cukup parah dan merupakan jalur utama masyarakat. Menurut dia, kerusakan jalan tersebut bahkan kerap membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Didi menilai kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran. Ia menyebut pemerintah daerah selama ini kerap menyampaikan keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan jalan. Didi berharap pembahasan APBD Magetan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Menurut dia, setiap usulan belanja harus disusun berdasarkan skala prioritas, terutama dengan melihat kondisi masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik.
8: Sering menyebabkan kecelakaan jalur utama. Nah, Pemda selalu berdalih tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Penting mana mobil dari jalan itu loh.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoto Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Gempur rokok ilegal, Pemkab Lamongan bersama tim gabungan amankan ribuan batang rokok tanpa izin. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rahil.
9: Pemerintah Kabupaten Pemkab Lamongan bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bea Cukai Gresik, dan Kejaksaan Negeri Lamongan terus menguatkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal demi menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mengamankan penerimaan negara. Dalam operasi penindakan yang menyasar pasar dan toko kelontong di 4 kecamatan yakni Glagah, Babat, Pucuk, dan Karang Binangun, petugas berhasil menyita sedikitnya 9.000 sekian batang rokok ilegal. Pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya hingga rokok polos tanpa pita cukai. Kepala Satpol PP Lamongan, Ahmad Edwin Anedi, menjelaskan bahwa operasi tegas ini didahului dengan sosialisasi masif kepada masyarakat dan pedagang, di mana seluruh barang bukti kini telah diserahkan ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean B Gresik. Pemkab mengimbau warga untuk terus mendukung gerakan gempur rokok ilegal, sebab penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau nantinya dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan daerah. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Sahabat Rasi Media, balik lagi bareng aku Cahaya. Nah, ini tadi aku janji kasih cara diet yang masuk akal. Kalau mau diet yang benar, simple aja. Yang pertama adalah kurangi. Yang tadi aku sudah bolak-balik dikurangi, bukan dihilangkan. Jadi masih boleh makan enak, tapi porsinya dikurangi, diatur. Nah, terus selain itu perbanyak protein dan serat biar kenyangnya lebih lama. Contohnya serat adalah yaitu kayak jagung, atau mungkin banyak kok sekarang kita cari aja serat, apa aja mengandung serat. Nah, nanti itu yang dibanyakin. Terus ini yang paling utama adalah minum air putih cukup. Kadang ya tahu iki luwe, tapi ki sebenarnya duduk kuwi sing dibutuhne ning tubuhmu. Sing dibutuhne itu adalah cairan. Nah, tapi kamu memaksa aku pengen mangan kok. Padahal diingat-ingat harus diet, diet, diet. Jadi diingat-ingat kalau lapar itu belum tentu kamu heleh. Kalau luwe itu belum tentu kamu lapar makanan, tapi bisa jadi kamu haus. Dikasih minum dulu 2 gelas ya kan, atau mungkin banyakin minum seharian, wes kamu bolak-balik pipis enggak apa-apa, itu bikin kamu cepet turun badannya. Terus tetap makan nasi kalau perlu. Nah, itu sih, enggak semua orang harus stop karbo ya. Soalnya ono lho wong kalau stop karbo nanti dia lemes, atau mungkin dia yo enggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya enggak semua orang itu enggak bagus meninggalkan karbo ya. Jadi lihat dulu kondisinya kita. Nah, terus gerak dikit. Ini sih, ojo mager, ojo mek rebahan wae, karo scroll apapun itu yo. Kita sambil gerak. Gerak yo gerak, gak harus nge-gym. Saiki ra mergo saiki aku anak kayak ginian ke, aku maunya nge-gym ke. Enggak harus kayak gitu. Jalan kaki wae atau jalan muter-muter aja. Sekarang kita tuh di Magetan banyak fasilitas, diberikan fasilitas kesehatan itu gratis. Nah, sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap di Radio Rasi, media inspiratif dan informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama,

0: buahnya nanas, pecah!
1: Nyuci apa aja, satset!
2: Wow, adem di tangan!
1: Ini dia si paling jago! Ekonomi!

Sahabat Rasi Media, balik lagi bareng aku Cahaya. Nah, sahabat Rasi, nih, realita diet itu bukan proses instan. Dia butuh waktu untuk lama banget sih. Nah, itu bisa 8 bulan atau 3 bulan itu baru tahu progresnya. Jadi harus sabar ya toh. Gak bisa instan koyok mie godok bain. Kok mie godok sih? Ya mie godok bener, pokoknya mie itu kan bikinnya juga gak instan. Harus melalui proses, harus dimasak dulu. Jadi semuanya itu gak bisa instan. Gak ada yang namanya turun 10 kg dalam seminggu tanpa efek samping. Yo, aku yo pengen nek pomone iso turun 10 kg, apa aku sedot lemak wae. Yeah, itu juga belum tentu baik untuk tubuh kita. Nah, kalau terlalu cepat biasanya otot-otot kita itu ikut hilang. Nah, ini medune gampang, tapi mundake yo gampang. Yang benar itu adalah pelan-pelan. Sedina medone cuma 0,5 atau 0,2 enggak apa-apa. Yang penting stabil. Terus yang penting adalah dijalani terus, bukan cuma seminggu doang. Gue yang seminggu wis turun 2 kilo, ya kan? Tapi habis itu minggu depannya juga naik 2 kilo. Aku dewe yang ngono kok sahabat Rasi. Yang penting adalah kita harus konsisten untuk jangka panjang. Sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap di Radio Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
5: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM.

0: Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga Desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Promesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Promesnet, berita yang dapat dipercaya. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
2: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
1: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
2: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
3: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Nah, sahabat Rasi, gak kerasa aku sudah menemani kamu di ujung pengacara. Aku harus pamit undur diri. Mohon maaf tadi apabila kata-kata saya ada yang keliru. Nah, sahabat Rasi, diingat, diet jangan nyiksa diri. Fokus ke sehat dulu. Bonusnya baru tubuh ideal. Karena diet yang berhasil itu bukan yang cepat, tapi yang bisa kamu jalani tanpa terasa tersiksa. Nah, sahabat Rasi, terima kasih sudah mengikuti saya untuk yang terakhir ini. Saya harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Acara ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Tumpahan zat kimia di JLU Barat mengakibatkan pengendara roda 2 terjatuh. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Novi. Baik, terima kasih sobat. Terjadi tumpahan zat kimia di pintu JLU Barat atau Jalan Lingkar Utara yang mengakibatkan kondisi jalan menjadi licin. Beberapa pengendara sepeda motor bahkan sempat terjatuh akibat permukaan jalan yang licin.
2: Selamat pagi, mohon izin melaporkan pada pagi hari ini tiket 12.00 mendatangi TKP tumpahan zat kimia di pintu masuk JLU Barat mengakibatkan banyak pengendara roda 2 yang mengalami terjatuh. Untuk saat ini kita koordinasi dengan damkar agar disemprot dan harus berjalan normal.
1: Respon cepat yang dilakukan oleh Satlantas Polres Lamongan melakukan koordinasi bersama dengan damkar Lamongan untuk melakukan pembersihan tumpahan zat kimia di lokasi. Petugas mengingatkan kepada pengguna jalan tetap hati-hati, kurangi kecepatan, dan jaga jarak aman. Satlantas Polres Lamongan menghimbau memprioritaskan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kelancaran lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio. Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang meluas, 13 daerah di Jatim mulai bergantung pada bantuan air bersih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau 2026 mulai menunjukkan dampaknya. Krisis air bersih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan 13 kabupaten dan kota kini masuk daerah terdampak kekeringan dan membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut disampaikan Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo saat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kionten, Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi. Menurutnya, dari 13 daerah terdampak, terdapat sekitar 26 kecamatan yang mulai mengandalkan distribusi air bersih. Untuk menjangkau warga terdampak, PMI Jawa Timur bergerak bersama pemerintah daerah melalui BPBD, TNI, dan Polri. Sebanyak 16 truk tangki telah dikerahkan untuk mengirimkan air ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan pasokan. Tak hanya mengandalkan distribusi, warga juga mulai mencari sumber air yang masih tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, keterbatasan sumber air membuat bantuan tangki menjadi salah satu tumpuan utama masyarakat.
4: Kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan, lebih 26 kecamatan yang biasanya tambah banyak lagi, Tapi yang dapat perhatian dan pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu semua.
5: Sejauh ini langkah yang sudah dilakukan oleh PMI sendiri seperti apa itu?
4: Membantu dengan tangki biasanya. Tangki diserahkan kepada PMI kabupaten kota untuk dioperasikan, membantu dengan seperti ini tangki-tangki.
5: Sejauh ini sudah sampai berapa tangki atau itu Pak? Untuk membantu?
4: Banyak. Sekarang itu sudah berapa mobil kita yang digerakkan 15
6: ada semua 16 apa?
4: 16 mobil digerakkan, sudah digerakkan gantian satu bulan di kabupaten ini, satu bulan ini. Tapi kabupaten itu kan ada BPBD, masih ada juga yang lain, ada kepolisian, ada angkatan darat yang bantu.
3: PMI Jawa Timur pun meminta seluruh jajaran PMI di Kabupaten Ngawi dan Kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kekeringan, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih, dapat dilakukan lebih cepat dan merata. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kemarau tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat, ketersediaan air untuk kehidupan sehari.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Fraksi Golkar tolak usulan Videotron 3,5 miliar dan Mobdin 5 miliar di tengah ratusan kilometer jalan rusak yang minim anggaran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat fraksi Golkar DPRD Magetan menolak usulan pengadaan Videotron di kawasan Pasar Sayur Magetan senilai 3,5 miliar rupiah. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari fraksi Golkar D. Aryono menilai pengadaan tersebut tidak rasional jika dibandingkan dengan potensi pendapatan dari pajak reklame Videotron yang diterima pemerintah daerah. Menurut Didik, pendapatan pajak reklame Videotron di Magetan saat ini hanya sekitar 245 juta rupiah per tahun. Ia membandingkan potensi pendapatan tersebut dengan biaya pengadaan Videotron yang mencapai 3,5 miliar rupiah. Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan nilai investasi tersebut melalui pendapatan pajak reklame. Didik menilai pengadaan Videotron tersebut tidak menjadi prioritas dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Ia khawatir anggaran miliaran rupiah justru digunakan untuk kebutuhan yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut dia, penyusunan anggaran daerah seharusnya mempertimbangkan manfaat dan kemampuan program dalam memberikan dampak bagi masyarakat. Didi meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat kebutuhan perangkat daerah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya.
8: Saat ini pendapatan pajak reklame Videotron di Magetan itu setahun hanya 245 juta. Sementara pengadaan Videotron itu sampai 3,5 miliar. Kira-kira butuh berapa tahun sampai rusak itu nggak akan dapat pengembaliannya untuk menutupi. Nggak produktif dan boros itu.
7: Selain Videotron, Didi juga menyoroti usulan pengadaan kendaraan operasional camat yang nilainya sekitar 5 miliar rupiah. Ia mengakui sebagian kendaraan operasional camat di Magetan memang sudah dalam kondisi rusak dan membutuhkan penggantian. Namun, ia mempertanyakan rencana penggantian kendaraan tersebut secara bersamaan. Menurut dia, pengadaan seluruh kendaraan sekaligus akan menyedot anggaran sekitar 5 miliar rupiah yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
8: Ya, itu perlu diganti, saya sepakat. Tetapi, apakah harus diganti secara bersamaan sehingga menyedot anggaran sampai 5 miliar?
7: Didi mengatakan kondisi infrastruktur jalan di Magetan masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Ia mencontohkan jalur Bendo Kawedanan yang menurutnya mengalami kerusakan cukup parah dan merupakan jalur utama masyarakat. Menurut dia, kerusakan jalan tersebut bahkan kerap membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Didi menilai kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran. Ia menyebut pemerintah daerah selama ini kerap menyampaikan keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan jalan. Didi berharap pembahasan APBD Magetan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Menurut dia, setiap usulan belanja harus disusun berdasarkan skala prioritas, terutama dengan melihat kondisi masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik.
8: Sering menyebabkan kecelakaan jalur utama. Nah, Pemda selalu berdalih tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Penting mana mobil dari jalan itu loh.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Gempur rokok ilegal, Pemkab Lamongan bersama tim gabungan amankan ribuan batang rokok tanpa izin. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara, Rahil.
9: Pemerintah Kabupaten Pemkab Lamongan bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bea Cukai Gresik, dan Kejaksaan Negeri Lamongan terus menguatkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal demi menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mengamankan penerimaan negara. Dalam operasi penindakan yang menyasar pasar dan toko kelontong di empat kecamatan yakni Glagah, Babat, Pucuk, dan Karang Binangun, petugas berhasil menyita sedikitnya 9.000 sekian batang rokok ilegal. Pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya hingga rokok polos tanpa pita cukai. Kepala Satpol PP Lamongan, Ahmad Edwin Anedi, menjelaskan bahwa operasi tegas ini didahului dengan sosialisasi masif kepada masyarakat dan pedagang, di mana seluruh barang bukti kini telah diserahkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik. Pemkab mengimbau warga untuk terus mendukung gerakan gempur rokok ilegal, sebab penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau nantinya dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan daerah. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan rezekinya terus mengalir ya. Nah, kita sudah memasuki awal bulan. Biasanya ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu banyak orang. Gaji sudah masuk, honor sudah cair, hasil usaha pun sudah mulai diterima. Tapi pertanyaannya, kenapa ya baru tanggal 10 atau tanggal 15 saldo itu sudah mulai menipis? Padahal baru saja menerima penghasilan. Apakah memang penghasilannya kurang? Atau sebenarnya cara mengelola uangnya yang masih kurang tepat? Hari ini kita akan ngobrol santai tentang tips manajemen uang di awal bulan. Karena sebesar apapun penghasilan kita, kalau tidak bisa mengatur keuangan tetap saja terasa kurang. Sebaliknya, banyak orang yang penghasilannya biasa saja tetapi bisa hidup tenang karena pandai mengelola uang. Sahabat Rasi Media, kalau baru gajian, biasanya uang pertama kali dipakai buat apa nih? Bayar cicilan, belanja, ditabung, atau langsung habis karena lapar mata? Nah, sahabat Rasi Media, silahkan kirim pendapat Anda di WhatsApp 0811-3020906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana ya, Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendremimil lae.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa gaji bisa cepat habis ya? Banyak orang yang mengira masalahnya ada pada jumlah gaji, padahal seringkali masalahnya ada pada pola pengeluaran. Begitu gajian, check out ke ranjang belanja, nongkrongnya lebih sering, beli barang yang sebenarnya belum dibutuhkan, terus kemudian mentraktir teman, bahkan upgrade gadget karena merasa mumpung ada uang. Nah, tanpa sadar, uang habis bukan karena kebutuhan, tetapi keinginan. Ada istilah menarik, bukan karena kita miskin, tetapi karena kita belum disiplin. Coba sahabat Rasi Media hitung berapa banyak pengeluaran kecil yang setiap hari kalian keluarkan, seperti misalnya untuk kopi, jajan, ongkir, kemudian langganan aplikasi, atau mungkin makanan online. Kelihatannya sedikit, tetapi kalau dijumlahkan selama satu bulan bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Sahabat Rasi Media, apa pengeluaran yang paling sering bikin Anda menyesal nih setelah gajian? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana ya, Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu habis.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
1: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau
8: dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

satu kesalahan terbesar adalah menyamakan kebutuhan dan keinginan. Contohnya, kebutuhan itu untuk membeli beras, listrik, air, BBM, pendidikan anak, bahkan cicilan. Terus kemudian kalau keinginan itu hanya sekedar ingin ganti HP, ingin sepatu baru karena ada model terbaru, terus kemudian nongkrong setiap malam, bahkan beli barang karena adanya diskon. Diskon bukan berarti hemat. Kalau barangnya tidak dibutuhkan, tetap saja uangnya keluar. Ada aturan sederhana sebelum membeli sesuatu. Tanyakan tiga hal ini. Yang pertama, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Kemudian yang kedua, kalau tidak membeli sekarang, apakah akan ada dampaknya? Kemudian yang ketiga, apakah uang ini lebih baik dipakai untuk kebutuhan lain? Kalau jawabannya tidak, mungkin pembelian itu bisa ditunda. Sahabat Resi Media, menurut Anda mana yang lebih sulit ditahan, antara belanja online atau nongkrong? Silahkan kirim pendapat Anda di WhatsApp 0811 3020 900 atau telepon interaktif 0351 896 137. Sahabat Resi Media, jangan kemana-mana, Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, Kek. Kakek baik sama Nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya, Kek.

Masih juga buat rasa sayang mama.

0: Celsius.
1: Sahabat Rasi Media, petani tebu di Kabupaten Magetan mengeluhkan terus merosotnya harga gula yang tidak diimbangi dengan turunnya biaya produksi. Kondisi tersebut membuat keuntungan petani semakin tergerus, bahkan sebagian mengaku hanya berada di posisi impas.

0: terutama pada musim giling tahun ini. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rahasia FM Magetan.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
6: Meledak.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, terapkan rumus anggaran supaya uang tidak habis tanpa arah buat pembagian sejak hari pertama gajian. Misalnya, 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan, 20% untuk cicilan atau kewajiban, dan 10% untuk hiburan atau jajan. Kalau belum bisa langsung menabung 20% juga tidak masalah. Mulailah dari 5% atau 10%-nya. Karena menabung bukan soal nominal, tetapi soal kebiasaan. Orang yang menabung Rp10.000 setiap hari selama bertahun-tahun seringkali lebih siap menghadapi keadaan darurat dibanding orang yang bergaji besar tetapi tidak pernah menyisihkan uang. Kalau Anda, lebih mudah menabung di awal bulan atau menunggu sisa di akhir bulan. Silahkan kirim pendapat Anda di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana, Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Bakar Show. Let's go. This is your radio. Your station. Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Acara ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Tumpahan zat kimia di JLU Barat mengakibatkan pengendara roda 2 terjatuh. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Novi. Baik, terima kasih sobat. Terjadi tumpahan zat kimia di pintu JLU Barat atau Jalan Lingkar Utara yang mengakibatkan kondisi jalan menjadi licin. Beberapa pengendara sepeda motor bahkan sempat terjatuh akibat permukaan jalan yang licin.
2: Selamat pagi, mohon izin melaporkan pada pagi hari ini tiket 12.00 mendatangi TKP tumpahan zat kimia di pintu masuk JLU Barat mengakibatkan banyak pengendara roda 2 yang mengalami terjatuh. Untuk saat ini kita koordinasi dengan damkar agar disemprot dan arus berjalan normal.
1: Respon cepat yang dilakukan oleh Satlantas Polres Lamongan melakukan koordinasi bersama dengan damkar Lamongan untuk melakukan pembersihan tumpahan zat kimia di lokasi. Petugas mengingatkan kepada pengguna jalan tetap hati-hati, kurangi kecepatan, dan jaga jarak aman. Satlantas Polres Lamongan menghimbau memprioritaskan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kelancaran lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio. Novi, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang meluas, 13 daerah di Jatim mulai bergantung pada bantuan air bersih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau 2026 mulai menunjukkan dampaknya. Krisis air bersih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan 13 kabupaten dan kota kini masuk daerah terdampak kekeringan dan membutuhkan pasir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut disampaikan Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo saat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kionten, Kecamatan Kasurman, Kabupaten Ngawi. Menurutnya, dari 13 daerah terdampak, terdapat sekitar 26 kecamatan yang mulai mengandalkan distribusi air bersih. Untuk menjangkau warga terdampak, PMI Jawa Timur bergerak bersama pemerintah daerah melalui BPBD, TNI, dan Polri. Sebanyak 16 truk tangki telah dikerahkan untuk mengirimkan air ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan pasokan. Tak hanya mengandalkan distribusi, warga juga mulai mencari sumber air yang masih tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, keterbatasan sumber air membuat bantuan tangki menjadi salah satu tumpuan utama masyarakat.
4: Kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu semua ada.
5: Sejauh ini langkah yang sudah dilakukan oleh PMI sendiri seperti apa ini?
4: Kita membantu, itu membantu dengan tangki biasanya. Tangki diserahkan kepada PMI kabupaten kota untuk dioperasikan, membantu dengan seperti ini tangki-tangki.
5: Sejauh ini sudah sampai berapa tangki atau itu Pak untuk membantu?
4: Sudah banyak. Sekarang itu sudah berapa mobil kita yang digerakkan 15
6: ada 15, semua 16 ya Pak?
4: 16 ya,
6: 16 mobil
4: sudah digerakkan gantian satu bulan di kabupaten ini, satu bulan di kabupaten. Tapi kabupaten itu kan ada BPBD, masih ada juga yang lain, ada kepolisian, ada angkatan darat yang bantu.
3: PMI Jawa Timur pun meminta seluruh jajaran PMI di Kabupaten Ngawi dan Kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kekeringan, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih, dapat dilakukan lebih cepat dan merata. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kemarau tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat, ketersediaan air untuk kehidupan sehari.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Fraksi Golkar tolak usulan Videotron 3,5 miliar dan Mobdin 5 miliar di tengah ratusan kilometer jalan rusak yang minim anggaran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat fraksi Golkar DPRD Magetan menolak usulan pengadaan Videotron di kawasan Pasar Sayur Magetan senilai 3,5 miliar rupiah. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari fraksi Golkar di Aryono menilai pengadaan tersebut tidak rasional jika dibandingkan dengan potensi pendapatan dari pajak reklame Videotron yang diterima pemerintah daerah. Menurut Didik, pendapatan pajak reklame Videotron di Magetan saat ini hanya sekitar 245 juta rupiah per tahun. Ia membandingkan potensi pendapatan tersebut dengan biaya pengadaan Videotron yang mencapai 3,5 miliar rupiah. Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan nilai investasi tersebut melalui pendapatan pajak reklame. Didi menilai pengadaan Videotron tersebut tidak menjadi prioritas dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Ia khawatir anggaran miliaran rupiah justru digunakan untuk kebutuhan yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut dia, penyusunan anggaran daerah seharusnya mempertimbangkan manfaat dan kemampuan program dalam memberikan dampak bagi masyarakat. Didi meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat kebutuhan perangkat daerah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya.
8: Saat ini, pendapatan pajak reklame Videotron di Magetan itu setahun hanya 245 juta. Sementara pengadaan Videotron itu sampai 3,5 miliar. Kira-kira butuh berapa tahun sampai rusak itu nggak akan dapat pengembaliannya untuk nutupi. Nggak produktif dan boros itu.
7: Selain Videotron, Didi juga menyoroti usulan pengadaan kendaraan operasional camat yang nilainya sekitar 5 miliar rupiah. Ia mengakui sebagian kendaraan operasional camat di Magetan memang sudah dalam kondisi rusak dan membutuhkan penggantian. Namun, ia mempertanyakan rencana penggantian kendaraan tersebut secara bersamaan. Menurut dia, pengadaan seluruh kendaraan sekaligus akan menyedot anggaran sekitar 5 miliar rupiah yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
8: Ya, itu perlu diganti, saya sepakat. Tetapi, apakah harus diganti secara bersamaan sehingga menyedot anggaran sampai 5 miliar?
7: Didi mengatakan kondisi infrastruktur jalan di Magetan masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah, yang mencontohkan jalur Bendo Kawedanan yang menurutnya mengalami kerusakan cukup parah dan merupakan jalur utama masyarakat. Menurut dia, kerusakan jalan tersebut bahkan kerap membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Didi menilai kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran. Ia menyebut pemerintah daerah selama ini kerap menyampaikan keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan jalan. Didi berharap pembahasan APBD Magetan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Menurut dia, setiap usulan belanja harus disusun berdasarkan skala prioritas, terutama dengan melihat kondisi masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik.
8: Sering menyebabkan kecelakaan jalur utama. Nah, Pemda selalu berdalih tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Penting mana mobil dari jalan itu loh.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seven melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Gempur rokok ilegal, Pemkab Lamongan bersama tim gabungan amankan ribuan batang rokok tanpa izin. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara, Rahil.
9: Pemerintah Kabupaten Pemkab Lamongan bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bea Cukai Gresik, dan Kejaksaan Negeri Lamongan terus menguatkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal demi menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mengamankan penerimaan negara. Dalam operasi penindakan yang menyasar pasar dan toko kelontong di empat kecamatan yakni Glagah, Babat, Pucuk, dan Karang Binangun, petugas berhasil menyita sedikitnya 9.000 sekian batang rokok ilegal. Pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya hingga rokok polos tanpa pita cukai. Kepala Satpol PP Lamongan, Ahmad Edwin Anedi, menjelaskan bahwa operasi tegas ini didahului dengan sosialisasi masif kepada masyarakat dan pedagang, di mana seluruh barang bukti kini telah diserahkan ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean B Gresik. Pemkab mengimbau warga untuk terus mendukung gerakan gempur rokok ilegal, sebab penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau nantinya dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan daerah. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

literasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat literasi media, dana darurat itu penting. Seringkali kita berkata nanti saja nabungnya kalau ada kelebihan uang. Padahal keadaan darurat itu tidak pernah memberitahu kapan datangnya. Seperti motor rusak, anak sakit, orang tua membutuhkan bantuan, atau mungkin pekerjaannya sedang berkurang. Nah, kalau kita tidak punya cadangan, akhirnya terpaksa untuk berhutang. Idealnya setiap bulan sisihkan sebagian uang khusus untuk dana darurat. Jangan disentuh. Anggap saja uang itu memang bukan untuk dipakai. Banyak orang yang hidup tenang bukan karena kaya, tetapi karena memiliki cadangan saat masalah datang. Kalau mendadak membutuhkan uang sebesar 2 juta rupiah hari ini, apakah sahabat literasi media sudah siap? Nah, silahkan kirim pendapat Anda di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif di 0351-896-137. Jangan kemana-mana ya, Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi media, hindari gaya hidup FOMO. Sekarang banyak orang belanja bukan karena butuh, tetapi karena takut ketinggalan tren. Kemudian ikut teman liburan, kemudian ada teman HP ikut ganti HP. Padahal kemampuan setiap orang itu juga berbeda. Jangan memaksakan gaya hidup hanya agar terlihat mapan. Karena yang tahu isi rekening kita hanya diri kita sendiri. Lebih baik sederhana tetapi tenang, daripada terlihat mewah tetapi setiap bulan dikejar tagihan. Pernahkah Anda ikut membeli sesuatu hanya karena ikut-ikut teman? Sahabat Arsi Media, silahkan kirim pendapat Anda di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Sahabat Arsi Media, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Tradisi Media, uang adalah alat ya, bukan tujuan. Pada akhirnya uang bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk membantu hidup menjadi lebih baik. Gunakan uang untuk pendidikan, kesehatan, investasi, mengembangkan usaha, membantu keluarga, dan juga bersedekah. Kalau uang dikelola dengan baik, hidup akan terasa lebih ringan. Tidak stres menjelang akhir bulan, terus kemudian juga tidak panik saat ada kebutuhan mendadak. Dan yang paling penting, kita bisa lebih fokus mengejar tujuan hidup, bukan hanya mengejar tanggal berapa gajian berikutnya. Nah, sahabat Tradisi Media, kalau hari ini Anda menerima gaji, apa tiga hal pertama yang akan Anda lakukan agar uang tidak cepat habis? Silakan kirim pendapat Anda di WhatsApp 0811-3020-906. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: First News.
2: Sahabat Rasi Media, program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya Kampus 5 Magetan menggelar workshop bertajuk Penguatan Pendidikan Berkualitas Melalui Pelatihan Etnopedagogi Holistik di Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut diikuti puluhan pengelola dan guru PAUD se-Kecamatan Madiun. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rahasia FM Magetan. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Kumun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
4: ngono lho, Pak. Tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
3: Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Sane bule.
3: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
4: Iki wis tak delok jios tenan bule.
3: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
6: Rasi, Radio Inspiratif dan Informatif.

0: literasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat literasi media, mengatur uang bukan berarti pelit. Mengatur uang berarti menghargai hasil kerja keras kita sendiri. Tidak peduli seberapa besar penghasilan kita, semua bisa dimulai dari kebiasaan yang sederhana, seperti membuat anggaran, kemudian membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, terus bisa menabung di awal bulan, menyiapkan dana darurat, dan tidak mudah tergoda gaya hidup. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa rezeki yang dikelola dengan baik akan membawa ketenangan, bukan sekedar kesenangan sesaat. Terima kasih untuk sahabat literasi media yang ikut berbagi cerita dan juga berpendapat. Saya Tias pamit undur diri dan juga tetap dengarkan Rasi Media 90,6 FM, radio yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi dan juga hiburan untuk Anda. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat beraktivitas dan semoga awal bulan ini menjadi awal yang baik untuk keuangan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Inspiratif dan informatif. Inilah

Hubunganku wis ending. Kowe sing tak anggap penting jebul mung nyiksa batin. Au. DC musik. Allah.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya gak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Rasim Media, Sekarang dan Informasi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Estación Media. Inspiratif dan informatif.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setrowirian Kaipon Geger.

Kartini pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: aja nangis, malah nangis.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari Kota

0: Ibu Ayu belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Power
4: Play. Kreasi Media.
3: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Anto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Power Play. Rahasia Media.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Tidak kena dibatasi.
2: Napa nih, Mas Tani? Sesuatu yang tidak terbatas di luar itu.
1: Amerika harus bisa menguasai antariksa. Bisa menguasai sak buruk malah. Mungkin isik kurang mana?
2: Kalau sak buruk mana?
1: Terus sak buruk. Sampai happy apa tak? Buat nonton ending. Sesuatu yang tidak ada endingnya. Tidak ada pol-polan. Tidak ada tamate. Nah, mau ke sesuatu sih. Kalau tamate itu ya. Berarti pol-polan ini memang terlalu. Mula, kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu orang dan sampai nanti Allah, ijik bulat-bulat, sebab akibat, ngotan terus, sebab akibat, orang berber, gak perlu bulat. Lah orang berber jenenge tasalsul itu terus berantai-rantai tanpa henti. Atau mungkin berputar sedarani lingkaran setan. Sedarani lingkaran setan ini berkok ini kene, berkok ini kene, balik neh. Persoalannya balik neh. Iki sakjane sing marai melarat iku mergo budu. Apa wong melarat gak jadi wong budu? Apa sing marai wong budu iki terus dadi melarat? Ini gak bisa dijawab. Gitu ya. Anaknya budu mergo melarat gak bisa sekolah. Enak sih ngomong anaknya melarat mergo. Apa? Mergo budu. Mergo gak bisa nyambut gawang. Mergo budu dia gak bisa roh ngelmu. Mergo gak bisa roh ngelmu gak bisa nyambut gawe. Mergo gak bisa jaga dia jauh melarat. Terus kok mulaknya kayak gitu lagi ya. Sing marah iki bodho nyebabno melarat apa melarat nyebabno bodho? Mboten barbar. Kalau tidak ada sampean masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini, sing penawi bodho berkawane karo Allah dibungkus, dicengkerem, kehidupane oleh Allah dibatasi. Dibatasi pengalaman keilmuannya, masalah penyebabnya ya terserah Allah. Masalah penyebabnya gampang kok nek. Nyatane akeh bapake dadi kiai kondang anake bodho iki kira-kira lho. Nggih. Enek anake tukang bakul kloso ngoten tok wawon putrane iso dadi profesor doktor. Nggih. Enten lho nggih tiyang Malang niku sing namung dadi tukang gawe kloso nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek teng bocah pondok kosongnya mesti didol murah, malah sing sering niku sepatang puluh dino pisan apa sawulan pisan kosong niku dititip no santri kosong iki atur no pak yai atau bu yai ya bek menawa kena manfaat kena dinggo tahajud. Jadi lek sing jenenge karo kiai demen dhewe niku putrane sampai iso dadi profesor doktor jadi mantune Pak Wahid Wahab, jadi putune Mbah Wahab, almarhum Profesor Dr. Tohah Mansur SA. Niku abahe niku ngomong bakul kloso. Lah yo anake bakul kloso dadi wis dadi profesor doktor. Lah sing nuwun sewu, sing anake profesor doktor linglung kena narkoba. Ngoten niku lha kurang-kurang to nggih. Ora usah di sebab akibat ini kok mulane sing penak kula panjenengan diberi apapun oleh Allah itu adalah bentuk pengenalan dari Allah. Kan betul lho nggih. Kula panjenengan berusaha untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah taala hiya ghayatul matalib wa nihayatul ma'arif. Niku pun dadi patokan. Nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu, belum selesai itu. Masih diurang, kurang, kurang, terus kurang.
2: Nggih. Nek pinter yo kurang pintere maneh, lek sugih kurang sugih maneh. Lek pangkat yo kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur ana wis mentok, yo sing suwe lho, lek perlu jadi presiden seumur hidup. Malah lek cara biyen wis mati barang patunge kon masang pengen wasiat ning gone anak putune lah iki sing dadi raja tetep aku senajan aku mati aku cek dadi dewa lho ngoten. Iku kan dalam rangka untuk mengabadikan itu semua. Wong ini kan butuh abadi. Dan niku mboten saged. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Wa fa idza wajaha Allah taala abdau bi ba'di asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wa fataha lahu babu ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, saman paham, mau dibuka langsung paham tuh iya. Maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, waktu makninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulanya wasilah kali royah, itu kudu di beda nih. Royah ni ku napa? Notok, notok ni ku pal. Sopo pal? Allah. Allah wal awal wal akhir. Allah itu pertama sebelum pertama. Mungkin pertama sebelum pertama. Dan Allah itu al akhir, terakhir setelah yang paling akhir. Setelah yang paling akhir, yuwes sejauh apapun ku bayang no akhir. Sejauh apapun akal angan-angan kula panjenengan bayangno akhir, Allah masih akhir lagi. Mulane diparing aswa wal awal wal akhir. Ku akhir sing menurut pandanganmu kuwi semu. Semu. Pokoke ngene lho, pokoke terus beres. Iki transaksi iki beres wis tak aku wis leren-leren. Pokoke wis pisan iki ae, semar iki aku tas tak leren. Gak iso bar kuwi jek ana neh kok. Anak neng, sampai us mati kecil anak neng, us mati kecil anak terus alam kubur, alam kubur anak terus alam akhirat anak terus eh, gitu gak? Swargon rokok ni ku, penopon mendek jereng, swargon rokok saya terus, sampai terakhir wa ashnu da'wahum, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahi rabbil alamin. Nek swarga ne lah nuwun sewu widodari ya sing ana iku. Wong bendito manggon swarga dhewe bijing niku. Kit selawase lawas. Niku mengke sing paling nikmat iku ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nek ngono-ngono iku ngenteni ning akhirat ora kesuwen. Apa alhamdulillah rabbil alamin iku enek esuk ning akhirat kok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Dan Allah sudah jadi Allah, ya kan berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Gitu nggih. Nah, apa meneh nek Allah sing ngersakno ngenalno mrene dibuka pintu tadi lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah, itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula songkon niku bayam bagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak tarisa arep yen to ora apa nggih istilah yak tarisa getuni. Urusan getuni bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kawula bisa babidalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min akmalil bini saking pira-pira ngamal bagus. Bagus lak jarimu. nguntung nolak hitunganmu. Tapi Allah gak ngono ngitunge. Penak pundi wong leta teng bayang loro karo wong iso jamaah teng masjid niku kira-kira saya pundi? Hitungane menungso wajar lawaran ya saya teng masjid to nggih. Iso jamaah ning masjid ngene iki aku susah malah loro malah gak iso jamaah lho. Iku jenenge wong ketutup. Nek ngresuwo ora jembok reken. Orang sanggup turun. Ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah. Kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu. Dengan cara apa? Hayati sakitmu itu. Gunakno laramu ku diwancik-ancik nyedek ning Allah. Dengan cara apa? Ya ditompo. Ditompo. Dengan cara aku sebutkan Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang syubhat. Daging sing kinten-kinten pun mboten kenek ditambani malih. Mboten pantes dinggih sowan panjenengan, Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran krana kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku mboten patek pantes dinggih sedo sowan dhateng panjenengan. Nah niki kok njenengan resiki, lara diresiki. Kau terus kuru daging entek. Ya, itu lagi. Ya alhamdulillah. Mula Kanjeng Nabi ini ku enten saya takon ngeten. Santri ini ku sosong deh. Nek takor noro. Wanu. Baimran. Lapa. Kanjeng Nabi ini ku lah kekasih Gusti Allah. Ya. Dapat di situ kak sakit bareng tenopo. Itu lagi. Kekasih mesti lah iya rasa dikai lara lho justru diparingi gerah kuwi iku cucian terakhir dirasan terakhir sebelum Rasulullah sowan kepada Allah maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk bentuk-bentuk cili-cili diresiki supaya ketika sowan kepada Allah benar-benar sudah bersih. Oh itu lagi wane lek-lek uang usuk kok jane yo saleh ora tau nglarani wong lumanu arep loro arep mati kok loro sik laren 3 taun lho justru 3 taun niku resik-resik Pak. Mungkin itu kemuliaan dari Allah. Mulane nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak niku wau niku mboten usah ngetuni nalika kelangan ngamal. Wah aku lara niki malah jamaah ora iso tertib mboten usah kabeh. Ya laramu kuwi dienggo modal, ngoten lho. Laramu kuwi dienggo modal. Nek bahasane kiat manajemen enten istilah tantangan jadi peluang. Oh, ngoten niku caket ngoten niku. Enten wong napa duwe tanah teng pinggir pantai. Niki teng Amerika. Enek wong duwe tanah teng pinggir pantai. Niku sepi pantene. Sepi pantene. Wewe bingung. Diparingi bangkrut. Karo Gusti Allah delok usahane ning kutho bangkrut. Satu-satunya tanah enak teng pinggir pantai didol gak payu. Iya tanah pinggir pantai tak ora enak sing gelem tuku lunga adoh saka pemukiman. Nah, iki jenenge tantangan jadi peluang. Napa akhirnya dia bisa mengatur itu. Karena pinggir pantai niku didekno gubuk-gubuk alami. Terus piye ngeklano teng kira-kira cara iki sing klano ning Mayangkara ngoten, wis diklano ning Patria Mayangkara Pandhos pokoke bahwa setiap hari Minggu ada event-event lomba voli putri setengah muda ning Amerika soalnya iki. Niku ternyata sepisan pindho ping telu niki napa perlombaan voli pantai niku. Niku susu rame. Ya kubuke. Payu kubuk kreat lah pring-pring ngoten mawon nyewane padha karo hotel. Mergo pancen teng luar pantai gak ana penginepan liyane niku. Lah niku jenenge sesuatu yang tidak mengenakan niku lan jenengan cerdas bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. Wong sakjane nukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Nukule bakul payung mergo wong sengsara dukodanan. Kawitane niku. Yen wong kodanan bingung piye. Soal ngetok gedang, celok gampang suwek. Ngetok godhong tales, gampang brodol. Akhirnya wong sing cerdas ada tantangan repot, maka ada kesempatan untuk jual payung. Mulane akhirnya sing wong kapitalis sakniki niku sing gregetan niku. Nek ngono kerepotan diciptakan supaya wong repot butuh, lha niku sing dosa. Wong dibuat repot ben butuh. Ngoten. Nggawa komputer mopone sembarange bebas dituku, tapi ada satu komponen yang dia enggak mau jual. Artinya enggak diwulangno ning ngono wong akeh. Supaya apa? Sing nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong ndelikno ilmune Allah sok disedhet Gusti Allah nggih mboten niku. Ancaman Rasulullah kan ngoten, man kata ma ilman sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya, maka besok kalau mati dia akan disedhet dengan api neraka. Mergo apa? Ngempet rahmat. Oh, langsung datang soal niku wau. Tantangan jadi peluang. Iku pakai bab dunia lah, loh. Sakit terjadi nggak tuh, deh. Sakit terjadi nggak tuh. Sampai bolak balik, omae kok sepi, nopo. Dua omae pinggir atan. Jalannya serasa ramai, akeh wong. Dulu dulu, ada wong nonton sepeda motor. Dulu dulu, ada orang sepeda motor. Gembos balik. Ah, buka saja. Tambah ban 24 jam. Niku mungkin sama telaten sawan rawulan lah dari dijujukan wong. Nggak kira ada wong bane gembos jam si jibungi. Ini kalau saya buka loh. Ini lagi. Ini kalau saya buka. Kawitan banyak sengsoro. Tak boleh sama kenal itu betul. Maka itu bisa di manage dengan rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Justru sampean jadi kawulan itu loh, terus anak semangat pengen sowan ning ngene bendoro. Justru sampean sakit, ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suwe-suwe mengkira berbalik dicubit itu sayang. Sakit tapi dicubit itu sayang. Malah lek suwe gak dijiwit ngono njaluk, dijiwit tok jarak kok. Iya ta nggih. Nggih. Niku lek wong wis kenal lho, Pak. Wong lek wis kenal si Heni, wawane ngoten lho nggih. Wis kenal Heni, Heni ayu. Wis kenal lho nggih. Kalau sudah kenal, maka bentuk pengenalan kaya apapun dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Malah suatu hari aku ingin terus dicubit. Terus suatu ketika ini dibido. Dibido. Pas podo-podo adus tengkali rekreasi. Ugari-gari lah kok nuwun sewu. Kelambunya juga melayu karo Heni. Itu pengenalan. Ternyata Heni itu juga mau bercanda mana. Onok mana bidanan dibido terus. Tapi karena sudah kenal dan asik, itu jadi nikmat, metu sakinah. Mulane wong jejuduan lanang wedok, niku wis kenal tenan karakter istri. Maka sampean enggak perlu bingung, menyang bentuke ngono kuwi, semekane ngono wis. Anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia. Tinggal sampean mampu enggak mengego itu sebagai suatu kedekatan suami dan istri. Ya ngaten. Itu bojo kok jalukan duit. Yo, tiga dua. Nah, caranya berdak pesen dia. Mereka dua jonya dua. Benar kan itu nyawa dua. Dia pesen. Kalau sampean kenalkan kejenakaan sampean, bahwa ternyata sampean enggak serius terus. Yusuf Bion Barat. Kalau dua sak juta, ini jono 500 rupiah saya nganyar nyaranya. Dia doy amplop sitok-sitok, no. Sebar dengan kamar, pus tinggal lungo. Saya nak surat esitok tanda cintaku padamu. Ya terus sampean teko kawal. Lho apa itu iso itu kan lho. Karena sampean paham kejenakaan itu ben gak bosen. Gitu.
1: penting ini oleh jenengan buatan penguatan ya. Dipermuti bojo panggahan orang soal aku gandungan sampean sapi seraget pak. Jenengnya sapi seraget itu lah si pak sajak mogok sama nolak mogok mengenali kemogokan bersama
2: iya tau nikmatin jerum si pak jerum aku tak melok jerum si pak melakukan aku tak melok melakukan ngimbangi dan keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolongnya sak piro lah aku buntunya sak piro lah ini kudu pas ngejirin ngejidu awak dewe ini bolong jadi kamu lah Allah sempurna buntu genep jadi bendoro maka semakin pas golongan sampean kepada kebendaraan Allah maka kita akan semakin pas kandil dengan Allah tapi yang nunggu saya awak dewe keciutan ya Allah sempurna awak dewe terus ngerasa menonjol pisan akhirnya menonjol gaduk menonjol tatapan maka sebagai hamba kita harus gerolak sa'ombo-ombone Allah yang maha pengasih maha penyayang kudu lengkap sa'lengkap-lengkapnya pemahaman ini kalau kita tidak tidak menyadari akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri sampai ngamal pun kita salah hitung betul lagi masa salah hitung iya yang ini cuma orang ini cuma aku rasa wiridan orang rasa ngamu dikirannya lorah itu gak enak ngamale jadi ku contohnya ini dicontohnya tengriki Ma'yusofu bin insan minal baya minal balaya wasyadaib Allah itu nabi soalai lada terdunia. Watam nau mintak siri amalil kiri. Fa'in namuro tawanya stamiro bakaanya stamiro bakau di dunia. Menungso niku nge, nali kon nompo bilai, nompo pacuben saking Allah baik dengan seberusuh berupa nopo sakit nopo berupa nopo sing sampai bisa walaupun gak sampai menghilangkan. Sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi. Mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi. Gelisah, resah, macam-macam lah. Macam-macam niku. Jenenge balaya niku. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia gak bisa beramal banyak. Betul? Uang saya ingat ini apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan ada kesadaran kehambaan kan kaya-kaya gelo biasanya aku bisa jamaah kalau bisa jamaah ini aku biasanya bisa sholat tepat waktu goro-goro lungo ini semalai sholatnya mundur jadi ini napun-napun ngitung soal munduri sholat tapi bahwa sampean pergi dan ada ini ku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah. Saman paham nopo mriki? Ya, tantangane kare paham niku to mawon. Lah karepe manungsa niku kan kepingine nikmat dunia itu terus bakok, terus langgeng, terus taibul ais, naimul bal, arti tentrem, urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas. Ngoten niku. Walaupun halu fitolah bisa ada terakhiroh halal mutrofinal mutawarriin. Karpe napa tak pengen urip niku sing serba kecukupan ngamal semua keh duit akeh bro sedekah akeh. Karpe awak sehat. Paling itu tadi dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah Subhanahu Wa Taala. Gari-gari oleh Allah Ta'ala diparing lorok ceket lorok karena lorok paling lebih murah relasi sudah lihat lagi ngoroknya orang gemen-gemen ada stroke terus stroke terus gak usah lapo-lapo ngomongnya pelo nyeklo handphone ya sudah di telepon kalau gak paham lalu lah uang buat tendang semeleh teng Allah tambah nemen lorone. Nah, akhirnya sebenarnya sidik-sidik tau ngaji aku jane lek soal dunia ngono jane ora tak getun aku soal bondo pancen ya jatah yang ini, nyatanya anak-anakku yang semapan, cuma ini aku laku di nom, kepengen aku gak wis tua, pengen ibadah sing gedhe, gara-gara ini aku lorong malah gak iso ibadah. Ya, pemahaman yang salah seperti ini niku mengakibatkan dia buntu, mboten paham Allah. Tapi lek dia paham, justru aku diparingi lorong ini ki. Alhamdulillah. Menawi kita tingali kasus sing niku wau, kasus asale wis penak sembarang sedekah bral-bral-bral-bral jamaah sregep mulai kajian rutin teng pundi-pundi enek acara napa mon sing sifate ngamal apik ndek iso tandang. Jadi bangsa akhir-akhir paling lara cegah. Niku lek karepe menungsa terus ngene. Karepe lak terus mawon ta nggih. Mbok aja lara lak ngoten ta nggih. Niku lak karepe menungsa. Karepe menungsa, tapi wa muradullah piye? Nah niki iki awak dhewe sak iki ngitung kersane Allah. Wa muradullah minhu an yutahhirahu min akhlaqihi la'imah. Ketika dia dibuat sakit oleh Allah, itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya, tapi Allah ingin mendidik, mensucikan akhlak dia yang tercela. Nek akhlaknya lahir, mungkin gunakan instruktur militer untuk dipaksa disiplin iso secara lahir. Tapi coba sekarang ini instruktur muncal-muncalnya hati. Sengarep ngene struksuri lek ati kon baris. Iso baris tenan ngoten sinten sing iso ngawasi. Mungkin lek salat jamaah mungkin iso baris. Sawu shufufakum dari imam. Ayo barisnya diluruskan, diluruskan. Iso baris lurus fisik. Tapi apa yo terus atine sing baris jamaah niku terus madhep Gusti Allah kabeh. Wong ene sing mlayu ning toko, ene sing mlayu ning sawah, ene ketoke. Ya terus sedakep nggih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kabeh persis bentuknya rapi. Tapi ini ternyata hatinya belas gak baris. Sakit gak terbatin? Sakit. Gak terlanjut dengan ini gila. Kita kabeh ngurung ada ngaji ini dewe-dewe kok. Barik ini bingung itu dewe-dewe. Iya tak ya? Kalau mungkin mikir barik ini kundan. Barik ini juga. Lo barikah kundan mulai. Nunggu mah gak tamu susuk. Ye. Padahal lo ngaji dengan ini. Dia kemudian sholat sih, gak ada aktivitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa apa loh, gak Fatihah bisa apa. Ini aku melayu untuk duduk gelis. Jangkai hati ini aku luwe jembar. Dibang jangkai sikil. Taman tengriki tek langsung dulu Amerika sakit kok. Hebatnya hati lah tengriku. Meripat merem ini hati jadi bisa dulu kok. Itu jalan baru petuk bucah melayu. Oke. Dahayu niku dikakson ngono mesem. Wes, ngono masyaallah. Niku wis merem barang ditutup bantal jek ketok meseme. Niku canggih ati ngoten niku. Mulane ge. Kalau Allah Taala lakon-lakon ati sing sok bedal-bedal, nyempal-nyempal pagre Allah. Betul lho ge. Lah pagre fisik mungkin dibatasi hukum haram. Dibatasi hukum negara. Nek iki dihukum, nek mungkin bisa terkendali. Gimana ya? Tapi coba lek muncal-muncal hati aja mlayu teng pundi, aja dikendhalek dengan gen apa? Mboten iso. Ngeten. Mboten saged hati niku mulane terus kali Allah Taala diparing loro. Wa yahulu bainahu wa baina sifatihi dzamimah. Minimal wong niku lek diparingi loro setruk. Ngeten, upamane ngoten. Cara piye nalika sik waras lek misuh cah-cah ngoten sedina ping 1000 ngoten. Niki lek wis lara serada pelo terus mati separo nggih. Arep misuh wis ora patek paseh ngoten nggih. Akhire wis pegah misuh dadi kan minimal misuh sudo karek ping 50. Niku ngenteni lek wis no woman glone. Dadi kan mulai tumbuh sabar. Napa malah lek piye mbeke telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir. Sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmati wong loro. Nggih. Wa yukhriju min asri wujudihi ila muttasai suhudi. Yang terpenting lagi kalau sama saged. Nek wau tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu.
1: Fisik boleh sakit, bakal mati jadi tanah. Tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya benar banyak fisik karena jadi lemar. Yang penting lah, iki. Ruko sujud itu lah fisik. Ruko sujud itu fisik saja. Ini kan nilai dari rohani. Boleh selorong ini terus biar. Fisik tidak salah gak kena. Gitu ya? Ya sekarang kedap-kedap itu lah. Kedap-kedap itu ketika puncak. Wah, iso soan dengan Allah. Justru itu akan lebih cepat. Soan ini ke Allah. Ya, gitu ya? Secara pengalaman sakit ini kunci dengan rasa ini. Wala sabila lahu ilal usuri lahadal maqam ala ghoyatil kamal wat tamam illa bima yudhu muradahu. Walaupun diatur kita ini posisi dekat menyaksikan kebesaran Allah niku lek mung dilatih liwat ibadah biasa sergap salat, sergap tahajud, sergap poso itu enggak bisa sempurna. Buat ini bisa sempurna. Soalnya apa? Enten aku melok berperan. Aku wis salat, aku wis poso, aku wis sedekah. Aku niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal itu wau. Tapi lek wis lara ceket ngoten niku, aku arep dalan ndi? Wong obahe ora iso, ngoten lho nggih. Lah sak obahe gak iso langsung, dia bisa nglundung masuk di dalam wilayah kerengkuhan kasih sayang Allah. Bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Dia nek aku nek sik waras kok pengen kopi ngono bunga. Bu, gak ana kopi, ngoten. Ya bosan aku saiki wis gak iso ngomong malah sembarang nyanggi. Lah, yang penting duduk kopi nih. Tapi kasih sayang bujuku tambah nemen lah aku loro. Nah, Allah itu tiba-tiba nekakno kasih sayang tidak harus lewat bengok-bengok. Menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu kalau benar-benar sudah istilahnya menyegoro terus seperti lautan lalu kita tenggelam masuk di dalam laut terus masuk akan menenggelamkan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu gak? Nanti tak kalau contoh ini nganten. Nganten itu lihat kesih teng padi yus bahagia tapi gak sempurna bahagia. Gitu gak? Enten nganten jujur teng padi ini kok gimpun bahagia oleh pacaran lu suwe keturutan iso dadi nganten tamu pulang-pulang tapi anaknya yang aduh senangnya pengantin baru gitu ya itu senang tapi itu belum sempurna itu mungkin jaga tamu jaga yang dulu akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar kok belum sempurna. Yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa wis sempurna deh? Kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Ngantene anyar ya bener dilepas pakaian ngantene. Ndang wong sing wedok cek kelengan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gitu nggih. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita itu sebenarnya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Taman tinggal di Nabi-Nabi sedoyo ngalami ngoten. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika di buru-buru Jabir Al. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah jauh, aku ki urung tahu ngerasakno nikmat ning dunya iki sing tak rasakno selama iki. Singkuli nikmate aku ning jiwa geni. Memang aneh lagi. Mungkin apa? Wis kenal. Wis kenal, apa bener wis kenal, wis akrab tenan. Niku dicoploke klambine ora gelo kok. Cuman bojone kan kenal banget nggih. Becik pacare ngono kan isih kenal ukur-ukur maksudnya. Tapi wis kenal banget sampai bojo niku akhirnya sampai pakaian pun dilepas, enggak masalah. Nggih, orang sakit juga begitu. ketika fisik kita dilolosi karena Allah,
2: pangkatnya dilolos, kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karena Allah. Dicoba isipak sitok
1: kare udo rohani tok
2: yang kenal Allah, justru itu nikmat luar biasa. Niku jadi mulane ibadah nikah jima niku didamel contoh kali Allah Ta'ala. Niku sak gini incit-incit contohnya Allah, itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga, sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan. Itu sajane napa to memadukan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih dan kita hamba yang paling butuh kekasih, dan lalu kita nerima. Itu luar biasa.
1: Orang kena dibayangnya ini mau diceritakan ngaji itu harus aduh iya sahabat bayangnya jadi ya apa
2: dan ketika orang itu lama gak ketemu anak semua ketemu niku,
1: seluruh pangkat hilang, seluruh harga diri hilang, sampai nang lebuk ini nangis dengar apa orang kayak isin kok nggak isin nggak apa ada pertemuan kasih saya luar biasa. Isa nangis saya sendiri
2: nggak nenten soal pengenalan nih kok. Nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Taman mesti kurung Abu Jahal terus. Gregeten. Lah, Ikrimah niku putrane. Putrane Abu Jahal itu ternyata akhirnya mlebu Islam. Tapi mlebune Islam niku sengsara. Iso sampai mlebu Islam niku gara-gara nalika Kanjeng Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman. Mau lari ke Ethiopia. Ya mbaknya pun bayari apa, nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini ku diomongi, ketepaan nelayan ini harus Islam. Nyapa menggos-menggos melayu-melayu. Maksudnya ya apa gitu terus nyengkono nek selamat ke dia. Orang perlu ngomong. Gue itu apa, harba gak ini apa. Itu tuh renar-renar. Muhammad ini bener. Loh, nek soal benernya Muhammad aku ngerti loh mas. Ternyata apa hatinya Ikrimah itu sajane memang bawa kebenaran, sudah merindukan kebenaran itu bisa berlawatan, tapi ketutup oleh harga diri ayahnya, ketutup oleh harga diri kekayaannya, ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu. Sajane kangen ingin masuk kebenaran, tiba-tiba dibuka wong nelayan tek ngoten tok buka niku. Terus ngerti kan kowe apa gak yakin lek Muhammad itu pengasih? Lho apa tau kuman musuh Muhammad yang lebih Islam terus disia-sia. Kurang gregetene piye Umar bin Khattab karo Muhammad? Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab lebih Islam saiki dadi sahabat sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab.
1: Diomongin nang ngono lho malah ngandel.
2: Lha terus aku kudu piye? Wis to, bali ning Mekah. Ning kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan makan selesai di hadapan Muhammad. Saya setuang manut. Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah. Dia tidak melihat Muhammad itu siapa. Siapa itu Muhammad itu adalah Nurullah. Di saat itu dia menangis gugup. Dan semenjak masuk Islam, Ikrimah ini kulek moco Quran mesti nangis gugup sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini, Kanjeng Nabi, kula niku biaya di perang sing nebosi wong kafir Quraisy merangi panjenengan niku miliaran triliunan. Rekeningnya tesih lengkap niku. Mula sak menika kraton kula pun ngraos Islam niki saestu-estu. Mboten namung sekedar Islam formalitas tapi kula ngrasak nek inti Islam. Ternyata dunia itu enggak ada artinya. Oleh karena itu seluruh harta kula sempurna te kula korban ke kaki wong kafir Quraisy, kula lipatkan dua kali untuk membantu perjuangan panjenengan. Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku leren dikoyok-koyok dhisik
3: Tunggu, Yaman Mekah itu tebel. Di zaman biyen, saiki kene Pak Bis ngono kuwi wis tekan Mekah. Di zaman biyen Yaman sengsara, justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyurung ini. Dan itu rengkuhan kasih sayang luar biasa. Mulai kecil seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu, kalau hati kita sengsara, nurani keakuan kita itu bisa sambung dengan nur Allah, rahmat Allah, luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang, kabeh hilang. Nyun sewu, sing penahu bapak-bapak lek pas kalih ibu-ibu wis dipenak pas kumpul bojone lah sampe pada puncak niku sing enten apa? Napa kelingan duit 50 juta sak menen napa kelingan? Ilang gak?

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Sahabat Terasi Media, dua peristiwa kebakaran lahan terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan pada Senin kemarin. Kebakaran pertama terjadi di Dusun Kerajaan Kulon, Desa Gegeran, Kecamatan Arjosari. Sekitar satu jam kemudian laporan kebakaran kembali diterima di lahan milik warga, milik negara Sahabat Terasi yang berada di Jalan Pacitan Solo, Kecamatan Punong. Akibat dua kejadian itu, sekitar 9.500 meter persegi lahan, yaitu semak belukar kering hangus terbakar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP setempat ini mengatakan pihaknya menerima 2 unit mobil pemadam dan 1 unit mobil water supply untuk menangani kebakaran di Kecamatan Arjosari. Demikian info terkini bersama saya Mbak Garso, nantikan info terkini selanjutnya.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning. Ketemu lagi sama Mbak Karsa pagi ini di Cakrawala Pagi nggih. Edisi tanggalnya 25 Agustus 2026.

Ya, benar sekali ya. Selain donatur dilarang mengatur Mbah Karso ya, mergo dompete Mbah Karso full, ini mergo eneng donature. Ya, selamat pagi untuk semuanya pagi ini ya. Alhamdulillah kita berada di tanggal 25. Ayo, ayo. Kenapa Mbah Karso pagi ini pakai bajunya muslim, yaitu koko, yaitu ya biar cakep, yaitu karena kita tidak hanya menampilkan saja, karena kita memperingati hari Maulid Nabi ya, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat rahasia. Ya. Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini yang mau berbagi informasi ada kegiatan apa saja di tempatnya jenengan pagi ini sahabat rahasia, atau mungkin sudah dilaksanakan, monggo bisa bercerita gimana khidmatnya, gimana acaranya. Ya, melalui teleponnya di 0351-896-137 atau bisa di WhatsApp-nya boleh. Karena untuk kesempatan pagi kali ini panjenengan juga bisa nonton ya di visualnya di Xpace Radio dan juga di rahasiafm.co.id ya. Karena untuk kesempatan pagi kali ini tanggal 25 Agustus adalah hari libur nasional untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat Rasi Media ya. Jadi tanggal merah pagi ini ditemani sama Mbah Karso, tentunya menghibur panjenengan yang lagi males-malesan, masih mager, pagernya diguak dong mbah. Yo, kita semangat pagi ini bersama Mbah Karso ya. Kita berbagi informasi, pokoknya monggo-monggo. Silakan jalur teleponnya bisa, jalur WA juga bisa, jalur Xpace Radio juga bisa ya toh. Jadi beberapa fasilitas sudah Mbah Karso hadirkan supaya mimpi Anda pagi ini semakin bagus dan semakin memuaskan, cita-citanya berhasil.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Pak, aku kok kubur karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
3: kok, Pak? Sing top. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bule.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
2: Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
4: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Arah, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: Hei kamu, selamat pagi ya. Kembali bersama Mbak Karso, kita ucapkan selamat pagi yang sudah mampir di WA-nya. Pagi ini ada Mbak Sophia Lajuba. Wah, kok Mbak Sophia Lajuba, Mbak Sophia ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Karso. Yang gemoy mau absen Mbak, 3 hari kulo nggak mantap. Mantau rasi ya, acara bulan Agustusan Mbak. Oh ya, Magetan Timur matahari mulai memperlihatkan cahayanya. Minta lagunya poco-poco sing cidah-cidu. Oh, reneng kita, engko tak golek niki ya. Buat semangat pagi, salamnya buat semuanya para pendengar rasi dimanapun berada. Mbah Karsonya sehat selalu. Oke. Ini ada pagi-pagi ya, pagi Mbak Lilis. Sehat-sehat ya, mau arwi alalim. Ya ini ada pesan suara dari Bu Sri Uning.
1: Ah, kirimono visual. Visualku gak enak arem delok Mbah Karso ra iso ilang paling kehapus dek iki. HP-ku tak apa tak servisne. Tolong kirimono Mbah.
0: Ya, engko tak kirimi, engko tak kirimi sabar. Engko tak tunggu engko ya. Maksudnya ditunggu ngelaku ngirim engko mbok sesuk mbok somben mbok tahun ngarep ya. Pokoknya ditunggu saja. Pokoknya pagi ini kita tunggu yang mau bergabung untuk memberikan informasi. Dan kali ini juga ada informasi dari wilayah Ngawi, sahabat Rasi ya. Ini kasus pencabulan dan juga persetubuhan salah satu siswa SMP di Ngawi menyeret yaitu RL, yaitu 36 tahun oknum satpam salah satu SMP negeri di Kecamatan Geneng berbuntut pada status kepegawaiannya. BKPSDM ini Ngawi menggandeng inspektorat membentuk tim untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Ini mengatakan bahwasannya tim gabungan bakal melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para pihak terkait ya. Temuan tim ini sekaligus menjadi dasar untuk menentukan hukum atau sanksi apabila RL terbukti melakukan pelanggaran atau melawan aturan dari kepegawaian, sahabat Rasi ya. Karena hasil pemeriksaan nantinya menjadi bahan laporan kepada bupati ya. Semoga saja kasusnya segera terselesaikan ya. Halo Sunarto, kiuk kiuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi Pak Kiai.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nekono kaya Pak Kiai tenan.
0: Allah wasahlan wa syukurillah, semoga berkah untuk semuanya.
2: Ya kuwi, gawe iki kopi ana nek ngono kuwi.
0: Oh, kene bareng gua sengkolo dek iki yo.
2: Oh, lha nyapa?
0: Tak gundul rambutku tenan iki.
2: Jajal ndeloki.
0: Aja. Anu yo. Yo laneng, yo laruh ki anu, ngamuk oke.
3: Ya iki tontonan pondok bersalin.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.
2: Pondokmu pasar.
0: Aku koncone Anwar Said lah. Anwar Said kan jenenge Anwar Said lah. Mbah Karso Karso Said tok.
2: Ya wis apik. Mbah, cuaca KPR terong iki panas, Mbah, tapi ngene kok silir-silir ademe kudu bilek iki piye no, Mbah?
0: Ya kungkum no. Ning banyu anget nglak anget dhewe.
2: Karo kono?
0: Lho kok iso karo aku? Lek kene kan
2: Aku kan
0: dino iki jadwale padat engko bari kingko Mbah Karso arep jalan santai neng Manjung bar kuwi ngisi tausiah engko bengi.
2: Iya kene neng dinggo tausiah.
0: Eh?
2: Itu mandarek ya.
0: Kok melonanmu tenar nar.
3: Yo ora apa. 2 kali 3 sih nek lamune loblip-loblip.
0: Masya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Jar
0: tanah senengin jerumus nek kakek ya. Nah, kita karung gulai anu ki lho.
2: Gulai apa kuwi?
0: Gulai duit ora temu-temu.
2: Jar gue tuku apa?
0: Eh?
2: Ya, gue duit e ketok nglewampet leh momoyake kaya ngono kuwi ge.
0: Lah piye keto? Weh, ndak ngomong opo piye?
2: Nek aku ki ndeleng jenengan kuwi lho leh buka kuwi lho temune ning ndi kuwi kok duwite leh nyelempete padune ben arep boke yo lawi.
0: Gawe ucapan ki lho, gawe ucapan. Gawe ucapan Maulid Nabi ki lho kok yo ngono ae koyo kepo.
2: Goleki kuwi mau.
0: Oh, alah. Kono wis sarapan apa urung? Engko bakul sego ya ini urung sarapan.
2: Mini ngombene teh jahe. Cokotane iki lho, saterne ye.
0: Oh, tak kira cokotane angga.
2: Iki.
0: Oh iya, ya.
2: Iki arem-arem ene ngombene teh jahe. Kono ngombene apa mau?
0: Banyu putih nyehat ne, yok.
2: Astagfirullah, masa isuk-isuk banyu putih tak?
0: Iya.
2: Aku ya banyu putih hangat, mau sak gelas baru neng anak lanang digawe ni teh jahe hangat-hangat tuh bro.
0: Kono neng kegiatan terus, Maulid Nabi pora?
2: Yo mesti ada no, aku tak kayak undangan yo. Biasanya neng pondok Islam neng gue neng masjid Islam gue mesti enek.
0: Oh tak kira neng pondok bersalin Islam yura mungkin.
2: Yo ora pondok persalin Islam ki yo endi to. Wong ora teko kene kok dilukas nek teko kene kong.
0: Oh iya, alhamdulillah.
2: Iku malah kok ngedep aku jajanan lho wong iki.
0: Angker roh wong e wis ndodok ning anu buh mujur ngetan kae lho.
2: Masa iya kok bung ngono. Soam ngono to jane.
0: Wis tak anu sam tuk ngaku ngono. Sam tuk ngono aku lah ku nyeluk yo.
2: Mbak.
0: Hei.
2: Kok sputerne lagune sadu ae Mbah ya?
0: Sadu.
2: Oke.
0: Oke.
2: Heeh. Buat kakekku sing bagus dhewe kuwi kaya sinyo
0: e. Iya, ayo ayo.
2: Sok men sadu. Regasmu guaan sok men kaya dadi opal.
0: Heeh, ya engko tak anu tak
2: kan sampai selesai nanti ndak dalangan suatu apapun.
0: Heeh, ya.
2: Triune sama tangki sang selalu. Bu Ari Ngawi Bari Madiun Bu Parti.
0: Heeh.
2: Bu Pariem.
0: Ya,
2: Bu Endang saiki kok gak tau munggah ya, Kong ya?
0: Wonge repot dadi panitia perlombaan.
2: Ah, gitu. Terus buat Mas Anggaris tanya lagi aktivitas, buat Mas Yogi selamat ini buat Buto.
0: Heeh, ya.
2: Buat Mama Ocha.

0: Rai Pak Yanto pun sarapan apa dereng?
1: Dereng.
0: Sarapan sego pecel jenang campur Pak Yanto.
1: Bisa.
0: Pokoknya buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Semoga
0: sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Silakan Mbak Karso.
1: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah merapat di teleponnya. Ada Sunarto untuk pagi ini ya. Karena satu penelpon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Karso.
1: Ya, selamat pagi, dengan siapa, di mana?
2: Mayang, Mbak, masuk ya lali ta ya.
1: Oh, Mayang. Oke, silakan Mayang.
2: Nggih, informasi cuaca gerang-gerang masih redup, Mbak.
1: Heeh.
2: Awalnya dingin.
1: Ya,
2: Tapi kalau udah mandi enggak dingin, Mbak.
1: Oke, terus?
2: Mbak.
1: Woi, yuh.
2: Ya mau diputer apa?
1: Poco-poco.
2: Oke, poco-poco ikut derek.
1: Ikut derek ke bahasane kuwi lho, ikut kon derek kuwi lho.
2: Nggih, ikut Mbah, derek Mbah, piye to?
1: Kok ya bingung dhewe ta? Kaose wali en.
2: Aku nek kendekan karo Mbah iku mesti grugup dhewe lho, Mbah.
1: Lah iya, kaya dipegang tangane ae gruguti.
2: Melu-melu ngono lho, Mbah.
1: Oh, sepenting ora malu-malu ngeyong.
2: Mboten, Mbah.
1: Ya, oke, terus
2: salamnya kagem Bunda Narti wau. Mas Angga, Mas Uki, Mbak Sam, Bunda Pariem, Bunda Warti.
1: Gek kono ana kegiatan Maulid Nabi apa ora?
2: Sampun dek wingi, Mbah.
1: Alhamdulillah.
2: Pengajian ke lapangan.
1: Ya.
2: Tapi sayangnya ora ndelok, Mbah.
1: Syukur toh salahmu ora ndelok.
2: Long, banyak era nek sing wingi nunggu gek bu sakit.
1: Uncal nor ngalor, engko tak tunggu tak momongi.
2: Ono.
1: Ya.
2: Tapi kayak geria mirang gak Mbah?
1: Aku we, anu sepenting rung wani jajan ngono aku gelem ngomong aku. Lah wis jajan ngono e wegah aku ngomong.
2: Alah ngono bae
1: to. Golek gratisan kok.
2: Iya kok bayake tak sangoni kok bungo ngejajan karo Mbah e.
1: Oke, siap.
2: Salamnya semua kabeh ya Mbah.
1: Siap, terima kasih.
2: Yang perlu disebut ngapun tak salami debu 55 ya guys.
1: Oke, kita poco-poco yuk.
2: Poco-poco, makasih Mbah Karso.
1: Sama-sama. Ter.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sahabat Resi Media, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau dilakukan sejak dini dengan membangun sumur bor di sekitar titik panas. Hingga 23 Agustus 2026 tercatat 306 hotspot di Riau dengan 7 diantaranya telah berkembang menjadi titik api. Luas lahan yang terbakar sejak Januari mencapai 16.277,5 hektar sampai terasi. Namun setelah penanganan, area yang terbakar diberikan sekitar 900 hektar. Prabowo meminta TNI dan Polri dikerahkan untuk mempercepat pemadaman 7 titik api yang masih aktif.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 179 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: kenapa jadi hanya 75.000 saja? Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram at optik_Sri Rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Ya, punya.
2: Takut aku, Mbak.
1: Takut apa, toh?
2: Radio ini saya bisa visual.

0: ya Pak.
1: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
0: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
0: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah.
0: Murah Mbak?
1: Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
0: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya Mbak? Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, jendina nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
0: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan nes Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
0: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.